1 Juni lalu. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi wadah pelestarian tradisi leluhur sekaligus promosi potensi budaya desa. Sebanyak 15 RT turut ambil bagian dalam kirab budaya dengan menampilkan beragam kostum adat dan kreativitas masyarakat. Panitia juga menyajikan 1.500 kue lemek, kuliner tradisional berbahan singkong dan kelapa, serta penampilan tari masal Dawet Ayu Banjarnegara yang dibawakan 100 penari anak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya?
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sudah sampai di jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami update dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Informasi lalu lintas di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji kilometer 04 ke arah Bintaro kilometer 02 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian ada informasi kecelakaan di ruas tol Jakarta Tangerang. Saat ini sudah dalam penanganan petugas ya, di Karang Tengah kilometer 10.400 arah Tomang. Ada kendaraan kontainer yang sedang dalam penanganan petugas. Baik. Kemudian informasi lain dari ruas tol dalam kota, dari Jelambar kilometer 16.800 arah Cawang, ada asap dari arah arteri. Jarak pandang terbatas di lajur 1 dan juga lajur 2. Harap berhati-hati saat berkendara, Bang Po. Ruas tol dalam kota Jelambar kilometer 16.800 arah Cawang, ada asap tebal dari arah arteri, hati-hati karena mengganggu jarak pandang. Kemudian di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Taman Mini kilometer 05 sampai dengan kilometer 04 arah Cawang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat, kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Kemudian di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan kilometer 17 arah Cikampek padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Tambun kilometer 19 sampai dengan kilometer 20 arah bandara juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Tambun kilometer 21 sampai dengan Cibitung kilometer 26.900 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan kilometer 15.150 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas tol Tangerang dari Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Kemudian dari Tangerang kilometer 19 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat, kepadatan karena volume lalu lintas keluar masuk rest area. Dan juga Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 10.400 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer di lajur 1 dan 2. Dari Kebon Jeruk kilometer 03 sampai dengan Tomang kilometer 00 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian ada lajur kontraflow juga di Kebon Jeruk kilometer 3.400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 di lajur kanan, harap tetap tertib di antrian, Abang Po. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng ke arah Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian di Grogol kilometer 16.800 arah Cawang juga kami terima informasi nih, ada asap dari arah arteri, jarak pandangnya terbatas, hati-hati jika melintas, Abang Po. Informasi lain kami terima juga dari TMC Polda Metro pagi hari ini. Untuk informasi lalu lintas di gerbang tol Sediatmo, Cengkareng arah bandara dan juga arah Jakarta terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di tol Andara di gerbang tol Cilandak Utama exit Antasari terpantau padat mengalir, arah tol Jor terpantau ramai lancar. Kemudian di tol Jor exit Cipete arah Pasar Minggu juga terpantau ramai lancar. Di lampu merah Tomang Jakarta Barat terpantau juga ramai lancar pagi hari ini. Dan juga di Ring Road Puri Kembangan Jakarta Barat juga terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Untuk informasi pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Selasa 23 Juni 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian di area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling untuk memperpanjang surat izin mengemudi Abang Po ya di lokasi titik-titik terdekat. Untuk melihat informasi selengkapnya bisa Abang Po lihat kembali di akun @TMC Polda Metro. Abang Po yang juga pagi hari ini mungkin lagi di perjalanan ya, mau update informasi terkini di jalan, boleh sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 atau mungkin yang lagi di transportasi publik ya, di KRL, MRT, LRT ya, yang juga mau menginformasikan situasi terkini di moda transportasi publik atau juga di stasiun ya, di halte Transjakarta, boleh sampaikan juga informasinya melalui WhatsApp di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ICBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pom masih barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Kemudian ada Pak Nana Dukat di Pasarbo. Ibu siapa lagi tuh tadi ya? Mana Ibu Yati di Depok. Selamat pagi. Ibu Wati di Cipinang. Ada mana Pak Ajum di Tangerang. Selamat pagi. Pak Brian di Bintaro. Selamat pagi juga. Selamat pagi buat Pak Wening di Gunung Kidul, Ibu Ponijem di Meruya, ada Pak Ayut di Tenjo Bogor, Ibu Mirah di Jakarta, Ibu Sriati di Cikampek, selamat pagi. Wah, udah lama banget nih gak denger kabarnya Bu Sriati, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bang Mamat di Samarinda juga selamat pagi. Ada Kang Rohit yang ada di Cipari, selamat pagi juga. Ibu Marin Sutrisno di Cikini, Ibu Anis di Jakarta Utara, ada Bunda Umi di Serang, selamat pagi Bunda Umi. Ada Bang Firman Syah di Jakarta Selatan, ada Deona di Kupang. Bang Dino di Kuburaya, Kalimantan Barat, selamat pagi Bang Dino. Waduh, Bu Maharani di Bekasi, selamat pagi. Ada lagi Pak Uje di Petukangan, selamat pagi juga. Ada Mbah Untung di Tapos Depok, Ibu Emma di Padang. Ada Bang Zulpansa di Serang Banten, Ibu Rahma Genta di Bekasi Timur, ada Mpo Almira di Cimanggis, ada Aki Najwan di Bojong Nangka Tangerang, ada Aki Adi di Pondok Gede, tadi kita senggol-senggol juga ya. Kang Mas di Tangerang, Ibu Elva di Karawaci, selamat pagi juga. Dan buat semua Bang Po, Mpo Yana di Depok juga. Bu Ani di Depok, selamat pagi. Pak Bambang juga di Depok, selamat pagi ya. Buat abang pos semua yang lagi dengerin siaran Pro 4 Jakarta pagi hari ini, selamat pagi semuanya. Dan pagi hari ini kita lagi ngomongin soal suara nih. Kalau abang pos ya ngomongin soal suara ini, suara apa sih yang kalau abang pos denger tuh bikin suasana hati itu jadi tenang ya, suasana hati itu jadi relax ya, pikiran juga jadi gak banyak enggak overthinking ya. Kira-kira dengar suara apa sih ya? Yeah. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Semoga sehat selalu Bang Arif. Amin insyaallah. Suara gemericik air mengalir yang ayah sukain, Bang. Kadang ayah sengaja bawa kopi dari rumah ke pinggir kali, tapi di saat air Ciliwungnya dalam kondisi normal, jarak dari rumah ke kali Ciliwung lebih kurang 50 meter. Sewaktu ayah suntuk, ayah niatin buat ngopi di situ, Bang. Awalnya ayah sendiri, sekarang berempat Bang, ada temennya. Jadi tambah seru karena ngopinya sambil bercerita dan bercanda-canda. Gitu deh Bang Arif. Oh iya, pagi hari ini cuaca di Cilebut cerah ceria Bang. Amin, alhamdulillah. Selamat bertugas. Terima kasih juga Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Ya, sehat selalu ya Pak Budi ya. Dan buat Abang Po yang mau ikutan komentar, masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124-928. Kalau Abang Po dengar suara apa sih yang bikin Abang Po tuh jadi ngerasa nyaman dan pikirannya itu jadi relax gitu. Kira-kira dengar suara apa ya? Ada Bang Cak Afif di Madura. Cak Afif dia bilang apa tuh? Kalau saya suara yang paling bikin tenang adalah suara burung berkicau di pedesaan. Mantap. Nyimak aja di Bang. Bang Nurdi di Bogor. Adem cuacanya, sejuk Bang di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Kita masih tungguin ya komentar Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Selamat pagi Kabar Jakarta. Mati teleponnya. Iya. Langsung aja 021-350-4510, 0812-1124-928 lewat WhatsApp. Suara apa yang kalau Abang Po denger ya, itu bikin hati tenang dan juga pikiran relax? Kalau disuruh pilih suara yang paling bikin Abang Po tenang, kira-kira suara apa tuh? Ya, yeah. Langsung aja dah. Selamat pagi Kabar Jakarta. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pagi. Lemes amat sih.
1: Selamat pagi Kabar Jakarta.
0: Selamat pagi. Iya.
1: Selamat pagi Kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
0: Gimana kabarnya di Pasar Lembang?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya. Suaranya kan agak-agak ini sih agak-agak delay nih. Dengerin suara.
1: Suaranya ketinggalan
0: dah. Lah iya, makanya kata saya begitu. Kenapa suaranya lama nyampenya nih?
1: Enggak tahu ngapa ya?
0: Apa ya? Kenapa begitu ya? Ah, udah sih kebingung.
1: Iya.
0: Iya. Akirai.
1: Ya udah dibiarin, ketinggalan juga biarin dah.
0: Enggak apa-apa dah. Akirai.
1: Iya.
0: Iya, ngomongin soal suara nih. Kira-kira akhirnya dengerin suara apa yang bikin hatinya jadi tenang gitu? Pikirannya jadi rileks dengerin suara apa itu?
1: Suara-suara orang mengaji kali.
0: Suara orang ngaji. Masya Allah murotal ya.
1: Iya.
0: Dengerin murotal ya Allah. Terus apa lagi?
1: Tapi ini suaranya suara perompet putus-putus.
0: Oh, suaranya putus-putus ya. Udah deh kalau gitu. Ntar coba kita ini lagi, kita dandanin lagi biar mantep suaranya ya.
1: Ya udah deh, enggak enak
0: nih suara ketinggalan. Iya dah kalau gitu. Makasih ya akhirnya ya.
1: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ada di Ciledug Abang Po. Nah, kalau Abang Po kira-kira nih ya, suara apa yang kalau Abang Po denger tuh bisa bikin hati tenang dan juga pikiran rileks? Kalau bisa disuruh pilih nih, satu suara yang paling bikin Abang Po tenang, kira-kira suara apa tuh? Ya, langsung aja deh ke WhatsApp 0812-1124928. Ya, lewat WhatsApp komentarnya Abang Po, lewat chat boleh, voice note juga boleh. Nanti kita puterin suaranya Abang Po ya. Ditunggu WhatsAppnya 0812-1124928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lu.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu, ya udah deh.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana ya Bang Po? Selamat pagi buat Ibu Wigati di Wonosobo yang katanya suka dengerin suara burung, suara seruling, suara kecapi. Adem banget katanya. Tenang deh Bang Arif. Waduh, enak banget ya. Emang bener, suara-suara yang tadi Bu Wigati sebutin tuh bikin suasana hati jadi rileks. Emang kadang suara tertentu itu bisa bikin kita tuh hatinya tenang dan pikiran kita rileks kalau kita dengerin. Nah, kalau disuruh pilih satu suara yang paling bikin Abang Po tenang, kira-kira suara apa ya? Mungkin mau cerita juga kayak Bu Wigati tadi ya, langsung aja ke WhatsApp Abang Po 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta meresmikan infrastruktur terpadu yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan Ancol sebagai hadiah bagi masyarakat pada peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Peresmian yang berlangsung di stasiun KRL JIS Jakarta Utara pada Senin kemarin dipimpin langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurut Pramono, selain meningkatkan kenyamanan warga, integrasi kawasan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Jakarta di tingkat global. Pramono mengatakan, pembangunan ibu kota tidak hanya berorientasi pada penambahan fasilitas fisik, tetapi juga memastikan setiap kawasan strategis memiliki keterhubungan yang baik.

Kita beralih ke berita yang lainnya Bang Po. Rangkaian peringatan Hari Jadi Cirebon ke-599 menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan komunitas. Salah satu agenda yang mendapat perhatian para pecinta burung perkutut atau Kung Mania adalah Lomba Perkutut Indonesia yang digelar selama 2 hari pada 20 dan 21 Juni 2026 lalu di kawasan Kopi Luhur, Kelurahan Arga Sunya, Kota Cirebon. Selain itu, penyelenggaraan lomba juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia ke-69 sehingga menambah semarak acara bagi penghobi perkutut dari berbagai daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Naik kereta ke Blitar, pulang-pulang membawa kurma. Hidup kita hanya sebentar, jangan kau buang dengan percuma.

0: aja, Bang.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan Abang Po yang mau menyampaikan juga update informasi cuaca hari ini di tempatnya Abang Po, seperti apa cuacanya, bisa langsung sampaikan ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Nah, cuaca di Jakarta hari ini akan seperti apa, Abang Po, kira-kira ya? Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
2: Perakiran cuaca untuk wilayah administrasi Kepulauan Seribu, Abang Po. Di Kepulauan Seribu Utara hari ini diperkirakan berawan, begitu juga dengan Kepulauan Seribu Selatan cuacanya akan berawan. Di Jakarta Pusat, di kawasan Gambir akan ada potensi hujan ringan, begitu juga di kawasan Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru hari ini ada potensi hujan ringan. Kita bergeser lagi ke Jakarta Utara, Abang Po. Di Jakarta Utara, kawasan Penjaringan, cuacanya hari ini berawan. Sementara di Tanjung Priuk, Koja, dan juga Pademangan, serta Kelapa Gading, cuacanya hari ini akan turun hujan ringan. Sementara di Cilincing, cuaca akan berawan pada hari ini. Bergeser kita ke Jakarta Barat, Abang Po. Cuaca di kawasan Cengkareng berawan. Sementara di Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, cuacanya akan hujan ringan. Di kawasan Kalideres cuacanya berawan, sementara di Palmerah dan Kembangan cuaca hujan ringan hari ini. Bergeser kembali kita ke wilayah Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan ada potensi hujan ringan, terutama di wilayah Tebet dan juga Setiabudi. Sementara di Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan Kebayoran Lama serta Cilandak cuacanya akan hujan sedang ya. Di Mampang Perapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Cilandak, Kebayoran Baru ya, kemudian juga Jagakarsa dan Pesanggerahan cuaca hujan sedang pada pagi hari ini, dan siang hari nanti ada potensi hujan sedang juga ya. Pancoran ada potensi hujan ringan hari ini, Abang Po, untuk wilayah Jakarta Selatan. Bergeser lagi kita ke wilayah Jakarta Timur. Di wilayah Jakarta Timur ada potensi hujan ringan di Matraman, Pulau Gadung, Jatinegara, dan Kramat Jati. Sementara Pasar Rebo hujan sedang di wilayah Cakung, Duren Sawit, Makassar, Ciracas, dan Cipayung cuacanya hujan ringan hari ini, Abang Po. Demikian tadi informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta. Dan Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dan dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini, Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Sedap bener. Wangi apa, Ncing?
3: Ini Ncing bikin nasi ulam.
2: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Ncing kan enak bener.
3: Dah iya, pan lo doyan banget. Ncing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
2: Ah, maksudnya gimana, Cing?
3: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
2: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
3: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
2: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
3: Iya dah.
4: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Ayo mau bacain lagi komentar yang masuk di WhatsApp 0812-1124-928. Pagi hari ini Abang Po kita lagi ngomongin soal suara yang menenangkan. Nah kalau Abang Po sendiri dengar suara apa sih yang bikin hati tenang, suasananya tenang gitu ya, yang bikin pikiran juga jadi tenang. Ya kadang suara tertentu yang kita dengar bisa bikin hati kita tenang dan pikiran kita juga rileks. Nah tapi kalau disuruh pilih Abang Po, satu suara yang paling bikin Abang Po tenang tuh kira-kira suara apa ya? Di WhatsApp ada Po Iren di Tangerang yang bilang katanya kalau saya menghindari suara berantem keributan Bang. Oh iya bener, dengar suara orang berantem tuh jadi gak tenang ya hati ya. Dan memutuskan pikiran tenang, suasana jadi rileks kalau menghindari suara orang-orang yang ribut. Po Asi di Cawang, selamat pagi. Saya paling senang kalau dengar suara kicauan burung, apalagi kalau di pagi hari, bikin hati tenang dan tentram, rileks kayaknya. Mau berlama-lama aja sama burung-burungnya. Oke, terima kasih Po Asi yang ada di Cawang. Ya, yeah. Masih tungguin lagi komentarnya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928. Kalau Abang Po kira-kira suara apa ya yang bikin Abang Po jadi tenang? Selamat pagi, Kabar Jakarta.
1: Kabarnya gini nih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Hasan. Gimana kabarnya Bang Hasan?
1: Iya Bang Arif, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, insya Allah sehat. Mm-mm.
1: Menginformasikan di wilayah Desa Curug, Kampung Asu, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Barat. Mm-mm. Agak teduh.
0: Alhamdulillah.
1: Yeah. Jadi mendung, tapi gak tahu ini, gak tahu kalau siang maaf. Memang lagi panas banget cuaca Bang Arif. Tapi ini rada ini
0: adem
1: nih.
0: Ya, adem
1: rada
0: ya.
1: Teduh nih sekarang.
0: Adem enak ya.
1: Ini malah lagi saya lagi nunggu-nunggu hujan sebetulnya ini.
0: Ngapain hujan ditungguin?
1: Iya, nungguin kita nungguin nyambut hujan biar enak adem gitu. Oh, nyamuk gitu. Banyak bener kalau dihujanin kan enak gitu.
0: Iya. Jadi enak. Iya. Enakan apa kalau
1: Arif, ini.
0: Apa? Kenapa?
1: Radionya ada, audionya ada berbetan kayak sinyal gimana ya?
0: Iya, kayaknya agak-agak telat ya.
1: Iya, berbet gitu.
0: Tahu dah,
1: audionya.
0: Kita update lagi ntar deh, kita tanyain dulu ke teknisi.
1: Bang Arif ngomong juga berbetan.
0: Emang iya? Iya kali.
1: Oh, Bang Arif ngomong berbetan ya. Jadi kayak sinyal deret, kayak dari mixer, kayak ada gangguan kabel dari mixer gitu, sinyal kayak.
0: Iya kayaknya. Ntar deh kita coba.
1: Kemarin di Pro 1 begitu, tapi Pro 1 udah membaik.
0: Kita coba ntar laporan ke teknisi ya.
1: Pro 4 gak sama kayak Pro 1 kemarin.
0: Iya, gantian kali. Bangang.
1: Ya, namanya juga elektronik.
0: Iya bener.
1: Cuaca juga. Ada siapa aja di studio rame kali?
0: Saya sendiri. Iya
1: di ruangan Bang Arif iya sendiri. Oh emang, no di belakang sonoan.
0: Emang iya, anak magang si Caca lagi di sekolahnya, kagak masuk dari kemarin sampai hari ini. Besok dia baru masuk.
1: Oh iya. Oh banyak yang magang ya Bang Arif?
0: Iya sendokiran bae ini kita.
1: Oh iya dah, mudah-mudahan ya lagi sekolahnya libur ya. Jadi yang libur kapan jadinya? Magang-magang juga libur ya.
0: Iya dah. Oke deh Bang Hasan. Bang Hasan, kalau misalnya Bang Hasan nih, suara apa yang bikin Bang Hasan tuh jadi hatinya tenang, pikiran jadi rileks dengerin suara apa, Bang?
1: Saya dengerin air gemuruh, enak tuh. Air terjun. Terus dengerin itu burung beo lagi berkicau kalau lagi main di rumah teman gitu.
0: Terus?
1: Gitu.
0: Oh, suara burung berkicau kalau lagi main di rumah
1: teman. Suara emang burung.
0: Di rumah nggak miara?
1: Oh. Pengen apaan sih?
0: Apa sih rame banget?
1: Ah, sedih sama. Pokoknya pengen tapi bangun coba. Jadi seringnya dengerin burung gitu. Burung beo. Itu lagi. Itu burung-burung itu lucu banget kalau burung beo. Cuman jangan aja kalau burung beo mah kita ngomong apa-apa dia ditangkap dia diikutin.
0: Oh iya, peniru. Makanya
1: bahaya itu.
0: Makanya dibilang kalau ada orang ngomong jangan suka ngikutin, jangan suka ngebeo lo gitu.
1: Iya gitu, ada peribahasa gitu. Lu jangan ngebeo mulu ya.
0: Iya, benar. Itu dibilang katanya ya, jangan ngebeok lo gitu.
1: Iya.
0: Udah, ada itu doang berarti suara burung ya enak ya. Sama suara hujan.
1: Suara burung saya paling enak sama suara air.
0: Suara air. Airnya air apa nih? Air hujan, air
1: air gemercik gitu, gerci.
0: Oke, suara ya, air
1: ya. Mengucur gitu ya. Gitu. Ya air mancur gitu. Kalau lagi di daerah-daerah yang itu tuh enak.
0: Itulah ya, emang kalau suasana gitu jadi bikin tenang, ya. Bikin relax gitu ya bang.
1: Iya jadi relax gitu, dengerin suara air, dengerin suara burung.
0: Iya.
1: Itu burung, sekarang mah burung udah pada langka sih.
0: Emang kenapa?
1: Jadi gimana burung pelestarian alam itu yang yang suka kicau-kicau di atas pohon.
0: Sekarang ada kicau.
1: Sekarang di kita juga masih ada sih.
0: Nah sekarang yang ada kicau yang rame tuh di YouTube bang, kicau mania bang.
1: Iya kicau mania.
0: Iya, kicau.
1: Kicau
0: mania.
1: Kicau mania.
0: Kicau.
1: Itu cakep banget bikin lagu itu.
0: Bisa aja yang bikin lagu ya.
1: Bisa kafe tuh jadi terinspirasi dari dia pada
0: main burung.
1: Main burung kenari tuh.
0: Iya.
1: Lakbet. Waktu itu lakbet tuh rame di Cirende tuh. Itu pakai kaosnya tuh. Kicau mania gitu. Oh, iya, ayo kita kontes gitu. Udah ngelakbet itu di Jalan Mawar di Rempua tuh. Kita ngikutin. Udah burung lu mantar juara deh anu, Cak gitu. Gitu. Dapat juara.
0: Alhamdulillah.
1: Makan rame-rame gitu.
0: Iya.
1: Seru ya. Gitu banget. Iya, jadi terinspirasi lah lagu tersebut gitu.
0: Jadi sih itu awalannya gitu. Kenapa itu lagu ada emang dari komunitas
1: awalannya pecinta itu yang burung yang, ya? Yang saya analisa gitu masalah. Oh. Ya kayak pencintanya belum tentu ke situ, tapi saya nalurinya langsung arahnya ke situ. Rame pada kontes burung lakbet waktu itu gitu. Yeah. Burung lakbet tuh kayak merame-ramenya itu 2 tahun yang lalu.
0: Banyak peminatnya ya bang?
1: Gitu. Oh peminatnya banyak banget peminatnya.
0: Oke deh. Wah, Bang Hasan. Wah
1: dari mana-mana dari... Dari Ciledug, dari Bintaro, kumpul di Jalan Mawar, di Rempoa.
0: Rame banget. Bang Hasan, makasih ya Bang Hasan buat ceritanya ya.
1: Oke Bang Arif, selamat tugas ya. Selamat pagi buat semua-semuanya yang mantan Pro 1 gitu.
0: Pro 4 eh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4.
1: Iya Pro 4.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di jasinya. Iya dah. Dari Bang Hasan kita ke mana nih? Unilinda. Unilinda dia ngirim voice note. Apa nih pendek banget suaranya nih. Wah, dia nelpon. Kita langsung aja angkat deh. Uni.
2: Uni. Halo.
0: Iya. Yeah.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Bang Arif.
0: Iya, Uni.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Uni?
2: Bang Arif?
0: Iya, apa sih?
2: Tadi radio gak usah nyala, kenapa ya?
0: Emang kagak dengar suara saya?
2: Enggak, baru nyalain tadi 6:30.
0: Oh,
2: biasanya
0: gitu.
2: Kan kuliah ada tuh.
0: Oh iya, oh, iya
2: lewat. Ada
0: lewat streaming. Ada. Lewat streaming ada. Lewat FM-nya doang yang kagak ada.
2: Aku adik dong, lewat streaming.
0: Iya, gak apa-apa, ntar beli lagi.
2: Bah? Siapa mau nombok?
0: Lah, masa saya? Siapa kek?
2: Makanya itu, aku kan cinta Pro 4. Oh, kalau nggak ada aku sedih.
0: Iya, aku juga cinta padamu.
2: Hihi.
0: Apa sih?
2: Ya udahlah, aku kan
0: nggak mau. Udah gitu doang. Lah, masa begitu doang? Ngapain sih?
2: Ya enggak. Aku sih, itu ya apa namanya?
0: Apa?
2: Apa judulnya tadi bertemanya? Aku lupa.
0: Suara Uni, dengerin suara apa yang paling bikin bisa bikin tenang suasana hati, yang bikin pikiran rileks tuh kalau denger suara apa Uni?
2: Aku sih kayaknya Pro 4 ya. Suka liat banget, apalagi dengar suara Bang Arif. Tadi sampai ketidur-tidur.
0: Ya, bisa aja.
2: Sampai tidur mimpi. Itu rileksnya.
0: Uni ngomong begitu lantaran yang siaran saya. Coba kalau yang siaran Bang Dermawan pasti ngomongnya lantaran dengerin suaranya Bang Dermawan, pasti begitu. Iya kan? Ntar dengerin.
2: Pokoknya semua.
0: Apa?
2: Ya.
0: Apa hilang? Hilang lagi suaranya.
2: Kok Ya udah.
0: Iya udah deh.
2: Hilang.
0: Iya deh kalau gitu deh. Makasih ya Uni ya.
2: Pokoknya semangat Pak Lili.
0: Iya, ah. Kira
2: dengan suaranya deh.
0: Iya dah.
2: Aku tiduran.
0: Iya.
2: Nah, Bang Aru jangan hilang ya suaranya ya. Aku nanti usahanya habis kalau
0: iya
2: pakai
0: dah.
2: HP.
0: Ntar dicari.
2: Iya deh. Makasih deh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ada di Kedoya, Jakarta Barat. Ah, oke. Okay. Masih bisa satu, kita coba angkat terus. Selamat pagi, kabar Jakarta. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi.
3: Ya, iyalah radionya kok suaranya oh, enggak
0: iya,
3: enak
0: iya,
3: gitu.
0: Iya, ya udah kalau begitu. Bu Umi langsung
3: iya, hari ini.
0: Iya, langsung
3: ya.
0: Langsung aja kalau gitu Bu Umi. Kalau Bu Umi
3: ya.
0: Suara apa yang bikin Bu Umi tuh jadi ngerasa tenang pikirannya, hatinya juga tenang gitu, relax apa? Suara apa?
3: Dengar itu aja musik yang kayak gamelan Jawa.
0: Oh, gending apa Jawa
3: musik
0: gitu.
3: Iya, yang enak-enak iramanya gitu, Bang Arif. Iya, suka musik. Tapi jangan yang musik kasar-kasar gitu, nggak suka.
0: Oh,
3: yang halus, ya. Gending-gending Jawa, terus lagu dangdut juga yang kayak itu. Lagunya Jabrik.
0: Oh gitu. Jadi lagu-lagu dangdutnya juga yang apa?
3: Iya, enak didengerin mah.
0: Yang fun gitu, yang menyenangkan gitu ya.
3: Iya, iya, musik-musik itu Bang Arif.
0: Oke, okay, ya. Kalau begitu.
3: Iya.
0: Kalau begitu, Bu Umi.
3: Ya.
0: Kalau berarti sekarang yang lagi sering didengerin lagu apa, Bu Umi?
3: Ya itu lagu dangdut yang
0: ya,
3: enak-enak.
0: Yang mana? Maksudnya kan pasti ada satu lagu yang aku lagi suka banget nih, lagu ini nih misalnya gitu.
3: Oh ini yang lagu ini baru keluar itu, Digoyang Sayang.
0: Digoyang Sayang, asik.
3: Tadi udah saya dengerin.
0: Oh udah ya.
3: Terus
0: iya.
3: Ada kemarin saya juga denger tuh
0: apa si tuh?
3: Sinan Bana.
0: Oh
3: Sinan
0: Bana,
3: Bana. Tapi dangdut.
0: Oh iya. Wah asik.
3: Iya. Nah itu udah dua itu sekarang yang baru suka.
0: Oh mantap.
3: Yang lainnya udah bosen kayak si Malakama apa. Baru
0: iya,
3: bosen.
0: Iya deh kalau
3: iya,
0: gitu.
3: Iya dah dengerin terus sekarang ada lagu baru jadi suka yang dua itu.
0: Mantap.
3: Gitu mengarik.
0: Oh, oke kalau gitu Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi.
3: Sama-sama, terima kasih Bang Ari. Mudah-mudahan suaranya baik lagi.
0: Amin.
3: Iya, orang tahun Jakarta malah suaranya jadi enggak enak hari ini.
0: Iya,
3: kemarin aja nyari susah tadi juga dari jam

0: slow dan mendayu-dayu. Suara gemericik suara gemerisik angin yang sepoi-sepoi melambai seiring kicauan burung dan dengar murotal itu bisa bikin hati adem juga, Bang. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kakung Jo di Lamando, Kalimantan Tengah. Kalau kata Bu Umi, dengerin lagu yang asik-asik juga bisa bikin hati jadi senang. Kira-kira lagu yang ini Bu Umi suka nggak ya?
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Metro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Pos sebanyak 30 peserta atau 15 pasang finalis Abang None Kepulauan Seribu 2026 mengikuti masa karantina dan pembekalan intensif yang berlangsung sejak 9 Juni sampai dengan 17 Juli 2026 mendatang. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu Fahmi Ardi Ramlan mengatakan, seluruh finalis dipersiapkan untuk menjadi representasi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di wilayah Kepulauan Seribu. Selama masa karantina, para peserta mendapatkan materi dari dewan juri dan narasumber profesional meliputi bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemerintahan, budaya Betawi, psikologi, komunikasi, bahasa asing, etiket, hingga hubungan internasional. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan teknis seperti public speaking dan keprotokolan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Upaya pelestarian tradisi lokal di tengah generasi muda mendapat ruang di Kota Padang Panjang melalui berbagai kegiatan berbasis budaya. Salah satunya terlihat dalam perlombaan layang-layang Barade Sepabasko yang digelar di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur pada hari Minggu 21 Juni lalu. Ratusan peserta dari Padang Panjang, Batipuh, dan Pabasko mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra menilai kegiatan ini menjadi sarana penting dalam menjaga dan menghidupkan tradisi daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8.4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Dan udah jam 9, berarti sebentar lagi waktunya Aye bakal ajak ngobrol Abang Po di obrolan komunitas ya. Obrolan komunitas pagi hari ini bakal hadir bersama dengan narasumber. Ada Bang Fahmi Sriwijaya. Bang Fahmi ini adalah Ketua Bidang Budaya dari Real Art Indonesia ya, yang terkenal dengan Fahmi Sriwijaya Dancer. Waduh. Tema kita pagi hari ini adalah seni tari menuju go internasional yang akan kita bahas barengan sama Bang Fahmi. Abang Po, yang mau ikut obrolannya boleh banget sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. 0812-1124-928. Abis yang ini Abang Po kita bakal ngobrol barengan sama Bang Fahmi Sriwijaya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: dimari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, di obrolan komunitas pagi hari ini. Kita bakal ngobrol barengan sama Bang Fahmi Sriwijaya, Ketua Bidang Budaya dari Real Art Indonesia, yang juga seorang penari tentunya ya. Dan tema yang kita angkat pagi hari ini adalah seni tari menuju go internasional. Abang Po yang mau bertanya silahkan, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Fahmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang?
4: Baik Bang Ari.
3: Alhamdulillah. Bang Fahmi, iya. Bang Fahmi adalah Ketua Bidang Budaya dari Real Art Indonesia, betul ya Bang?
4: Betul sekali.
3: Real Art Indonesia ini apa sih Bang?
4: Real Art Indonesia ini adalah wadah anak-anak yang berprestasi dari umur 5 tahun sampai 23 tahun. Okay. Karena mereka ini, kenapa kami bilang wadah? Karena kami ini membuat lomba bertaraf nasional untuk internasional.
3: Oke, lombanya lomba bidang apa ini bang?
4: Tari.
3: Tari.
4: Lomba tari.
3: Oke. Mm-mm. Tari kan macam-macam. Ini apakah tari tradisi atau tradisi, modern? Tradisi. Oh, tari tradisi.
4: Tradisi, baik. Betul. Mm-mm. Karena kita pengennya itu kan budaya kita jangan sampai hilang ya, ditelan kemodernan ini. Jadi kami bikin lomba sampai 15 provinsi mas.
3: Oke.
4: Mas lagi. Abang Arif.
3: Nah, 15 provinsi itu maksudnya keliling tuh ke tiap-tiap provinsi ya, gitu bang.
4: Betul. Nah, wow, sekarang ini Sabtu minggu kemarin kan kita lomba di Magelang tuh mas. Mas lagi, Bang Arif.
3: Iya.
4: Jadi kita ada kemarin baru seleksi di Magelang. Kalau sekarang kita lagi di Jogja.
3: Oh, oke.
4: Karena nanti tanggal 1 Agustus tuh ada di Jogja lombanya.
3: Tanggal 1 seleksinya. Agustus akan ada seleksi di Jogja. Oke, ini Jogja. Magelang kemarin ini sudah kota yang keberapa berarti, Bang?
4: Udah yang ke-7.
3: Wah, berarti udah setengah jalan nih ya. Berarti Jogja ya, nanti tanggal jalan. 1 yang ke-8.
4: Di 8. Okay. Tapi sebelumnya itu Palembang dulu tanggal 25 Juli ini.
3: Oh, oke. Okay. Berarti pulang kampung dulu nih.
4: Pulang kampung dulu.
3: Pulang kampung dulu. Abis betul. Itu baru ke Jogja. Ya ampun.
4: Iya.
3: Keliling terus ya, luar biasa ya.
4: Betul.
3: Apa sih Bang motivasinya kenapa membuat kegiatan tari ini sampai keliling ke 15 provinsi itu apa yang mau dicapai Bang?
4: Nah, begini Bang. Kan selama ini kan kalau kita lihat lomba, lombanya itu masih manual.
3: Manual itu seperti apa maksudnya?
4: Manual misalnya gini, kita pakai catatan.
3: Oke.
4: Okay. Jadi nilai berapa kita tulis berdasarkan apa? Di kertas. Tiba-tiba nanti jurinya rapat sidang gitu di belakang. Nah, sedangkan kita nggak tahu siapa pemenangnya. Nah, tiba-tiba pemenangnya ini, kok yang gitu sih? Kan tadi perasaan nggak bagus misalnya.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, sedangkan Real Art ini dia memakai alat digital. Jadi misalnya kayak mereka tarik nari, selesai nari, jurinya sudah memberi nilai, keluarlah di layar televisi nilainya.
3: Oh, jadi nilainya real time, nggak perlu dirapat-rapatin real di belakang time, gitu ya?
4: Betul, bahasanya kita pakai nama real art gitu kan.
3: Luar biasa, nah, jadi nyambung nih ya.
4: Nyambung kan, akhirnya pemenang-pemenangnya tuh ibaratnya sudah tahu siapakah juara, apakah kesalahannya, apa kekurangannya, sudah tahu. Mm-mm. Karena di situ juga ada bintangnya, bintang itu kayak kostumnya, make up-nya gitu.
3: Okay.
4: Dan akhirnya ya itu tadi, kita memang mencari yang terbaik, juara satunya nanti di grand finalnya nanti di Klaten, Mas. Di bulan Desember.
3: Finalnya di Klaten di bulan Desember.
4: Klaten,
3: kenapa
4: di bulan Desember
3: Klaten
4: ini
3: yang dipilih? Kenapa enggak kota lain yang mungkin lebih besar?
4: Karena
3: gitu,
4: kita Jakarta kemarin sudah Jakarta, sudah 3 kali di Jakarta.
3: Oke.
4: Okay. Nah, itu pialanya Pangdam Jaya Jayakarta. Yang maksudnya yang mensponsor, yang mensupport.
3: Iya.
4: Kalau sekarang ini adalah Pak Wali Kota ya, daerah Yogyakarta. Jadi mereka mungkin pengen menghidupkan suasana di Klaten biar hidup gitu kan. Dan sedang di sini ada namanya pendopo atau joglo terbesar di dunia.
3: Okay.
4: Rasanya kan joglonya itu, dia pengen memperkenalkan joglo baru untuk para seniman-seniman.
3: Oh, jadi memang ada motivasi juga sekalian mempromosikan joglo yang terbaru nih yang ada di Klaten gitu ya.
4: Dan terbesar di Indonesia. Dunia ya.
3: Gayung bersambut lah, kebetulan Real Art juga lagi butuh dukungan buat kegiatannya. Ada yang mau dukung nih.
4: Ada yang mau support nih, gitu, yang mendukung.
3: Gayung bersambut deh. Oke. Nah, pemilihan 15 provinsinya ini berdasarkan apa, Bang? Apakah berdasarkan tadi misalnya, yuk provinsi mana yang mau bikin acara nih, kita mau bikin kegiatan-kegiatan gini, ya. Kalian kalau punya dinas, dinasnya punya anggaran, mau bikin kegiatan, ayolah sponsorin deh acara kita bikin di tempat kalian. Nah, gimana? Kita bicara real bisnis aja ya, Bang ya, ini kan juga real bisnis ya.
4: Iya, benar. Tapi terus terang, Bang, kita support itu tidak ada dana dari pemerintah atau dari dinas.
3: Terus dari mana, karena kan, Bang?
4: Uang pendaftaran.
3: Oh, pendaftaran peserta. Oke. Okay.
4: Pendaftaran peserta. Jadi kadang orang pasti dipikir, wah pasti dapat dana nih dari pemerintahan. Tidak ada. Kami cuma butuh adalah rekomendasi dan tanda tangan surat sertifikat.
3: Oh iya.
4: Tanda tangan di sana, karena buat anak-anak japres.
3: Oh
4: gitu,
3: iya,
4: kan.
3: betul. Iya benar.
4: Benar
3: banget, setuju.
4: Apalagi sekarang kan harus japres. Ya, mereka mengeluarkan uang anak ibu-ibunya buat anaknya kan, ada maksud juga kan biar anaknya masuk sekolah japres.
3: Iya.
4: Itu sih. Jadi
3: benar.
4: Jadi kami benar-benar kayak apa ya, mencari regenerasi para penari dengan apa, karena kan Fahmi juga orang seniman kan bahasanya, jadi seneng gitu. Gak ada tuntutan, misalnya, gak ada untung, kami gak mikir ke situ bahasanya.
3: Okay.
4: Walaupun nanti di akhir grand final itu, juara-juaranya ke Malaysia.
3: Okay. Ke Malaysia liburan apa gimana tuh, Bang?
4: Jadi kami itu alhamdulillahnya pintu terbuka di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kami juga tuh udah ngisi acara, bisa kerjasama dengan sekolah seni, jadi di Kuala Lumpur itu ada sekolah seni Kuala Lumpur Malaysia. Di situ tuh ada seni tari, nyanyi, teater, gitu Mas. Jadi kayak kuliah gitu. Mereka tuh kayak dikuliahin kesannya dari SD sampai SMA.
3: Okay.
4: Dan mereka tuh stay di tempat. Jadi motivasi banget buat anak-anak Indonesia itu, ternyata di Malaysia itu ada begini ya sekolahnya.
3: Iya. Jadi anak-anak ini juga termotivasi untuk lebih giat lagi latihan, karena sudah tahu nih nanti akan endingnya kemana nih, ketika misalnya nama mereka juga dilihat oleh banyak pihak ya.
4: Betul.
3: Dikenal banyak orang gitu ya.
4: Betul.
3: Okay.
4: Dan mereka juga dapat sertifikat, Mas. Jadi cerita dikit nih. Sertifikat dari Malaysia kemarin sekolah itu alhamdulillahnya anak-anak itu masuk japres, Mas.
3: Wah, keren.
4: Keren, Mas. Jadi itu kebanggaan kita sebagai apa bahasanya ya? IO lah kasarnya kan.
3: Iya.
4: Sebagai IO yang memfasilitasi, dan ini hasilnya, Nak. gitu kesannya kan. Kalian masuk sekolah jadi unggulan misalnya. Yang di Cirebon kemarin sama Kuningan ternyata masuk SMA SMA 1 unggulan gitu di daerah sana.
3: Oke. Itu membanggakan keren, juga keren. Ya buat
4: membanggakan buat orang tua gitu
3: bener,
4: kan.
3: Benar. Oke. Nah, kalau misalnya gini Bang, ini kan kita bicara mengenai seni Bang. Di era sekarang ini juga tantangannya tentu luar biasa. Membangun minat anak-anak untuk belajar seni apalagi tari itu tentu nggak lepas dari tantangan
4: modernisasi
3: teknologi digital ya, gadget, media sosial dan lain sebagainya. Gimana Bang menghadapi ini Bang? Jangan sampai nanti anak-anak lebih kenal joget TikTok ketimbang tari jaipong misalnya gitu. Betul. Ya gimana Bang?
4: Jadi kami itu begini, kalau Real Art Indonesia itu khusus namanya untuk anak-anak yang sudah senior atau anak-anak yang sudah berbakat gitu kan. Dan mahir. Nah, tapi kami ada juga flow itu ya sama sih sebenarnya. Tapi ini khusus pemula Bang. Jadi yang baru-baru mau belajar nari, jadi kita support. Nah, akhirnya setiap lomba itu harus adalah tari kreasi daerah.
3: Jadi
4: misalnya kami punya komunitas misalnya sanggar-sanggar yang ada. Jadi jangan sampai yang pemula ini tiba-tiba mereka bosen.
3: Betul.
4: Bosen misalnya kan mereka juga lomba di mana yang menang itu lagi, yang mahir, yang senior, betul kan? Nah kami juga ciptakan itu namanya flow management, itu ibaratnya yang anak-anak pemula. Jadi mereka bisa ya, dan itu maaf ngomong kalau untuk pemula itu kami beri piala semua Mas.
3: Jadi itu juga jadi apa ya istilahnya, jadi ada bukti, ada tanda buat mereka juga dilihat orang ini loh.
4: Apresiasi mereka ya, apresiasi walaupun cuma kiri kanan mungkin ya juara harapan dua.
3: Iya gitu benar. Kan kalau dari jauh mah orang gak ngeliatin tulisannya, yang penting kelihatan pialanya bener. Banyak.
4: Kalau pialanya anak-anak balik dapat piala.
3: Iya
4: gitu kan.
3: Anak-anak mah senengnya gitu, yang penting pulang bawa piala gitu. Gak terlalu peduliin tulisannya, ini juara berapa sih gitu. Enggak lah ya.
4: Dan kami tidak bahasanya sanggar untuk pemula ya. Mau lomba tari apa? Cuman ondel-ondel pun ya silakan. Ya kan ibarat untuk pemula kan. Kalau enggak mereka akan melihat TikTok.
3: Betul.
4: Yang nari-nari di TikTok segala macam, akhirnya lupa dengan tradisi mereka sendiri.
3: Nah, itu yang bahaya tuh. Itu dia.
4: Bahayanya kan itu yang kita takutin sebagai seniman itu. Yang dijaga ya itu aja sih.
3: Karena ini kan sempat kejadian beberapa tahun yang lalu di era-era tahun-tahun politik lah ya, ketika anak kecil terlalu sering disuguhi dengan lagu Mars partai politik, menganggap bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, padahal bukan. Benar. Itu adalah Mars partai politik. Saking derasnya informasi digital di media sosial, jangan sampai nanti lagi-lagi nih anak-anak melihat bahwa tari-tarian itu yang disebut tarian adalah joget-joget TikTok, padahal itu ya joget bukan tari. Joget dan tari adalah dua hal yang berbeda, begitu ya Bang?
4: Betul sekali. Nah, contoh deh Bang ya, contoh banget nih Bang. Waktu kita zaman pandemi, itu kan stuck semua. Akhirnya yang naik apa? TikTok.
3: Betul.
4: Semua TikTok. Nah itulah kami para seniman itu ingin bagaimana kembalikan lagi anak-anak itu di ruang yang berbudaya. Makanya pemerintah bikin Epetra kan.
3: Betul.
4: Di sana di Epetra itu ada tim tari, selamanya latihan nari. Terus ada juga sekarang ini guru-guru masuk sekolah, guru tari maksudnya.
3: Oh iya, guru tari masuk sekolah.
4: Sekolah. Itu baru di bulan Juli ini. Pelaksana untuk di daerah DKI Jakarta. Jadi kita senang banget, Mas. Senang banget.
3: Dan itu juga artinya dengan begitu ketika guru-gurunya dibekali ilmu, lebih mudah lagi untuk bisa mengajarkan ke murid-muridnya, begitu ya Bang Fahmi ya.
4: Karena yang diturunkan itu memang benar-benar guru tari, karena sekarang kan banyak loh guru tari yang Yang penting mereka bisa ke kiri ke kanan dan akhirnya sewa kostum sekian. Mm-mm. Paham kan maksudnya mas?
3: Paham, ngerti-ngerti.
4: Ngerti. Ngerti.
3: Iya lagi benar.
4: Iya lagi.
3: Dengan guru dibekali ilmu, artinya yang diajar pun juga adalah hal yang benar nyampe, gitu ya.
4: Dan benar gerakannya jelas.
3: Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah,
4: ini kebanyakan guru itu baru lihat YouTube, mereka bisa ngajar. Akhirnya ya begitu, gak nyampe. Okay. Yang penting mereka bergerak kan.
3: Ya itulah yang membedakan antara gerak ya tadi ya, gerak, joget, dan tari. Itu dua hal yang tiga hal yang berbeda. Yang penting gerak. Nah,
4: itu ya. Yang penting gerak. Makanya kita kembali lagi ke real art tadi mas. Mm-hmm. Kenapa kita bikin ke 15 provinsi? Mungkin besok-besok bisa lebih kan.
3: Betul.
4: Kami itu mencari benar-benar anak-anak yang berprestasi, contohnya dari kayak sekolah tadi. Mm-hmm. Ternyata mas, semua yang menang saya juara satu dari mana itu bukan instan. Mm-hmm. Mereka belajar.
3: Oke.
4: Okay. Ada yang dari TK belajarnya. Mm-hmm. Jadi contoh deh mas, kayak juara pertama yang berangkat ke Malaysia di sesi satu,
3: yeah,
4: itu juaranya dari Betawi, dari Jakarta.
3: Oke. Okay.
4: Diselidiki, itu tuh satu keluarga, adik, kakak, segala macam, keluarga okay. seniman lah bahasanya.
3: Oke.
4: Okay. Mereka nari itu dari umur 5 tahun.
3: Mm-hmm.
4: Nah, sedangkan sekarang mereka kemarin itu umurnya 16 tahun.
3: Mm-hmm.
4: Kan nggak instan dong berarti mereka
3: betul,
4: belajar.
3: Perjalanannya panjang. Ya.
4: Perjalanan mereka. Mm-hmm. Terus misalnya yang kedua, variasi kedua itu ada dari Yogyakarta waktu itu.
3: Okay.
4: Sama mas, dari umur 5 tahun sampai mereka SMP bersama-sama. Jadi kan tidak ada yang instan.
3: Betul.
4: Nah itu dia, termasuk guru. Mm-mm. Kalau gurunya instan, cuma melihat YouTube, akhirnya gerakannya nggak detail. Gitu
3: iya,
4: aja sih.
3: Iya sih, benar. Kan kita butuh form itu apa ya, posisi tubuhnya gitu, gesturnya yang benar. Gitu.
4: Olah tubuhnya. Terus, mereka mau nari Jawa, oh ternyata tari Jawa sama tari Jawa Timur beda loh tekniknya. Itu aja beda kan?
3: Betul. Kadang iya, misalnya guru ngasih tugas, iya anak-anak nanti ada ujian praktek tari. Kadang waktunya cuma seminggu gitu ya. Seminggu. Juga gak efektif. Paling latihan cuma 2-3 kali gitu. Betul. Lihat aja di YouTube, ngikutin YouTube deh gitu ya.
4: Benar sekali.
3: Aduh.
4: Terus juga nih contoh masalah kostumnya juga. Karena gimana? Gurunya gak paham. Kadang-kadang mereka misalnya tarinya ke pasar bisa.
3: Oke.
4: Okay. Wih, bajunya mewah banget, udah kayak bling-bling gitu ya kan. Padahal temanya mau ke pasar.
3: Oh,
4: nah
3: iya,
4: itu kadang belum sampai ke situ gitu. Kadang ada gurunya.
3: Nggak nyambung ya antara.
4: Nggak nyambung.
3: Lirik lagu, tema lagu dengan pakaian yang dipakai gitu, asal pakai aja gitu ya.
4: Bener. Kalau orang tua, ih bagus banget ya bajunya ini. Kayak orang tua murid mana ngerti.
3: Iya,
4: ternyata temanya adalah ke pasar ya.
3: Enggak, ke pasar pakai bling-bling lagi.
4: Bling-bling lagi. Ya. Oh, Inul mau nyanyi ya kan di pasar.
3: Oke. Okay. Nah, Bang, kalau Bang Fahmi sendiri sudah berapa lama, Bang, berkecimpung di dunia tari? Dari awal sekali belajar gitu sampai hari ini sudah berapa tahun, Bang?
4: Kalau Fahmi itu memang di keluarga dari itu seniman jadi ya.
3: Oke.
4: Okay. Nenek misalnya penari, kakek pencipta lagu, bapak drama, jadi semuanya itu dari umur mungkin dari sebelum 5 tahun aku udah diajarin.
3: Oke. Okay.
4: Di dunia seni itu. Tetapi kalau hijrahnya ke Jakarta itu di tahun 2000.
3: Oke. Okay.
4: Hijrah ke Jakarta dari Palembang.
3: Hijrah jadi ke Jakarta dari tahun 2000.
4: Betul, tahun 2000. Jadi ibaratnya aku berkecimpung secara profesional di Jakarta itu ya 26 tahun ini.
3: Oke, okay. Luar biasa.
4: Tapi kalau untuk berkesenian dari kecil udah berkesenian.
3: Luar biasa loh, berarti udah puluhan tahun berkecimpung di dunia tari. Jadi udah.
4: Jadi kalau dunia tarinya itu dari tahun 2001 itu aku masuk di dunia fantasi.
3: Oh, Ancol. Oke.
4: Penari iya, sana.
3: Penari, oh lah, gitu.
4: Iya, dulu ya parade, kawasan parade, apa bener, itu.
3: Ya, karnaval-karnaval gitu ya, Bang, ya.
4: Karnaval-karnaval.
3: Ih, seru ya, banget itu.
4: Iya, oke. Okay. Lalu masuklah Guru Soekarno Putra tahun 2006.
3: Masuk ke GSP. Mas Guru GSP, iya, Kinaria GSP.
4: Kinaria GSP. Terus akhirnya masuklah ke Denny Malik, DME.
3: Iya.
4: Lalu ya Ari Tulang, ya kemana-mana lah bahasanya itu.
3: Oke, wow, pantesan ilmunya udah ngelotok banget nih.
4: Enggak lah, tapi, kita masih belajar.
3: Tapi Bang, masing-masing guru tadi ya, dari Mas Guru, terus juga Bang Denny, terus juga Mas Ari Tulang, itu kan karakter, itu saya tahu beliau bertiga ini maestro-maestro yang kalau ngajar galaknya minta ampun, ya.
4: Ngeri banget pokoknya.
3: Galaknya minta ampun. Ibarat kata kita ngangkat siku kurang berapa senti aja,
4: awas. Itu ulang lagi.
3: Ulang lagi, iya kan? Terlalu tinggi atau terlalu pendek gitu ya. Atau ada yang gak kompak nih, ulang gitu ya. Ya ampun.
4: Kalau seandainya ini misalnya satu orang aja yang salah, ulang lagi semuanya. Anjir, ya bahasanya enggak. Iya, saking mereka detail. Tapi kan kita akhirnya kan bahasanya gini, kita jadi bagus, jadi penari bukan karbitan.
3: Iya. Iya benar juga sih, karena tempaan yang keras itulah yang membuat hasilnya para penarinya menjadi penari-penari yang juga mentalnya bagus gitu ya. Cepat beradaptasi, cepat memahami arahan, disuruh ini ngerti, suruh begitu ngerti gitu ya.
4: Benar. Oke,
3: kualitasnya terjamin lah.
4: Kualitasnya enggak kaleng-kaleng kalau udah keluar atau udah masuk ke sana. Karena memang benar kita dibentuk gitu.
3: Bang, kalau misalnya ada abang Pok nih yang pagi hari ini lagi dengerin kita nih, ada dia mau ajak anaknya atau mungkin keponakannya atau cucunya buat belajar tari sama Bang Fahmi, bisa nggak Bang? Dan mesti kemana Bang?
4: Kalau Kak Fahmi sekarang tuh, dulu memang sudah continue sanggarnya. Dulu tuh di Bulungan dulu. Okay. Nah, tapi sekarang karena udah kerja sana, kerja sini, dan akhirnya ya, sanggarnya itu Paskum bahasanya kan. Okay. Tapi, nah tapi memang Kak Fahmi itu masih ngajar ekskul gitu.
3: Di sekolah mana Bang?
4: Di Al-Azhar sama SMP 58.
3: Oh gitu.
4: Tapi kalau untuk sanggarnya sendiri, udah Paskum.
3: Oke. Okay.
4: Dan akhirnya anak-anak bibi aku dulu ya, misalnya, kamu nanti ngajar ke sana ya, aku ngajar. Jadi udah kayak gitu aja.
3: Oh, kan? Jadi itu ya, malah sekarang anak-anaknya yang dulu belajar udah pada pinter, udah bisa ngajar. Kamu bantuin ya, ngajar sini ya.
4: Udah
3: situ ya.
4: Udah sampai mereka ke Singapura sekarang.
3: Keren.
4: Malah di Singapura tuh buka sanggar, Mas.
3: Hah? Kok bisa?
4: Iya.
3: Ceritanya itu.
4: Bingung kan?
3: Gimana ceritanya itu?
4: Iya, dia punya suami di sana.
3: Oh, oke.
4: Tapi dia buka sanggar di sana gitu akhirnya.
3: Oh.
4: Tapi kan kita sebagai guru yang udah menulah. Bangga kan? Maksudnya, aduh anakku berhasil gitu kan.
3: Iya dong.
4: Tidak ada yang namanya, kok bisa ya gini-gini? Repot kan kita.
3: Benar-benar.
4: Bahasanya.
3: Benar. Oke, jadi emang regenerasi ini juga penting ya untuk...
4: Benar.
3: Apa sebuah kesenian tari itu regenerasi. Betul. Penting. Nah, kalau betul. Bang Fahmi sendiri, penari yang jadi idola, yang jadi panutannya siapa sih?
4: Jadi ibaratnya dari dulu, Fahmi itu sebenarnya berkembang dengan otodidak sendiri kan, Mas?
3: Iya.
4: Tapi kalau untuk bahasanya apa ya? Panutan itu ya Mas Guru.
3: Oke.
4: Mas Guru. Karena kenapa Mas Guru itu kalau ngajar dia detail.
3: Oke.
4: Itu yang aku rasakan. Kalau bukan berarti yang lainnya tidak bagus. Bukan benar kan Mas?
3: Iya betul, betul. Kan itu mah yang namanya sosok panutan mah boleh siapapun ya. Bukan berarti boleh dia yang paling hebat, yang lain tidak gitu ya.
4: Betul. Dan beliau juga kalau ngajarin itu benar-benar daerah. Walaupun sudah dikreasikan gitu.
3: Oke.
4: Gitu ya. Jadi ya, misalnya bikin kreasi tari janger, contohnya tari janger. Nah, kalau janger, walaupun dia kreasi, ya benar-benar daerah tradisi gitu, daerah yang dia kembangkan.
3: Iya.
4: dan karyanya banyak, Mas. Itu bahasanya kan.
3: Oke, nah inilah yang kemudian bikin orang juga jadi melihat bahwa wah, sudah belajar atau berguru ke orang yang tepat lah istilahnya begitu ya, Bang.
4: Iya. Ya, dan alhamdulillah kan akhirnya menurunlah ke Pami. Pami bikin lagu.
3: Oh, bikin lagu juga, nari. Bang.
4: Iya.
3: Tapi lagunya lagu yang untuk tarian.
4: Untuk tarian juga ada, dan untuk lagu
3: lagunya apa? Bahasa Palembang ada. Apa gimana, Bang?
4: Enggak, bahasa Indonesia.
3: Oh, boleh, nanti kirim dah ke Pro 4, coba kita dengerin, siapa tahu bisa masuk ke playlistnya Pro 4.
4: Jadi boleh cerita agak sombong dikit.
3: Ah, boleh dong. Kalau bicara prestasi boleh dong sombong.
4: Jadi lagu-lagu Fahmi yang Berdana Berjaya di Pro 4 RI Palembang itu diputer, Mas. Jadi misalnya sebelum berita apa, musik Berdana Berjaya dulu diputar, baru hadirin semua, selamat pagi semuanya, kayak gitu, Mas. Kayak apa ya, musik apa namanya, Mas? Bumpernya.
3: Gitu. Oke.
4: Bumpernya di Pro 4 Palembang.
3: Oke. Ntar coba kita ini ya, dikirim ke Pro 4 nanti biar sama MD-nya didengerin. Masuk nggak nih ke bagian yang mana nih buat masuk ke playlistnya Pro 4 Jakarta?
4: Iya.
3: Ya?
4: Jakarta, karena lagu-lagu daerah kan.
3: Betul. Oke, berarti dalam waktu dekat proyek yang akan berlangsung adalah masih di rangkaian Real Art apa, festival ini ya.
4: Lagi kita seleksi ke daerah-daerah.
3: Tanggal 25 Palembang, tanggal 1 Agustus.
4: Agustus di... nanti September kita ke Malang, terus di Oktober kita ke Kalimantan Barat. Dan terakhir nanti itu balik ke Cirebon dan ke Bekasi terakhir.
3: Wah, Bekasi itu paling jauh emang planetnya itu.
4: Bekasi. Melangkah nyampe.
3: Okay.
4: Walaupun masih macet-macet, yang penting deket lah gitu. Jauh-jauh banget.
3: Okay, ya,
4: kalau untuk Jakarta, kita ada Jakarta Timur sama Jakarta Barat dan Pusat, Mas.
3: Oh, Timur, Barat, dan Pusat ini masing-masing aja bikin sendiri lagi nih kan selekinya.
4: Bikin sendiri.
3: Ya. Oh,
4: iya.
3: Saking banyaknya pesertanya ya, Jakarta sampai bikin tiga kali ya. Tiga kali. Yang finalnya nanti di Klaten bulan apa, Bang? Desember.
4: Desember tanggal 15, 16, 17, 18.
3: Panjang ya rangkaiannya. Oke, Bang Fahmi. Bang Fahmi, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini. Inspiratif sekali. Mudah-mudahan ini juga
4: Bang Arif, apa? Saya yang makasih.
3: Saya senang banget bisa ngobrol sama Bang Fahmi ini. Karena jiwa mudanya bikin kita tuh juga jadi semangat untuk bergerak gitu. Inspiratif banget obrolannya. Sukses buat Bang Fahmi, sehat selalu ya, Bang. Mudah-mudahan Abang bisa terus mengajarkan tari-tarian tradisi ke anak-anak Indonesia, supaya anak-anak Indonesia juga gak lupa dengan akar budaya leluhurnya ya, Bang.
4: Amin.
3: Baik, terima kasih Bang Fahmi, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Bang Po ya, Fahmi Sriwijaya ya, yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di Obrolan Komunitas. Dan Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai kegiatannya dari Real Art, bisa langsung ke realart.official ya, itu akun Instagramnya, realart.official.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Geboy, asoy.
1: Ayo untuk apa?
2: Mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
5: Kabar Jakarta sampai di sini dulu Abang Po. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan nimbrung di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan kita bakal ketemu lagi di hari Kamis, Abang Po, ya. Di Kabar Jakarta tentunya dari jam 5 sampai jam 10 di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Paul, saya Firdan,
3: saya Kemil Zain. Saya Evi Masamba.
4: Aye Benito.
5: Aye Irsya.
6: Halo Abang Paul, aye Eri Susan.
7: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
8: Yeay. Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bakal manungsan. Nanging,
9: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
10: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
9: Ih, ini bahasa apa lagi?
1: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Robot Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta punya cerita. 23 Juni 2026. Suasana ulang tahunnya masih berasa Jakarta ya, Bompo ya. Iyalah, kalau Jakarta ulang tahun nanti puncak perayaannya tanggal 27 hari Sabtu di Bundaran HI. Jadi ya sepanjang beberapa hari sampai hari puncaknya kota Jakarta nanti perayaannya di tanggal 27, ya pasti bawaannya Jakarta ya happy lah. Harusnya ya Bompo ya, sebagai warga Jakarta kudunya happy. Tapi gak tahu kenapa nih hari ini kenapa lalu lintasnya padat banget ya Bompo ya. Ayo kesini kebetulan tadi naik ojek online, gak naik Transjakarta. Kayak ngerasa, ih begini rasanya ya kalau naik ojek online pagi-pagi ya. Udah deh, udah paling bener naik TJ deh, naik Transum aja, naik Transum. Tapi buat Abang Po yang siang hari ini udah gedebak-gedebuk ya kan, udah warawiri, tetap semangat dijaga kesehatannya. Cuaca juga masih terpantau mendung nih ya. Apakah sampai sepanjang hari ini bakal hujan? Tungguin aja. Ya masih barengan Epo Mariana Suwendi dan Abang Po di Jakarta punya cerita.

0: Markusip tidak boleh dilakukan pada sembarang orang. Jadi harus jelas dan serius, bukan untuk main-main. Makanya dianggap bagian dari budaya. Tetapi saat ini keberadaannya sudah lama ditinggal.
1: Negeri ini kaya akan tradisi budaya warisan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan. Salah satunya dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing Tapanuli Selatan. Terdapat satu tradisi yang disebut tradisi Markusip. Mengenal lebih dekat tentang Markusip. Satu tradisi yang mengisahkan hubungan komunikasi antara pemuda dan pemudi yang akan merajut tali asmara. Secara harafiah, Markusip artinya berdialog dengan cara berbisik. Pada tradisi Markusip, si pemuda dan si anak gadis saling mengungkapkan isi hati dan perasaan mereka dengan cara berbisik. Markusip biasanya akan dilakukan oleh seorang pemuda yang menaruh hati pada seorang gadis di Mandailing. Dan untuk mengungkapkan isi hatinya, pemuda yang sudah dilamun asmara itu akan mendatangi rumah sang pujaan hatinya pada saat malam hari. Tidak jarang, untuk memberitahu kehadirannya, sang pemuda membunyikan alat musik tiup dari bambu, dinamakan tulila. Suaranya sangat lembut dan juga sang pemuda akan menyanyikan lagu-lagu berisikan pantun rayuan. Bila sang gadis sudah mengetahui kehadiran sang pemuda tersebut, di balik dinding atau di kolong rumahnya, mulailah mereka berdialog secara berbisik-bisik diselingi pantun percintaan yang romantis dan juga rayuan-rayuan yang berisi pantun.
2: Udan pote dilas nyari, tando nibala lagut malimpo, hagut nibadan nian sugari, ulang marsarak pinawat martanda rupo. Sugari bolas parincoran, batu na dua di sigalangan. Sugari bolas pangiduan, angkan ita na dua masa dalanan. Muda na lindot horong nipahu, gariangi menjadi napu. Muda na giot ho baya diau, damang dainang marung satuju.
3: Anggo bolas nian sura di panangkokan, ulang manuat laho magulang. Di ben hata doin datar ben marsidokonan, dia tete niba leng nagamang. Nada pahu baya nasolindot, gariangi natubut.
1: Beragam hal yang mereka bicarakan di saat Markusip. Bahkan tak jarang dalam Markusip terjadi saling berbalas kata-kata mesra, sehingga berbuah keputusan untuk saling mengikat janji dalam biduk rumah tangga. Namun sayang, kini tradisi Markusip yang menjadi bagian kearifan lokal itu sudah diambang kepunahan. Padahal, tradisi Markusip itu sesungguhnya bisa menjadi solusi untuk mengendalikan hubungan bebas di lingkungan anak muda.
0: Jadi kalau ditanya, sejak kapan tidak lagi Markusip? Ah, sudah lama kali. Ya, sejak adalah telepon-telepon, handphone-handphone ini. Tidak ada lagi Markusip. Bisa kita bilang, setelah ada kemajuan zaman dan teknologi, jadi hubungan keluar rumah pun sudah lancar. Kemudian waktu dulu, kalau Markusip itu kan rumah orang jadi kayu-kayu, masih dari kayu-kayu. Sekarang kan sudah beton semua. Bagaimanalah Markusip di beton? Tidak mungkin lagi. Apalagi sudah ada HP kan? Jadi tidak mungkin lagi berkusip. Tidak mungkin lagi itu yang Markusip yang seperti itu. Ya itulah. Tapi harus kita jaganya ini, biar jangan punah ini budaya kita.
1: Banyak faktor yang mengancam kepunahan tradisi Markusip, seperti aliran listrik yang telah masuk ke wilayah desa di Mandailing di era modernisasi ini, menyebabkan tradisi Markusip itu tidak bisa lagi bertahan karena rumah-rumah penduduk sudah terang benderang sepanjang malam. Selain itu, bangunan rumah di Mandailing kini berganti dengan bangunan beton permanen yang tidak berkolong hingga tidak bisa lagi membuat lubang pangkusipan di dinding rumah tersebut. Apalagi saat ini, kemajuan teknologi seperti penggunaan telepon seluler membuat orang muda meninggalkan tradisi Markusip yang dianggap kuno. Pendengar, tradisi tetaplah tradisi yang harus dijaga, dipelihara, dan tetap dilestarikan agar aset kekayaan bangsa yang tidak ternilai ini tidak hanya tinggal kenangan, apalagi dicaplok oleh negara lain, hanya karena kelalaian kita dalam menjaga dan memelihara tradisi budaya kita. Saya Anna Tresya Simatupang, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Masih Jakarta punya cerita ya Bang Po. Ndar Boy Gang. Skip setia kui pekok. Ya. Saji Ndar Boy Gang ya. Keren deh pokoknya Ndar Boy Gang nih 2026 tahunnya Ndar Boy Gang kalau menurut Abang Po. Kalau menurut Abang Po gimana? Karena kan kayak kemarin lagu Kicau-kicau Mania ya kan. Ndar Boy Gang ini berhasil loh viral di mana-mana gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan rezekinya panjang ya Mas Daru, vokalisnya Ndar Boy Gang ini Abang Po. Tapi yang pasti ini juga ada suatu hal yang masih dalam momen HUT ke-499 Kota Jakarta ya Abang Po. Mudah-mudahan ini juga panjang ya umurnya. Yaitu jembatan yang menghubungkan Ancol dan Jakarta International Stadium atau JIS. Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung, Senin kemarin meresmikan jembatan tersebut Abang Po. Gubernur Pramono mengatakan peresmian ini menjadi salah satu kado hari ulang tahun Kota Jakarta. Dan mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur terpadu ini menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah pusat sama Pemprov Jakarta. Dan berharap peresmian jembatan juga stasiun KRL JIS Jakarta International Stadium bisa menjadi solusi persoalan kemacetan hingga parkir di kawasan JIS. Karena memang kemarin juga ya di hari Senin Kementerian Perhubungan menambahkan peron di stasiun KRL Jakarta International Stadium Jakarta Utara yang kemarin juga dioperasikan bersama gitu ya peresmiannya sama jembatan penghubung Ancol dan JIS Abang Po. Jadi ini menjadi kado lah ya buat warga Jakarta yang kalau mau ke JIS nanti gak ribet lagi gitu. Bisa naik KRL, terus juga sekarang udah ada jembatan penghubung antara Ancol dan JIS. Jadi lebih enak lah gitu. Karena kan banyak ya agenda-agenda acara, konser-konser musik yang digelar di JIS dalam kurun waktu setahun belakangan ini ya Bang Po. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Dan ingat, selain dinikmati kita juga punya peran untuk menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih,

Rojali dari Ashraf Abampo, rombongan jarang beli kali ya singkatannya. Kepanjangannya Rojali rombongan jarang beli apa gimana nih ya Abampo? Soalnya ayah kalau pergi tuh kadang-kadang sama teman-teman ayah gitu ya. Pernah tuh ke Pasar Senen inian yang di itunya yang di dalam apa namanya pusat perbelanjaannya. Kita lagi cari-cari barang gitu ya. Dipanggil Rojali gitu. Kata ayah apaan deh. Tante dibilangnya rombongan jarang beli. Ya parah banget sih abangnya. Emang kita cuma lihat-lihat doang? Enggak ya, kita beli ya Bompo ya. Tapi yang pasti buat Bompo nih yang hari ini mau jalan-jalan, mau kemana? Jakarta sih masih di beberapa wilayah masih terpantau cuacanya mendung ya Bompo. Bahkan tadi dari BMKG juga menginformasikan sepanjang hari ini diperkirakan hujan sampai nanti malam. Nah, jadi buat Abang Po yang mau beraktivitas di siang hari ini, dibawa dah tuh payungnya, jangan sampai lupa jas hujannya gitu ya. Assalamualaikum Po, mau info nih di Parung Panjang RRI lagi keresek-keresek sinyalnya katanya. Daripada dok di Parung Panjang, waduh. Iya deh Pak, nanti kita info ini ya Pak ya. Terima kasih informasinya Pak Dado di Parung Panjang. Buat Abang Po yang mau dengerin lewat aplikasi kita juga boleh. Bisa ke R Digital ya. Yang belum download di smartphone-nya bisa download aplikasi R Digital di Google Play Store atau App Store. Dan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po, lalu lintas, cuaca, atau peristiwa penting yang terjadi. Silakan bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.

0: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
1: Nonton bioskop. Malam Minggu.

Pasar Tumbuh yang digelar di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur dalam rangkaian kegiatan East Jakarta Agriculture Festival 2026 berhasil membuka omset sebesar 77 juta rupiah. Capaian tersebut menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk-produk lokal, hasil pelaku usaha dan kelompok tani di Jakarta Timur. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jawa Timur Taufik Yulianto mengatakan kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari kemarin adalah sebuah pencapaian dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan mulai dari aparatur sipil negara hingga masyarakat umum. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan menjalankan program Kita Cinta Lagu Anak 2026 guna mendukung lahirnya lebih banyak lagu anak melalui lomba cipta lagu dan lomba menyanyi lagu anak. Program KILA yang dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2020 adalah wujud upaya Kementerian Kebudayaan dalam mendukung pencapaian penciptaan lagu anak, pengembangan talenta muda, serta pemanfaatan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan pembentukan karakter. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa KILA 2026 sebagai ruang kreatif untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagu anak berkualitas yang bisa menjadi sarana penanaman nilai, pembentukan karakter, penguatan rasa percaya diri, serta peningkatan kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 12.

Jakarta ya Bang Po. Jakarta punya cerita. Masih barengan Epo Marina Suendi dari Eka Gustiwana, Kojek dan Po Fitriana. Judulnya Semua Ada di Jakarta Bang Po. Emang juga semua ada di Jakarta, tapi di usia Jakarta yang bentar lagi menginjak 500 tahun, insya Allah tahun depan kita panjang umur, sehat ya 2027. Banyak hal yang kudunya ada di Jakarta, tapi ada sih ada tuh, cuman belum merata gitu. Termasuk yang namanya ruang terbuka hijau nih ya Bang Po. Di Jakarta dinilai masih menghadapi persoalan pemerataan. Meski jumlah taman dan ruang hijau terus bertambah, distribusi ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi ekologis dan sosial ini disebut belum merata di seluruh wilayah Jakarta. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan, sebagian besar ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi ekologis dan sosial masih terkonsentrasi di wilayah tertentu aja. Sementara kawasan pinggiran Jakarta relatif minim ruang terbuka hijau yang memadai. Karena menurut Pak Aminullah nih ya, persoalan ruang terbuka hijau di Jakarta nih kagak cuma kaitannya ame luas lahan doang, tapi juga efektivitas fungsi ekologi dan sosialnya Bang Po. Beliau menilai banyak ruang hijau yang ada saat ini berupa taman-taman kecil yang ditata untuk kebutuhan estetika dan ruang publik, tapi belum tentu berfungsi optimal sebagai kawasan resapan air. Jadi ruang terbuka hijau itu fungsinya utamanya soal ekologi, secara fungsi ekologi belum efektif sepenuhnya. Ini menurut dari Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Muhammad Aminullah Abang Po. Selain fungsi ekologis, Aminullah juga menyoroti aspek sosial dari keberadaan ruang terbuka hijau di Jakarta. Menurutnya, taman-taman besar yang nyaman dan banyak ini dimanfaatkan masyarakat masih terkonsentrasi di wilayah tertentu aja, terutama di kawasan pusat kota aja gitu. Contoh nih ya, katanya di Tebet Eco Park gitu. Tapi warga yang tinggal di wilayah pinggiran Jakarta dinilai belum memiliki akses yang sama gitu terhadap ruang terbuka hijau dengan kualitas serupa. Karena itu menurut Bapak Aminullah, pembangunan ruang terbuka hijau perlu dilakukan secara lebih merata biar manfaat ekologis maupun sosialnya bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Jakarta.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: bang?
2: No, sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.
3: Halo warga Jakarta,

Propat Suara Budaya Jakarta. Udah mendekati jam makan siang ya. Ya masih 30 menit lagi sih ya Bang Po. Udah gak sabar pengen makan siang. Apa hari ini lapar banget kayaknya ya. Secara juga cuaca mendung. Ini lagi ada yang masak mungkin. Udah mateng belum masakannya Po? Ya Allah, itu bocah udah pulang sekolah kan. Anak-anak juga kalau Jakarta ya sekolah-sekolah negerinya gak bagi rapotnya mah besok Jumat tanggal 26. Tapi mungkin juga udah ada yang bagi rapot, udah pada libur di rumah ya. Udah pada manggil-manggil, udah mateng mama, udah mateng belan gitu. Ya yang udah mateng boleh dong di absen. Masak apa hari ini? Apa enggak Po, enggak masak, beli aja, beli dah, beli, beli. Biar simpel. Biar enggak ribet. Nih ya, enggak apa-apa pokoknya. Yang penting yang lagi siap-siap cari makan siang dari sekarang. Soalnya kalau mepet-mepet suka kehabisan kayak aja nih Abang Po ya. Udah nyiapin makan siang dari tadi. Udah datang makan siangnya. Hari ini menunya soto. Sodo, kalau katanya Cinta Laura sodo ya. Makan siangnya apa? Dicari dah dari sekarang, jangan mepet-mepet nanti makan waktu akhirnya kelewat jam makan siangnya. Nah, yang satu ini jangan sampai dilewatin juga Bang Po. Informasi kaitannya dengan aksi unjuk pendapat yang digelar hari ini Selasa 23 Juni 2026. Ada dua aksi unjuk rasa dari elemen kelompok tani yang digelar di Jakarta Pusat hari ini. Ini menurut informasi dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri. Jadi kedua demonstrasi ini digelar oleh Dewan Pengurus Nasional atau DPN Koalisi Nasional Reforma Agraria atau KNA RA. Nah, demonstrasi pertama ini digelar oleh DPN KNA RA di jam 9 pagi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Lalu juga ada aksi lain yang turut digelar juga oleh Dewan DPN KNA RA secara serentak di lokasi berbeda, yaitu di depan Gedung Kementerian Kehutanan. Dan sebanyak 1.273 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Sementara untuk rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi juga bakal diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Lalu juga di kawasan Monas ini juga ada aksi unjuk rasa ya. Di Monas itu aksi unjuk rasanya ini juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas ya, secara situasional juga gitu ya, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Nah, untuk Abang Po, biar terhindar dari kawasan tersebut yang lagi pengen melintas di sekitar Monas, sekitar Kementerian Kehutanan ya, Jangga Subroto, bisa mengantisipasi kemacetan lalu lintas dengan mencari jalur alternatif lain. Yang masih betah di mari barengan Epo Mariana di Jakarta Punya Cerita juga bisa berbagi informasi di sekitar Abang Po ya. Lalu lintas dan cuacanya udah rada terang belum sih langitnya? Soalnya tadi pagi kan mendung ya. Nah, gimana kalau di sekitar Abang Po? Boleh diupdate di Maria, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ye. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM.

Dari Jakarta, Bompo. Ini kan lagi sibuk-sibuknya ya, udah pertengahan tahun, yang naik kelas, yang lulus, mau masuk ke perguruan tinggi atau mau ke sekolah, ke jenjang berikutnya. Pokoknya orang tua lagi sibuk deh kalau di pertengahan tahun ini ya Bompo ya. Termasuk pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Jakarta nih. Salah satunya di Jakarta Selatan ada Bompo. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memantau pelaksanaan tersebut yang tujuannya untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan transparan dan bebas dari praktik kecurangan maupun pungutan liar alias pungli. Dari Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, Rosmiati mengatakan bahwa tim KPK melakukan kunjungan ke sejumlah posko sekolah dan posko kota yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan. Jadi posko SPMB Jakarta Selatan Wilayah 2 yang berada di SMA N70 Jakarta ini menjadi salah satu lokasi yang dikunjungin tim pengawas dari KPK, Bompo. Selain melakukan pemantauan dari tim KPK gitu ya, pihak penyelenggara juga menerapkan fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga proses penerimaan murid baru agar berlangsung sesuai aturan gitu. Dan Ibu Rosmiati selaku Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan ini juga mengatakan Abang Empo, jadi seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun saluran daring ini tidak dipungut biaya alias gratis gitu ya. Pelaksana SPMB di Jakarta Selatan melibatkan posko-posko di masing-masing

praktik pungutan liar alias pungli gitu ya. Maka dari itu, ayo kita sama-sama kerja untuk ibaratnya buat anak-anak juga gitu ya, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Jakarta ini biar transparan, tidak ada kecurangan ataupun pungutan liar gitu ya Bang Po. Jadi semuanya jujur gitu. Insya Allah kalau dari dasar seleksinya udah jujur ya, anak-anak yang sekolah juga nanti mereka bisa menerima ilmu-ilmu yang didapat juga insya Allah jadi berkah ya Bang Po ya. Kalau dari dasarnya aja udah ada kecurangan, ya jangan ampe deh ya. Maka dari itu Bang Po, yuk kita sukseskan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Jakarta dengan kejujuran dan tidak ada pungutan liar.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyampaikan bahwa Jakarta terus berkembang menjadi kota global yang tidak hanya maju secara fisik tapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai Jakarta sebagai kota global harus tetap mempertahankan identitas dan karakter budayanya. Menurutnya, modernisasi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata mempromosikan aneka produk wisata tematik dari berbagai daerah yang dapat dijadikan pilihan oleh wisatawan asing maupun lokal untuk dinikmati dan dijadikan cenderamata. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan bahwa sejumlah daerah yang saat ini sedang dipromosikan yaitu Jawa Barat dikembangkan sebagai destinasi wisata gastronomi dengan kekayaan kuliner Sunda, kopi, teh, dan berbagai produk unggulan daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 13.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Misi bang, kojek nih.

Promo Suara Budaya Jakarta, selamat siang Abang Po. Selamat menyantap menu makan siang juga, udah jam makan siang nih. Makan siang. Jangan sampai kelewat ya. Makan siang menunya apa, terserah deh, suka-suka Abang Po ya. Yang dibawain sama orang rumah dimakan, jangan dianggurin. Ya, kesianan tuh bini udah nyiapin dari pagi, ya kan? Tapi menunya apa nih? Menunya yang ada cabai-cabainya enggak? Pedes enggak? Karena kan sebagian masyarakat Indonesia tuh hobi banget sama namanya pedes, cabai gitu ya, Bang Po. Tapi benar enggak sih makan cabai bisa ngurangin nafsu makan? Bukannya kalau kita makan cabai, makan pedes malah nyendok nasinya lebih ini ya? Lebih giat ya. Buat Abang Po pecinta makan pedas, sensasi lidah yang terbakar saat menggigit cabai ini mungkin menjadi kepuasan tersendiri. Tapi pernah gak sih Abang Po nyadar kalau setelah makan hidangan yang pedas gitu ya, keinginan terus makan tiba-tiba berkurang atau Abang Po ngerasa kayak kenyang lebih cepat? Pernah kayak gitu gak? Nah, fenomena ini ternyata bukan sekedar perasaan aja, tapi di dunia medis dan nutrisi kaitannya antara rasa pedas dan berat badan ternyata udah lama jadi topik penelitian. Ini mengutip dari Food Network ya Bang Po. Jadi ada penjelasan secara medis di balik klaim apakah benar makan cabai bisa ngurangin nafsu makan. Nah, semua ini sumber dari satu senyawa kimia alami yang terkandung dalam cabai namanya capsaicin, Bang Po ya. Jadi dia ini komponen aktif yang bertanggung jawab menghasilkan rasa panas dan membakar yang Abang Po rasain kalau lagi makan cabai. Menurut berbagai studi yang dihimpun oleh para ahli nutrisi, kandungan capsaicin yang ada di cabai ini tidak hanya menstimulasi saraf sensorik di mulut, tapi juga memicu serangkaian reaksi biokimia di dalam tubuh yang mempengaruhi bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Terus uji coba yang dilakukan pada sekelompok orang menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan dengan tambahan capsaicin atau senyawa yang ada di cabai yang apa namanya memiliki reaksi pedas itu mengalami penurunan kadar hormon pemicu rasa lapar. Jadi efeknya keinginan untuk makan, terutama makanan yang manis, asin dan berlemak tinggi, cenderung menurun secara signifikan setelah itu, Abang Po. Lalu juga katanya rasa panas dari si cabai ini mengirimkan sinyal ke otak kita bahwa tubuh sedang menerima asupan yang intens. Jadi proses ini merangsang sistem saraf simpatik kita nih yang berkontribusi pada muncul rasa kenyang lebih cepat. Alhasil Abang Po akan cenderung berhenti makan sebelum piring benar-benar bersih, alias kayak udah kepedesan gitu, kayak udah pedes banget nih, udah deh kagak usah nambah dah gitu. Tapi sih ini mah baru penelitian aja, kan semua balik lagi ke masing-masing individu. Apalagi orang Indonesia nih yang cenderung rata-rata suka makan pedes. Ya, apa iye? Itu yang Abang perasain. Kalau lagi makan pedes, bawaannya pengen stop, apa justru pengen nambah lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

Indonesia belum dibilang kenyang kalau belum makan nasi. Benar enggak sih, Abang Po? Karena kan emang nasi makanan pokok kita ya. Jadi untuk sebagian orang ya gitu, kalau ditanya udah makan belum? Belum. Padahal mah udah bubur ayam, udah gorengan ya. Tapi belum ketemu nasi gitu ya. Ya memang sebagian masyarakat masih menganut pola pikirnya seperti itu ya, walaupun sebagian lagi kayaknya udah kayak ngerasa banyak yang udah mulai paham juga bahwa banyak kok pengganti nasi gitu ya sebagai makanan pokok. Nah, tapi memang enggak bisa dipungkiri sebagai makanan pokok bagi lebih dari separuh populasi dunia termasuk orang Indonesia, nasi adalah komponen yang hampir selalu ada di meja makan. Tapi tahu enggak sih, Bang Pok, kalau beras kagak cuma sebatas beras putih atau beras merah aja. Dunia kuliner mengenal berbagai varietas beras dengan aroma, tekstur, ukuran bulir, sampai khasiat kesehatan yang berbeda-beda. Salah memilih jenis beras, menentukan takaran air saat memasak, ini bisa membuat nasi jadi benyek gitu bahasanya ya, lembek gitu ya. Atau justru malah kebalikannya, keras gitu ya, atau perak gitu ya. Nah, ini ada panduan lengkap nih untuk mengenal beberapa jenis beras populer di dunia beserta tips memasaknya biar hasilnya tuh maksimal, enak, pulen, matang, sempurna. Dimulai dari beras putih bulir panjang. Ini jenis beras paling umum ya yang sering kita temuin sehari-hari ya, Bang Po. Karakteristik utamanya adalah bulirnya yang panjang, ramping. Jadi ketika dimasak, kandungan patinya yang cenderung rendah membuat butiran nasinya tetap terpisah satu sama lain, ringan dan kagak lengket gitu. Metodenya kalau mau masak beras modelan begitu, didihkan dulu airnya, masukkan beras, terus kecilkan api, tutup panci dan biarkan meresap selama 15-20 menit. Udah matang, matiin api, diamkan selama 5 menit sebelum diaduk dengan garpu gitu ya. Ape diaduk pakai centong-centong juga bisa. Centong nasi gitu ya. Itu untuk jenis beras putih bulir panjang. Nah, kalau jenis beras merah atau brown rice itu bagaimana, Po? Metodenya kalau mau masak beras modelan ini, dia kan teksturnya cenderung lebih kenyal ya, alias cuwi. Aromanya juga mirip kacang gitu ya, Bang Po ya, kalau beras merah. Yang ayah tahu mah begitu, yang pernah ayah makan. Nah, metodenya karena lapisan luarnya tebel nih beras, butuh air lebih banyak buat masak beras merah. Dan waktu masak lebih lama ketimbang beras putih. Jadi dia itu sekitar 40-45 menit dengan api kecil dalam kondisi panci tertutup. Atau kalau kita biasanya masaknya di rice cooker sih ya. Ya mungkin juga masih ada sebagian yang masak nasi pakai kompor gitu ya. Mungkin ya. Terus kalau jenis beras basmati. Nah, beras basmati ini dia asalnya bukan dari Indonesia. Dia India sama Pakistan, Abang Po. Ini biasanya dia suka ada di paduannya sama nasi kebuli gitu ya. Nah, beras basmati ini dia memang punya bentuk yang berbeda. Dia tuh lebih panjang, tipis gitu, Abang Po. Nah, kalau metode masak beras basmati tuh kayak gimana biar enak? Ini wajib direndam dulu di dalam air dingin selama 30 menit sebelum dimasak kalau beras yang satu ini. Jadi langkah ini krusial biar bulirnya tuh bisa memanjang maksimal dan tidak mudah patah saat diaduk. Masaknya pun sekitar 15-18 menit. Nah, terus lanjut kita ke beras jasmine alias jasmine rice. Ini berasnya asal Thailand, Abang Po. Kalau ayah sih belum pernah nemu ya ini modelan beras. Tapi siapa tahu Abang Po pernah makan beras asal Thailand ini, jasmine rice alias beras jasmine. Nah, kalau dia ini berbeda dari beras basmati, beras jasmine ini mengandung pati yang membuat si beras ini teksturnya tuh sedikit lengket gitu dan lembut kalau udah matang. Jadi cara masaknya nggak perlu air terlalu banyak biar nggak lembek, karena pada dasarnya dia udah ini ya, apa, teksturnya itu udah lengket gitu kalau matang. Jadi cuci bersih beberapa kali untuk mengurangi kelebihan patinya, terus masaknya sekitar 15 menit gitu, Abang Po. Dan terakhir beras ketan. Nah, ini juga termasuk beras yang sering kita temuin sehari-hari. Ini juga punya metode memasak tersendiri ya, Bang Po. Beras ketan itu biasanya dia direndam dulu minimal 2 jam atau semalaman sebelum dimasak. Habis direndam, tirisin, kukus di dalam dandang selama 20-25 menit.
Eh, ada lagi deh, satu lagi nih, beras hitam. Ah, beras hitam nih, Bang Po. Di zaman kuno, beras ini disebut beras terlarang karena hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan bangsawan. Warnanya hitam pekat gitu ya. Berasal dari kandungan antioksidan, antosianin yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari buah beri. Teksturnya padat dan kaya akan nutrisi, si beras hitam ini ya, Bang Po. Metodenya mirip dengan pengolahan memasak, cara memasak beras merah. Jadi direndam dulu beras hitamnya selama 30 menit untuk proses pelunakan. Masak dengan api kecil selama kurang lebih 30 sampai 35 menit sampai airnya menyusut dan nasinya empuk. Tuh, ternyata banyak ya jenis beras ya. Ya maklum dah, kita mah nemunya berasnya yang beras putih, bulir panjang gitu ya, Bompo ya. Paling beras merah paling banter mah. Ternyata di dunia tuh banyak gitu loh jenis-jenis beras ya. Nah, kalau Bompo gimana? Kira-kira kalau beras putih mah kita udah hari-hari ya konsumsi. Pernah kepikiran gak sih buat mengkonsumsi jenis beras lainnya selain beras berwarna putih?

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Malam Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Perompak suara budaya Jakarta, Abang Po, selayaknya kita kalau lagi di tempat makan, kafe gitu biasanya kan selain emang tujuannya buat ngopi, makan, santai, biasanya juga buat kumpul-kumpul, ngobrol, ya enggak? Ya memang kalau biasanya kafe identik sebagai tempat ngobrol santai dengan penuh suara tawa pengunjung, hal ini enggak berlaku di tempat yang satu ini ya Bang Po. Ini enggak di Indonesia ya, ini ada di Jepang, ada sebuah kafe di Tokyo, Jepang. Dia justru kafenya ini melarang pelanggannya berbicara selama berkunjung. Jadi bisa dibilang ini lokasi kafenya tuh ada di Tokyo, Abang Po ya, Suginamiku. Bukanya setiap hari kecuali hari Senin. Bukanya tuh di jam 12 siang sampai jam setengah 11 malam waktu setempat gitu ya. Dan melalui akun media sosial X ya, secara postingan tempat ini mengklaim lokasinya sebagai kafe sekaligus ruang baca yang melarang percakapan. Jadi pihak kafe di sana tuh secara eksplisit meminta pelanggannya untuk menghindari percakapan alias ngobrol yang panjang, berisik, yang bisa mengganggu pelanggannya yang lain gitu. Bahkan saat melangkah masuk ke dalam tempat ini juga pelanggannya tuh harus janji untuk diam, seperti apa ya, kayak mengendap-endap kali begitu ya. Ya karena memang si kafenya ini tuh, dia tuh konsepnya kayak kafe tapi ada perpustakaannya gitu. Jadi sembari ngafe, sembari baca koleksi-koleksi buku yang ada di kafe tersebut gitu. Tapi ya sebenarnya tanpa aturan ketat yang ada di sana juga memang masyarakat di Jepang sendiri, kalau dari cerita orang-orang di sosial media gitu ya, mengomentari postingan kafe ini ya Bompo, jadi di sana juga sebenarnya mereka bukan tipe-tipe orang yang berisik gitu loh Bompo. Tapi ya sebagai himbauan aja gitu buat siapapun yang datang ke kafe yang ada di Tokyo, Jepang ini. Nama kafenya tuh Erzadokusokan. Dilarang gitu untuk datang berisik, ngobrol gak boleh gitu. Jadi datang, makan, minum, baca, udah gak boleh ada percakapan. Kalau ayah sih gak bisa ya. Gak bisa nih orang-orang kayak ayah datang ke tempat beginian ya kan. Biasanya kita ngakak-ngakak gitu ya, gak bisa sih. Tapi kalau Abang Po tipe-tipe orang yang introvert ya, pendiam, yang gak suka banyak berbicara nih, kayaknya cocok nih datang tuh ke kafe yang ada di Tokyo, Jepang ini ya Abang Po. Tapi ini di Tokyo, Jepang ya. Kalau di Indonesia sih ayah belum pernah nemu nih modelan begini ya. Dan sekaligus saya juga mau menginformasikan deh, udah mau deket-deket jam 1 siang nih ya Abang Po. Kita mau jalan-jalan kemana nih? Kalau kemarin kan kita di Jakarta aja, Suara Budaya Nusantara, karena memang kemarin juga kebetulan Jakarta ulang tahun, pas banget. Nah kali ini ayo ajak jalan-jalan lagi deh, kita ke Banda Aceh ya. Nanti bakal ada obrolan di Suara Budaya Nusantara di RRI Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Seperti apa obrolannya di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Banda Aceh? Tungguin aja di mari ya, di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicak, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah. Cuman 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket dah.
0: Makasih ya Bang.
1: Iya. Udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawaroh, pimpinan dari

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing.

0: maklumin aja deh. Encing kalap abisnya udah lama nih kagak makan kue doang kali nih.
1: Ada kolong jembatan.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Kulite jam 13.
1: Abang Poci Beach Park turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamcas Kawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaannya tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas pada wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lebat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Po Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Po, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perangkat Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana ya, Pak?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
3: Mendung-mendung tipis. Iya. Ya.
2: Baik.
3: Oke. Okay.
2: Ya. Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, ya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
3: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
2: Ya, halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
4: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
2: Baik, nah Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
4: Ya Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
4: Iya baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
4: Ya selamat siang Pak Mariana.
3: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh, hadis maja atau pedoman dalam masyarakat, hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
3: Tapi itu menjadi ya, Pak, ya.
4: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Iya. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
4: betul,
3: ini.
4: Betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang ya, yang ada yang bervariasi gitu
4: betul,
3: ya.
4: Betul,
3: Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
4: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur
3: ya?
4: Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
3: perhatian kita
4: lagi ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
3: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
4: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
3: Pola pikir.
4: Yang kedua media pendidikan atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
4: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Ya,
4: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik. Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital. Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini. Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya
4: ada penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
4: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media ini tidak tersentuh.
3: Nah,
4: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
3: Yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
4: Betul.
3: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
3: Aceh,
2: hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya iya, era digital betul. Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu iya, gitu
3: betul,
2: ya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kang Gi juga bisa disebutkan iya, kembali Line Interaktif di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055 atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812-69-72881 ya, silakan ya yang ingin bergabung ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber yeah, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
3: Kok agak kecil nih ya suaranya?
2: Halo.
3: Oke. Okay.
2: Iya.
3: Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
2: Iya.
3: Lanjut.
2: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
3: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
3: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
4: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan
3: malu
4: kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
3: Baik, kita terima. Ya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hermangan, apa kabar?
4: Apa geut?
5: Syukur alhamdulillah ya.
3: Pak Herman ya.
2: Iya, ya, Teteh Dinda.
3: Iya.
5: Iya. Kang Dinda.
3: Sehat ya, Teh?
5: Sehat-sehat. Alhamdulillah, bagus.
3: Alhamdulillah.
5: Pak Herman.
4: Iya.
5: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
3: Betul.
4: Betul-betul.
5: Karena memang, jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya, lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman.
4: Iya,
5: ya.
4: Iya.
5: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman.
3: Betul.
5: Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Pol.
2: Oh, iya.
3: Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
2: Oh baik, silakan coba, Kakak.
3: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ada Cegu ya?
6: Halo.
3: Halo, Cegu.
6: Kakak ulang yang ururega.
3: Iya.
6: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
2: Iya, Cigu Ria, silakan.
6: Konana ya.
2: Iya.
6: Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya. Ibu kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
3: Iya.
6: Kakak Anggi. Salam juga buat
3: Presiden Tiga Amerika Serikat Donald
6: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
4: Halo, selamat siang, Cigu Ria.
6: Apa
4: ger?
6: Apa ger semuanya ya? Ini Cigu Ria dari Jakarta Selatan memang
3: ada. Iya, Cigu.
6: Kita bahas tema ini, nggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya, terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
4: Betul.
6: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa? Itu Pak Herman. Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, kalau dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Pak Herman pasti gak ngerti. Begini, kalau salah dia, mohon maaf ya. Udep gino, kak maju dat rupa. Internet gotenya, oi, paju ure malam. Kok ketawa sih, Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh, itu ulang-ulang. Udep gino, kak maju dat rupa. Internet gotenya, paju ure malam. Budaya Aceh, jautape ui.
3: Aduh, Cikgu Ria kayak
4: beja bahasa aja. Betul.
6: Coba bahasa IAM itu kan tema pantunya di era digital. Bahasa
4: aja
6: nya
4: maaf lah, pas
6: ya.
4: Terima kasih
6: banyak.
4: Terima
6: kasih
3: Kak
6: Anggi. Anggi, salam buat ini Pak Muhsin Jun ya, dari Ria Jakarta. Ih, ketawa sama aku. Terus Bu Nana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
2: Iya, pertanyaan
3: kita beri kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya, ditanggapi. Silakan Pak.
4: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya, tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
3: Iya betul.
4: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Yeah. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
3: membuka pikiran mereka
4: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
3: dari
4: ya.
3: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
4: tidak bisa dilawan.
3: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
4: ya Cik Guria di
3: tantangannya nih ya.
4: Ya. Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
3: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh. Kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
4: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, okay, kalau dibasmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri?
3: Jangan sampai salah, jangan sampai bunyinya salah, ya.
4: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti, apalagi. Nah, nah, ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar,
3: ya,
4: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
3: bisa menjual informasi,
4: personal branding, ya, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
3: ada museum tsunami,
4: ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan, ya. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda, kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum, masih ya,
3: baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya, ya.
4: Nah,
3: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
4: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
3: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur, ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
3: Iya, dengan siapa ini?
7: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
3: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
7: Makasih, Kak Anggi.
3: Iya.
7: Ini semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
3: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
7: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam.
7: Maaf Pak, baru buka nih soalnya lupa.
3: Ini
7: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. bagaimana itu, apakah itu sebuah kesalahan Pak, dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan, ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak, kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu, karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Anggi.
3: Baik.
7: Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
3: Iya.
4: Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah. Tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan. Ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini misalnya hitam,
3: merah,
4: kuning seperti itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
3: lagu-lagu
4: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka. Dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu, mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu, tetapi ya dunia AI nggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah ini itulah perlu diarahkan. Mengarahkan, kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
3: Jadi tidak bisa dicekal
4: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
3: tepat
4: ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
3: Ya itu
4: tentang informasi.
3: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
4: Betul.
3: Bagaimana?
4: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
3: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
4: Itu belum.
3: Belum
4: sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
3: serius.
4: Sudah serius gitu. serius.
3: Yang kita takutkan ini pura-pura nggak terlihat serius. Padahal ya, ini ya. Sangat serius gitu sangat ya. Serius. Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini. Merupakan ya. Nah itu belum pernah disampaikan gitu kepada.
4: Dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
3: Belum ada sambutan ya.
4: Belum ada sambutan. Belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Ya, bagaimana ya. Dampak manuskrip setelah banjir. Kita sudah sampaikan.
3: Sangat kurang ya.
4: Sudah sangat kita berkurang sampaikan. Ya. Sangat berkurang.
3: Banyak yang hilang
4: banyak
3: ya.
4: Banyak yang hilang. Ya, tetapi ya. Ya begitu.
3: Iya.
4: Begitu
3: jadi. Baik, baik. Pak Mariana gimana sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kanggi silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
3: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Silakan. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
3: Siang kembali dengan
8: Ayu dari Maluku Tengah.
3: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
8: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
3: Di mana?
4: Maluku Tengah.
8: Di Maluku Tengah.
3: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
8: Alhamdulillah Kak Anggi. Ya, baik. Kak.
3: Silakan Ayu.
8: Iya, buat Bu Tiara. Mau Tiara Lempo.
3: Mpo Mariana.
2: Iya. Mariana. Ayu, silakan.
8: Mariana.
2: Iya.
8: Halo, Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
8: Iya, dengan Kak Ayu. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Ya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya ingin bertanya gitu. Agar budaya kita apa mencegah gitu ya.
3: Iya.
8: Atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman bagaimana
4: jadi,
3: nih?
4: Antisipasi.
3: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
4: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri.
3: Ya. Ya,
4: pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama.
3: Yeah.
4: Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan, ya mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Yeah. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
3: Iya. Yeah.
4: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Yeah. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
3: diberi kesempatan,
4: diberi kesempatan ya? Mereka ya, apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh tadi oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi apa hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah apa namanya, transformasi pengetahuan, bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media, media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
3: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pok Mariana, bagaimana Pok?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
3: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
3: Iya. Iya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
3: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Iya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
4: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
3: hikayat tutur, ya,
4: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
3: Ukir, Pak ya?
4: Ya, ukir tidak ada lagi.
3: Misalnya ukir yang baik,
4: ukir
3: yang
4: di Romo Aceh, di Batu Nisan, apa sih? Wastra ya. Itu juga hilang kita.
3: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
4: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu, dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu itu yang belum, yang saya sebut tadi, belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
3: Menurut Bapak jembatannya

0: ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z, ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya,
0: betul.
1: Hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul sekaligus merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya.
0: Transformasi.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita
2: Kali.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya, yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana.
2: RRI Pro4 Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya, di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Ibu dan Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara yang berlangsung di Gedung A Maramis, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan 15 WBTB tersebut menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Robot Suara Budaya Jakarta, masih di Jakarta, gak kemana-mana ya Bang Po. Tadi sih ke Banda Aceh sebentar ya, tapi sekarang udah balik lagi ke Jakarta. Masih barengan aja Po Mariana Suwendi di Jakarta Punya Cerita. Kita masih punya waktu kurang lebih beberapa menit lagi dah sebelum kita udahan ya Bang Po. Tapi yang pasti, yang lagi di luar gimana nih? Aman-aman aja kan? Aman lah, alhamdulillah ya. Udah jam makan siang, udah lewat. Sekarang jam ngopi nih, jam segini biasanya ini. Ngopi deh. Ngopi ngeteh deh. Buat nyemangatin ya. Yang kali juga masih banyak kerjaan, masih banyak aktivitas yang kudu dikelarin. Kelarin deh, jadi tunda-tunda ya Bang Po. Paling gak demen deh soal menunda-nunda kerjaan, ya gak sih? Yang satu ini juga sebenarnya jangan ditunda-tunda nih. Waduh, antisipasi banjir ya Bang Po. Sukurina Sumber Daya Air Jakarta Barat memperbaiki saluran air sepanjang 190 meter di Jalan Betet Dalam, Kelurahan Pekojan, Tambora untuk mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut. Jadi perbaikan ini dilakukan dengan pelebaran saluran, perbaikan konstruksi saluran, sampai pemasangan gorong-gorong plat beton di sejumlah titik yang membutuhkan penanganan. Ini menurut Kepala Satuan Pelaksana Sudin SDA Tambora, Mulyadi, pemeliharaan dan perbaikan saluran ini langkah penting dalam mendukung sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut. Selain meningkatkan fungsi infrastruktur drainase, kegiatan ini juga bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan. Berharap masyarakat bisa merasakan manfaat berupa lingkungan yang lebih aman, nyaman dan bebas dari genangan, terutama saat curah hujan tinggi. Di dekat rumah saya juga, di daerah Jati Padang Pasar Minggu Jalan Selatan tuh lagi ada ini Abang Po ya, sekaligus revitalisasi ini sih ya, trotoar sama ya ini saluran air juga lagi pada dibener-benerin gitu. Mumpung lagi musim panas, ya dibilang musim panas sih, ini kita sebenarnya udah masuk musim panas, cuman curah hujan juga masih turun ya sesekali mah gitu. Cuma maksudnya lagi cuacanya lagi enak nih ya Bang Po, maksudnya lagi panas, jadi air udah dikerjain. Nah, nanti pas udah musim hujan, jadi udah enak, udah kagak ada lagi tuh genangan-genangan air.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri. Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Pro 4 FM. Suara

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Yaudahnya, nyok.
4: Nah, benar banget Abang Po, di mari enak nih, bisa jajan. Di Jakarta Fair Kemayoran 2026, udah pada kesono belum? Nah, ini kan salah satu event tahunannya Jakarta ya, Abang Po, dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran tahun 2026, tentunya diharapkan bisa lebih rame dari tahun-tahun sebelumnya. Dari penyelenggara mencatat Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Kota Jakarta dikunjungi lebih dari 1,5 juta orang dengan rata-rata kunjungan harian hampir 200 ribu orang pada satu pekan pertama penyelenggara. Jadi ini ada informasi dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto dalam keterangan tertulis yang dirilis hari Minggu kemarin, Abang Po. Jakarta Fair katanya ini menjadi salah satu indikator nyata bahwa kondisi ekonomi Jakarta berada dalam keadaan yang baik dan stabil. Ia juga mengatakan bahwa sejak pertama digelar di tahun 1968, Jakarta Fair sudah menjadi ruang penting bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk sekaligus menjaga optimisme ekonomi. Dalam perjalanannya, kegiatan ini hanya sempat ditiadakan di tahun 2020 karena memang pada saat itu kan pandemi COVID-19 ya. Nah, ajang tahunan ini menurut Uus Kuswanto, Abang Po, selain menjadi ruang promosi dan hiburan bagi masyarakat, juga mendorong aktivitas ekonomi serta memperkuat daya saing produk nasional. Dan Uus juga menyampaikan bahwa semangat kolaborasi yang tercermin dalam penyelenggaraan Jakarta Fair dan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta ini menjadi modal penting menyongsong 5 abad Jakarta di tahun 2027 mendatang. Jadi buat yang belum ke Jakarta Fair, ayo dah kesono. Karena acaranya kan, eventnya kan masih berlangsung sampai pertengahan Juli ya. Dan ini juga udah mau deket-deket liburan sekolah. Jadi yang bingung mau liburan sekolah kemana, kalau keluar kota kayaknya butuh budget banyak gitu ya, belum akomodasi dan lain-lain. Nah, salah satunya mungkin ini bisa Abang Po jadiin tempat untuk menghabiskan libur sekolah ya, di acara Jakarta Fair Kemayoran 2026 ya. Jadi kapan nih kita ke Jakarta Fair Kemayoran, Abang Po?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Kiblat Nasional Hari Sejuta Arah Kiblat yang bakal digelar di tanggal 15 dan 16 Juli 2026 ya, sebagai bagian dari program Fishful Muharram Abang Po. Ini menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, kegiatan ini memanfaatkan fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah untuk membantu masyarakat memverifikasi arah kiblat secara

0: berbasis kemaslahatan. Jadi itu dia ya Bang Po ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat siapapun yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ini menjadi informasi terakhir barengan Aipo Mariana. Abis ini bakal ada Bang Jojo lanjut temen Abang Po di Dangdutnya ya. Dan juga lanjut di Belantik sampai nanti jelang jam 8 malam. Yaudah kalau gitu Aipo pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Adek-adek, sekarang Cingmin mau jadi kodok, denger ya.

0: Tabrite jam 15.
1: Abang Pas Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan menyelenggarakan rangkaian Festival Seni dan Budaya Betawi di berbagai lokasi wilayahnya guna menyemarakan HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus sebagai langkah melestarikan budaya lokal dan memperkuat kebersamaan warga. Berbagai agenda besar yang dipersiapkan meliputi Festival Kampung Budaya Petukangan Kelima, Festival Kebon Baru, Seni Budaya Setu Babakan, Festival Jatayu Volume 2, hingga Festival Gambang Kromong Jagakarsa pada tanggal 27 hingga 28 Juni mendatang. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Polda Kalimantan Selatan menggelar perlombaan kesenian tradisional Madihin dan Hadrah yang diikuti oleh 274 peserta di lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru pada minggu kemarin sebagai langkah nyata menjaga kelestarian kearifan lokal. Ajang yang diikuti oleh perwakilan Polres Jajaran serta kategori masyarakat umum tersebut merebutkan kesempatan bagi para pemenang untuk tampil pada puncak acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari Rantai Dalam Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Ini dia dangdutnya. Barengan aja Juri Tia, Abang Po di sore hari ini dari jam 3 sampai jam 5 ya di dangdutnya ya. Di hari ini gimana kabarnya Abang Po? Ada yang kehujanan? Ada yang basah? Ya basah dong, pasti habis hujan ya Abang Po ya. Tapi boleh dikabarin juga sih teman-teman aja yang hujan ya Abang Po ya. Dan ada kejadian apa nih di hari ini, boleh diceritain sekalian request lagu dangdutnya ya Abang Po ya. Tapi kalau aja sih pengen nanyanya kan dulu tuh sempet rame ya Bang Po ya, film-film India gitu ya, Mahabharata lah, apalagi tuh siapa lagi dah, lupa dah, pokoknya yang India-India, terus juga telenovela juga banyak ya Bang Po dulu ya. Nah, tapi kalau Abang Po sendiri gitu ya, ada kagak sih program TV gitu ya, yang jadi favoritnya Abang Po gitu, dan yang bisa dibilang masih terngiang-ngiang lah gitu acaranya atau juga programnya gitu ya. Boleh diceritain Abang Po di mari di 08 12 11 24 928 atau di 021 350 4510 sekalian request lagu dangdutnya di dangdutnya nyok nyok nyok.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Lesti, terkesan abang boy baru ayo puter ya di dangdut nyo. Dan itu tadi requestan dari Bang Nurdi Gaver ya di Bogor yang katanya mereka lagunya Lesti Kejora ya, salamnya buat kru perempat RRI aja katanya, siap, terima kasih. Terus juga ada tadi ada Pak Dado di Parung Panjang katanya, mohon maaf nih ya punten mau info RRI di Parung Panjang lagi kresek-kresek nih, putus-putus nih sinyalnya, siap, ditunggu aja ya Pak Dado, makasih informasinya, nanti kita sampein ke tim terkait ya, kali aja ada plastik nyangkut jadi makanya kresek-kresek. Bang Pais di Serpong ya, mau request lagunya Dingin 2, udah disiapin ya Dingin 2-nya, yang syairnya haruskah aku menerimamu sedangkan hatimu tak mencintaiku, siap. Kirim salamnya buat pendengar perempat aja dimanapun berada ya, sekali di udara tetap di udara ya. Ada yang telepon ya, udah kita angkat dulu deh, ada yang ngebel, ada Bang Indaryono di Serpong, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Dangdut nyo.
0: Iya, Pak Indaryono di Serpong gimana? Hujan?
1: Gerimis, oh, Bang Jojo.
0: Gerimis sekarang. Waduh. Iya. Siap. Tapi semalam hujan. Hujan angin enggak semalam?
1: Enggak hujan sih.
0: Enggak, semalam kagak hujan. Nah, kita kebangun jam 11 gara-gara hujan.
1: Oh gitu ya, sini enggak deh.
0: Oh berarti enggak ya, beda ya. Siap deh, enggak apa-apa deh walaupun kita di bumi pertiwi yang sama ya. Pak Indaryono, gimana nih? Kalau Pak Indaryono suka dengerin TV enggak? Acara-acara TV gitu kayak film Bollywood atau apa gitu yang favorit zaman dulu nih sebelum ada YouTube, sebelum ada streaming-streamingan gitu.
1: Kalau saya Bang Jojo ya, kalau nonton TV memang saya kan pertama memang nggak bisa nonton.
0: Betul, dengernya mungkin.
1: Dengar, tapi saya nggak terlalu suka dengar TV itu.
0: Oh gitu, karena aneh gitu ceritanya atau gimana?
1: Iya, maksudnya ya pertama ya film, saya nggak terlalu suka film-film kayak apa, kayak sinetron gitu ya. Paling saya kalau nonton TV itu siaran kayak siaran bola gitu.
0: Oh bang, bola, gitu. Iya. Kan bisa didengerin ya kalau bola ya. Iya, Indaryono ke kanan mengoperkan kepada Mahrum.
1: Iya, jadi menurut saya nih saya lebih enak sih denger radio.
0: Ah, gitu, denger radio, siap. Gak apa-apa.
1: Bisa sambil santai.
0: Sama aktivitas gitu
1: ya. Sambil ngopi-ngopi. Pokoknya lebih nyaman saya dengar radio Bang Jojo sih ya.
0: Iya enggak apa-apa karena kan setiap orang punya preferensi masing-masing, kesukaan masing-masing.
1: Iya, siap. Gitu Bang Jojo.
0: Pak Indaryono langsung requestannya apa nih?
1: Kalau ada lagunya ini Bang Mansur ada enggak?
0: Mansur, tadi ini kita mau siapin yang ini, di request ada apa? Judulnya, ini apa namanya, judul aslinya Ku Minta Maafmu.
1: Ku Minta Maafmu ya?
0: Di request sama Peorta siapa nih? IP, Mpok IP namanya.
1: Ini aja deh. Ini aja ya Bang Jojo, saya minta lagunya Maggie Zed aja, Gubuk Bambu aja.
0: Gubuk Bambu?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salam besar.
1: Ada
0: kok.
1: Ya, salam-salam buat teman-teman pendengar. Ada Bang Haris, ada Pak Jiswanda, ada Ibu Umi. Ada juga buatnya Bang Gilang. Ada juga buatnya siapa lagi tuh. Saya kalau naik begini kadang lupa ya, Jojo ya.
0: Nggak apa-apa, dirapel aja lah buat semuanya gitu boleh.
1: Dirapel di salam buat seluruh pendengar semuanya aja deh. Tanpa terkecuali, selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman pendengar semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, buat Bang Jojo, terima kasih Bang Jojo.
0: Sami-sami, Pak Indaryono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok IP, ini kirim WhatsApp tadi katanya mereka lagunya Mansur S yang Rujuk. Kita cari di bank kita kagak ada. Terus juga apa namanya, kalau kita lihat lagi dari bank di internet ya, kagak ada juga apa yang judulnya rujuk dari Ayah Mansur, adanya juga Ku Minta Maafmu ya. Yeah. Mau itu atau gimana nih Pak IP? Ini tadi katanya apa namanya Pak IP pendatang baru tapi penggemar lama katanya dari Jakbar. Siap ya. Yeah. Coba nanti kirim lagi ya Pak IP ya. Terus juga ada Pak Budi Prayitno di Cilebut ya. Ini katanya masih ingat sewaktu nonton film di bioskop Rivoli yang ada di jalan ya. Keramat judulnya. Filmnya Sanam Terikasan. Kalau nggak salah ya, pemerannya Amitabh Bachchan. Oh ini film India ya gitu ya. Mau request lagunya Tera Jana ya, versi siapa aja. Lagunya dikirim spesial buat Enin, semoga lekas sembuh ya. Apa namanya, selamat bertugas. Siap, terima kasih Pak Budi Prayitno. Tera Jana, Tera Jana, bentar ya. Ntar, Tera Jana ini dari siapa ini ya, ada sih Erin Adita ya, siap. Ntar kita puterin ya. Buat Mbak IP ditunggu nih ya WhatsApp balasannya. Mau requestnya Mansur S mau yang mana? Ya ntar kita siapin dah ya di mari ya. Buat Abang Po juga mau cerita juga boleh ya. Sebelum masuk adanya YouTube, ada streaming ya, kita nonton TV dulu kan ya. Nah, favoritnya Abang Po tuh acaranya apa dulu tuh ya? Film India, telenovela atau apa?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Dangdutnya, nyonya-nyonya Bang Po masih barengan Joy Aditya ya di Dangdutnya sore hari ini. Abang Po, dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada streaming-streaming kayak sekarang ini, Abang Po nonton TV, demennya, favoritnya, apa sih acara programnya Abang Po? Dangdutan, Dangdutan dulu banyak ya. Terus juga ada Bollywood, terus juga ada apa lagi tuh? Telenovela juga ada tuh Abang Po. Nah, apa itu kalau Abang Po ya? Pak Mukimin sama Bu Hayati ya. Dangdutnya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya Bu Hayati, gimana nih?
1: Bagaimana kabarnya Bang Jojo, sehat?
0: Sehat dong, kalau nggak sehat mah kita pulang. Gimana di sana, hujan kagak nih Pak Mukimin, Bu Hayati?
2: Wah enggak, hujan ini panas. Hujan malah panas.
1: Campur mendung Bang Jojo.
0: Walah, campur-campur ya, tapi mudah-mudahan tapi sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Sehat, walaupun keringat bersucuran terus Bang Jojo.
0: Siap. Pak Mukimin, Bu Hayati, dulu kalau sebelum ada YouTube sama streaming, dengar acara TV, acaranya apa nih biasanya?
2: Yang dulu sekarang.
1: Yang dulu.
0: Dulu.
1: Saya dulu Bang Jojo.
0: Iya.
1: Saya dulu itu generasi saya tuh Aneka Ria Sapari, Panggung Gembira Anak-anak, terus itu kalau album siang itu minggu itu album minggu. Terus ada itu si Unyil.
0: Oh, oke, ada Unyil juga nontonnya.
2: Iya, dulu ada si Unyil, Usro.
0: Iya.
1: Kalau era awal-awal 2000 itu sinetron Laga Kolosal.
0: Apa itu?
1: Seperti Angling Dharma,
0: ya Allah, sama
1: Misteri
0: ini
1: Gunung
0: ya,
1: Merapi.
0: Malampir ya, coba Bu Hayati bisa nggak niru suaranya Malampir?
1: Ah, ketahuan ya mak saya nggak bisa itu.
2: Kalau dulu
0: kayak gitu ya.
2: Kalau belum banyak TV berwarna itu yang ada film Janur Kuning.
0: Waduh, Janur Kuning tapi TV-nya hitam putih gimana?
1: Hitam putih.
2: Masih jarang yang punya TV.
0: Iya.
2: Desa-desa seperti ini itu yang ada cuma 3 atau berapa gitu.
1: Yang punya TV yang Pak RT.
2: Yang punya jabatan lah, punya TV itu pakai aki belum. Pakai listrik.
0: Iya. Jadi dulu beda ya, waktu zaman hitam putih ya.
1: Saya ingat itu Bang Jojo kan, waktu keponakan saya itu kan mau nonton berita kalau di TPRI kalau sore itu loh. Nonton berita kok dimarahi kakeknya itu sampai sekarang saya masih ingat.
2: Dulu itu maunya ada Ketoprak Jogja itu loh. Mau disetel setrumnya habis, wah semua kecewa, banyak itu yang lihat itu banyak sekali.
0: Iya.
2: Terus gua ada alternatif nyewa aki itu.
0: Siap.
1: Terus saya ingat waktu saya dulu cerdas cermat di TPRI Jogja.
2: Sini Jogja dulu.
1: Cerdas cermat di TPRI Jogja itu pada mau nonton saya itu. Dulu kan acaranya 4:30 lah, nontonnya 6:30 kan sudah enggak.
0: Ya udah kelar acaranya.
1: Iya.
0: Siap deh kalau gitu. Iya. Requestan apa nih Bu Hayati, Pak Mukimin?
1: Request apa Pak?
2: Terserah.
1: Requestnya Bang Mandor saja Bang Jojo.
0: Bang Mandor.
1: Ada Bang
2: Canda.
0: Bang Mandor.
1: Nita Talia.
0: Nita Talia ada nih, Nita Talia Bang Mandor.
2: Ya. Pernah diputar itu.
0: Iya, kirain lagunya Bang Mandor paling kasep gitu.
1: Lah itu memang itu.
2: Ya itu.
0: Itu.
1: Maaf Bang Jojo agak bercanda sedikit. Bang Mandornya ganti Bang Jojo gitu.
0: Iya, Ayah mah selain Nya Aye kagak ada yang belum ada yang bilang cakep
2: paling
0: gitu dong. Iya, salam-salam buat siapa nih spesial nih Bu Hayati Pak Mukimin?
1: Buat Uni Linda.
2: Sama
1: Kakung Jo.
2: Kakung Jo sama Uti.
1: Sama Uti Bang Haris.
2: Bang Haris, Kalianyar. Bu Umi, Bu Helmi.
1: Dan semuanya aja.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Mukimin Bu Hayati.
1: Terima kasih Bang Jojo.
0: Iya, sami-sami.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin Bu Hayati tuh Abang Pak banyak tuh acara-acara TV-nya nih. Bang Afif di Madura, ya program TV yang saya suka tuh Indonesian Idol, Mario Teguh Golden Ways, Premier League, laga La Liga. Terus juga apa namanya Liputan 6 pagi siang. Terus juga BRI Super League juga bola ya berarti ya. Apa namanya Bang Afif di mana namanya di Madura. Request lagunya Kopi Pahit ya siap. Ya salamnya buat semuanya aja deh ya yang di Pro 4. Oke dah siap dah kalau gitu diantriin lagunya ya. Buat Abang Po yang menelpon lagi juga masih boleh tapi nanti kali ya. Jam 4 ya Kak Kungjo ya di Radio Visual Arenet. Karena kita udah mau masuk di Radio Visual Arenet nih. Dan lagu-lagu yang udah ngantri juga ada banyak. Jadi nanti kita masukinnya atau juga kita mau ngobrolnya di jam 4 aja gitu. Gak apa-apa ya. Lalu banyak nih lagunya panjang-panjang pula gitu Bang Po. Nanti kita bakal balik lagi dah abis yang berikut-berikut ini ya di jam 4. Jadi jangan lupa ke yang pengen nonton Radio Visual RRNet bisa download aplikasi RRI Digital atau juga bisa streaming di rri.co.id ya buat nonton dangdut nyok.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balaguplak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, aku Tasya. Dangdut Akademi 7, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind

0: yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
2: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
1: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
2: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
1: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
2: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
1: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
2: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.

0: Berita jam 16.
1: Abang Papa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kado istimewa dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta berupa akses gratis transportasi umum dan tempat wisata kelolaan daerah yang dijadwalkan berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni mendatang. Kebijakan ini menariknya tidak terbatas bagi warga lokal saja, melainkan dibuka secara luas untuk mendongkrak kunjungan masyarakat luar daerah yang hendak berlibur ke Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk resmi membuka kegiatan pasar murah dan pameran UMKM di halaman kantor Gubernur Papua, Jayapura pada Senin kemarin sebagai langkah nyata menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus mendorong penguatan ekonomi kreatif setempat. Aksi kolaboratif yang didukung oleh Perum Bulog tersebut menyajikan pangan terjangkau serta pameran produk unggulan khas asli Papua seperti kopi, madu, sagu, dan minyak kelapa murni yang langsung disambut antusiasme tinggi hingga habis terjual sejak awal pelaksanaan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok nyok nyok nyok. Pemirsa Renet, balik lagi, ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta. Dan di tempatnya pemirsa Renet, gimana di sore hari ini? Ada yang kehujanan atau ada yang cerah? Ya, boleh dikabarin dah sekalian cerita nih kita nih ya sore hari ini. Sebelum ada streaming, sebelum ada YouTube. Ya, dulu kan kagak ada ya. Kalau sekarang kan kita bisa dibilang TV itu udah banyak yang ninggalin nih pemirsa RNet ya. Ada juga sih yang nonton ya, paling acara-acara yang Genzi-Genzian ya. terus juga sama itu ajang pencarian bakat gitu. Nah, tapi kalau dulu ya, ada gak sih program favoritnya Abang Po atau pemirsa RNet? Boleh sekalian cerita ya, sekalian request lagu dangdutnya di Dangdutnyo di 0213504510 atau di 0812 11 24 928. Tadi di antara yang ngebel nih di WhatsApp sama yang di 021, ini yang WhatsApp dulu nih yang masuk nih. Jadi kita angkat dulu nih yang ngebel duluan di WhatsApp nih, ada Pak Mahrum ya di Parung ya. Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Assalamualaikum Dangdutnyo. Nyok nyok nyok nyok nyok.
1: Iya.
2: Nyok nyok nyok.
1: Iya, Pak Mahrum. Sore, Pak Mahrum ya. Punten, boleh dikecilin dulu suara radionya?
2: Ya, boleh.
1: Oke. Okay. Ya. Siap. Pak Mahrum, dulu kalau sebelum ada TV gitu ya, sebelum ada YouTube streaming segala macam, zaman dulu tuh suka nontonnya apa sih?
2: Saya memang paling seneng TV dulu mah.
1: Nontonnya apa itu dulu tuh?
2: Juga nonton saya ya paling yang lip aja itu, seperti bola.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Kalau enggak lip enggak, saya mah bola doang. Yang lain mah kurang hobi. Paling serius-serius terus enggak demen.
1: Oh, alah. Jadi di bola ya dari dulu ya.
2: Bola.
1: Tapi kalau bola sekarang jagoin siapa?
2: Bola sekarang jagoin sih.
1: Siapa? Yang Piala Dunia Brazil, nih, yang Piala Dunia Brazil. Oh ya Allah, Brazil. Iya, iya.
2: Nggak tahu siapa yang jadi nanti.
1: Iya, kita tunggu itu aja dah ya.
2: Itu pun jarang nontonnya di depan, tiap hari di depan makan, memang rumah saya luas gitu. Di depan di ruang tamu gitu. Ini kan kalau radio di kamar, kamar tidur.
1: Kan bisa didengerin juga di radio, di RRI juga ada siaran bola nanti.
2: Oh,
1: ada iya. Ya di saudara iya. Kita.
2: di Pro 1.
1: Iya, betul. Ntar didengerin iya. Ya, dipantengin ya. Pak Mahrum ya.
2: Di gelombangnya berapa nih dia?
1: Pro 1.
2: Iya,
1: 91,2.
2: Sama
1: iya. Ya, langsung Pak Mahrum, requestnya apa nih?
2: Rekasnya lagu Hati Panas Membara.
1: Hati Panas. Gak ada Hati Panas Membara.
2: Saya biasanya di YouTube gak ada Mayuri yang lain juga apa-apa.
1: Yang lain apa
2: hati
1: nih?
2: Hati-hati yang sakit.
1: Hati yang sakit. Bentar, hati yang sakit. Hati yang hatinya ada ya, hati yang luka, hati yang terluka, hati yang merana, hati yang patah nih Elvis Casey nih. Mau yang mana nih?
2: Ya,
1: Pak Mahrum.
2: Enggak usah itu malah.
1: Nyapin-nyapin nih.
2: Lagunya Hasrat Murni lah.
1: Hah?
2: Hasrat Murni.
1: Hasrat.
2: Iya, Hasrat Murni.
1: Hasrat Murni juga kagak ada. Ayo gampang-gampang aja, coba yang gampang-gampang ayo.
2: Yang gampang-gampang aja.
1: Kopi dangdut aja yang baru mau. Kopi dangdutnya Happy Asmara.
2: Oke, boleh.
1: Ya udah, kopi dangdut Happy Asmara ya, biar cepat ya. Salam-salam buat siapa ini, Pak Mahrum?
2: Buat itu tadi yang baru naik tuh Ibu Yati ya, Mas.
1: Siapa tadi? Pak Mukimin.
2: Pak Mukimin ya. Selamat sore aja. Buat semua mamanya aja deh yang lagi monitor.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Pak Mahrum.
2: Iya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung turun, kita naikin dulu dah yang di 021. Ada siapa? Dangdutnyo. Assalamualaikum. Dangdutnyo. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Bang Jamal.
3: Ya betul Bang.
1: Iya, Bang Jamal, gimana nih? Kalau Bang Jamal sebelum ada YouTube, belum ada streaming kayak sekarang, dulu demen nontonnya nonton apa di TV?
3: dulu sih hobinya dangdut bang.
1: Mau dangdut apa? Apaan tuh gitu ya?
3: Yang album Minggu sama Anekaria Sapari itu.
1: Bang. Oh Anekaria Sapari. Ini apa dangdut? Ya. Apa namanya acaranya Ayah Jaja nggak nonton? Bang Jamal?
3: Bukan juga sih. Kayak, oh ya lo. Ya komedi kayak gitu-gitu.
1: Iya yang apa kuis dangdut ya. Tuh? Ya apaan tuh? Tuh nggak nonton tuh?
3: Ya pernah bang.
1: Oh pernah juga. Tapi kalau Bang Jamal ini lebih ke acara-acara dangdut ya.
3: Ya.
1: Oke siap.
3: Acara dangdut karena kan setiap ini apa artisnya ganti-ganti bang.
1: Iya itu. Betul. Siap-siap kalau gitu dah. Ya. Bang Jamal langsung requestnya apa nih?
3: Punya aja terkecai-kecai bang ya.
1: Hah? Oh terkecai-kecai. Bentar. Iya. Ya. Berkecai-kecai.
3: Baru itu bang.
1: Apa sih judulnya ber?
3: Ya. Enggak apa berkecai-kecai bang.
1: Iya berkecai-kecai. Tadi tadi ayah nulisnya ter, jadi salah, ya. Salah ketik. Siap salamnya buat siapa?
3: Lanjut juga gitu ya.
1: Salamnya buat siapa, Bang Jamal?
3: Salamnya buat ini aja yang tadi yang masuk ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada ini juga siapa? Bang Hasan juga yang di Kota Bogor ya.
1: Dan semua semuanya aja deh ya.
3: Bang Herman Ganesa.
1: Terus
3: buat semuanya aja bang ya.
1: Oke siap deh kalau gitu Bang Jamal. Terima kasih Bang Jamal.
3: Ngebleng gitu bang ya.
1: Iya.
3: Boleh naik ngebleng gitu ya.
1: Siap.
3: Ya.
1: Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Renet dan juga Abang Po nanti kita bakal balik lagi ya. Dan ditunggu buat Abang Po, pemirsa Renet kira-kira. Kalau zaman dulu nih sebelum ada YouTube, belum ada streaming gitu ya, apa nih program TV yang jadi favoritnya? Ya, boleh ceritain sekalian request lagu dangdutnya. Nanti kita bakal balik lagi ya di Dangdut Nyo, Nyo Nyo Nyo. Masih barengan Ayo Jodity ya.
0: Dangdut Nyo,

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik, salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma entuh, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
4: Dangdutnya, yo.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Masih di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok Abang Po, pemirsa Renet. Dan masih ada waktu juga buat Abang Po yang pengen cerita gitu ya. Yang mau telepon juga boleh, ada Kak Unjo yang udah ngebel duluan nih di WhatsApp kita. Dangdutnya, Assalamualaikum.
2: Nyanyanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bang.
1: Iya, Kak Unjo, gimana di dalam Anda, hujan gak?
2: Gak ada hujan bang, panas ini dari tadi.
1: Ya Allah.
2: Sampai sekarang. Gak mendingan lah. Dari kemarin-kemarin gak ada hujan bang.
1: Iya, siap, gak apa-apa. Tapi kalau tadi malam hujan gitu.
2: Oh,
1: hujan angin, bang. Alhamdulillah akhirnya dari sekian lama tidak ada hujan. Hujan juga semalam tenang bang ya.
2: Lagi gini bang, kalau hujan duit.
1: Wah itu mah pengen ya semuanya ya. Iya dah.
2: Tapi dakwanya gini bang, kalau yang duitnya duit logam susah kita.
1: Itu mah kalau duit logam mah ini tadangin pakai baju bisa.
2: Entar dakwanya. Nggak, takutnya pada benjol bang.
1: Siap, Kak Unjo gimana nih? Sebelum ada YouTube, sebelum ada streaming-streaming dulu, demen nonton apa di TV?
2: Kalau di TV, kalau dari tahun 90, apa, 90 tahun ke bawah kan kita kan hanya ada TPRI itu bang. Ya kan? TPRI, ya kita tahu lah TPRI apa sih waktu itu. Acaranya juga hanya di siang hari, malam pun tergantung. Tergantung malam Sabtu atau malam Minggu itu acara tertentu seperti safari. Aneka safari itu kan termasuk untuk hiburan ya, termasuk kamar safari juga. Ya,
1: tahun-tahun 90, tuh. Tahun 2000 kayak misalnya kayak tadi tuh gunung misteri gunung berapi tuh Bu Ayati nonton kayak begitu. Kak Unjo nonton gak tuh sama Uti atau juga dulu Maria Mercedes nonton gak tuh?
2: Ya kalau 90 ke atas kan terus terang TPRI udah kalah bang sama TV-TV swasta kan. Acaranya kan ya terutama untuk yang kali pertama TV swasta yang ada kan RCTI itu bang.
1: Maksudnya programnya aja Kak Unjo, programnya aja.
2: Oh programnya seperti Tukang Ojek Pengkolan masuk
1: Atau Tukang Ojek Pengkolan masih nonton. Kan masih baru-baru nih tahun 2020-an tuh.
2: Ya maksudnya
1: pas Covid 2016. Kemarin
2: Iya betul, termasuk preman pensiun, termasuk
1: apa masih namanya? Ya berarti ya.
2: Iya termasuk dunia terbalik. Karena udah nggak ada bang, udah tutup.
1: Sekarang udah nggak nonton TV lagi atau masih?
2: Iya maksudnya udah nggak nonton acara itu. Maksudnya yang ya maksudnya yang produksi yang terbaru terbaru itu udah nggak ada.
1: Udah bungkus.
2: Para pemainnya udah pada.
1: Udah bungkus. Iya
2: pemainnya pada bubar.
1: Udah kelar itu udah acaranya. Maksudnya ceritanya iya. Udah kelar gitu.
2: Mungkin nggak diperbanyak. Tapi untuk preman pensiun kemarin kan banyak. Pemeran-pemeran yang meninggal dunia bang, termasuk bintangnya seperti Epi Munandar itu kan masuk bintangnya itu kan,
1: iya.
2: Lagi pas lihat tuh kan,
1: termasuk jadi juga ini apa sampai sekarang masih nonton TV ya Kak Unjo ya?
2: Ya masih bang, masih, ini ya. Juga aku yang nonton Upin Ipin di TV ini.
1: ya Allah Upin Ipin siap deh kalau gitu Kak Unjo, requestnya apa nih?
2: Kayaknya hujan aja bang, hujan dari Eri Susan.
1: Hujan Eri Susan siap, salam Bu Sapi.
2: Salamnya tadi buat ini ya, buat Pak Mukimin sama Bu Yati ya, terima kasih buat senggolannya. Kemudian buat Bu Umi, terus Bang Ali Topan, Bu Dindin juga. Kemudian Bang Hari sama Pak Yudi Mesaro. Kemudian ini siapa? Bu Yati ya, terus Pak Aki Yadi, Pak Endang, Bang Hasan.
1: Dan semua-semuanya ya.
2: Dan lain-lain. Oh, iya, makasih
1: banget. Gitu. Terima kasih Kak Unjo.
2: Iya, sama-sama bang. Mas sore.
1: Sore, Kak Unjo di Kalimantan ya, Bang Po ya. Masih ya sampai sekarang nonton Upin Ipin bahkan ya. Coba nih di 021 ada siapa nih? Halo Dangdutnya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dangdutnya, nyok.
1: Iya, Bu Umi, gimana? Hujan nggak ya. Semalam? Atau masih hujan nggak sekarang? Iya.
3: Nggak hujan.
1: Oh, okay.
3: Tadi ramalannya hujan sedang.
1: Iya, mungkin ntar lagi nih hujannya. Iya. Soalnya di kita juga ada mendung tuh.
3: Iya, sini juga berawan tapi mendung tanpa hujan.
1: Mau dikasih itu aja? Lah.
3: Enggak
1: ya.
3: Rekornya digoyang sayang aja.
1: Iya, siap. Bu Umi, gimana nih? Sebelum ada YouTube, sebelum ada streaming kayak sekarang, Bu Umi... favoritnya nontonnya apa di TV itu kayak acara Bollywood kah, acara dangdut kah, acara telenovela kah, acara sinetron kah atau apa?
3: Sinetron enggak suka, orangnya suka. kayak saingan-saingan gitu loh Bang Jojo. Dulu sukanya Susana.
1: Susana sama Warkop. Halo? Kali ya?
3: Enggak, Warkop enggak suka.
1: Oh, Warkop enggak suka kenapa?
3: Iya, yang enggak suka aja. Kalau Susana tuh yang serem-serem gitu. Horor suka.
1: Iya.
3: Iya, sukanya gitu yang horor.
1: Oh, berarti Bumi suka yang horor-horor.
3: Iya, tapi kalau ketemu bener takut. Pernah saya jam 12 malam, jam 12 malam jalan pulang dari rumah adik saya di jalan Sinabung itu.
1: Ya Allah, ngeri amat.
3: Ketawain, iya. Diketawain, saya mau lari takut nanti dikejar. Akhirnya saya jalan cepet aja. Ya Allah, udah deg-degan semua ketakutan gitu. Ya, untung terus berhenti, nggak ketawa lagi, nggak ngejar. Itu. Baru sekali itu, ya Allah.
1: Iya,
3: ya, tapi senang kalau cuman film, saya senang Bang Jojo. Tapi kalau beneran takut.
1: Iya, nggak apa-apa Bumi. Jadi iya, request saya ini ya digoyang sayang ya.
3: Ya, ya. Okay, salam-salam buat Bang Jojo itu, Bang Jojo. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Ya, selamat bertugas.
1: Siap.
3: Terus
1: Bumi,
3: buat yang lain ada tadi itu Kakung Jo sama Uti, Bang Aris sama Positi, juga untuk Bu Dindin, Bu Alma, Ibu Ani, terus ini juga Bang Indaryono, Bang Herman, siapa lagi ya? Mesti lupa Unilinda. Ya udah yang lain-lain
1: semuanya,
3: semua
1: ya
3: aja dah. Pak Mukimen, Bu Yati, semua aja yang lagi dengerin ini. Selamat mendengarkannya selalu.
1: Terima kasih
3: ya Bang Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi turun, kita naikin lagi deh. Satu lagi ya Bang Po ya. Ada Bu Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum dan dutnyo.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, dangdutnya Bu Linda Yanti. Iya, Bu Linda Yanti gimana di Kedoya, hujan gak?
4: Oh, semalam hujan Bang Jojo.
1: Semalam hujan ya, rata ya berarti kita ya. Siap dah. Bu Linda Yanti, sehat. Sampai sekarang masih nonton TV gak?
4: Nonton TV? Oh masih, enggak.
1: Oh, udah enggak. Tapi dulu-dulu nontonnya apa?
4: Ibu lagi sakit. Oh. Ibu tuh lagi sakit, jadi gak nonton.
1: Iya, siap. Dulu-dulu nontonnya apa? Demennya apa dulu tuh?
4: Sinetron
1: apa yang didemenin? Tukang Bubur Naik Haji?
4: Enggak, Kisah Ape. Cinta.
1: Hah?
4: Sinetron yang masa cinta-cinta.
1: Oh, yang cinta-cinta. Iya. Ya Allah.
4: Biasa ibu rumah tangga yang
1: takut gosip. Terus yang diomongin artisnya lagi. Iya. Siap dah, langsung deh Bu Linda Yanti. Requestnya apa nih?
4: Memandang Bang Jojo ya.
1: Nah,
4: lagunya memandangmu.
1: Mengenangmu.
4: Memandangmu.
1: Memandangmu.
4: Memandangmu.
1: Sebentar, oke.
4: Walau selalu.
1: Oke, siap. Salam buat siapa? Bu Linda Yanti.
4: Salam buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
4: Salam sehat gitu selalu.
1: Oke.
4: Utama penyiarnya.
1: Siap, Bu Linda Yanti.
4: Sehat.
1: Siap. Terima kasih Bu Linda Yanti.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda Yanti, kita turunin Bang Po ya. Dan nanti kalau mau cerita lagi masih boleh ya Bang Po ya. Tapi kita mau putar dulu nih lagu-lagu yang udah ngantri nih ya Bang Po. Bisa cerita lagi nih ya Bang Po ya. Sebelum ada YouTube, sebelum ada streaming-streaming kayak sekarang. Nontonnya apa sih kalau di TV ya? Apapun itu programnya. Dangdut kah, telenovela, sinetron, terus juga Bollywood mungkin ya. Bollywood yang terbang gitu ya, tapi gambar goyang-goyang. Atau apa, boleh ceritain di 0812-1124-928 di Dangdut Nyok. Nyok.
5: Dangdut Nyok. Nyok.

0: Dangdut nyo, nyo nyo nyo.
1: Dangdut nyo, nyo nyo nyo. Abang Po, pemirsa Renet, ini udah masuk ke sesi terakhir. Mohon maaf, udah gak bisa terima lagi telepon ataupun WhatsApp ya. Ini tapi ayo mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk nih di 0812 11 24 928. Ada dari Bu Pony Jem di Meruya ya. Dengerin RRI tentunya dong, karena memang sudah dari belum ada TV cuma dengerin RRI, drama di RRI, siap, mantep dah ya Bu Pony Jem ya. Mudah-mudahan sampai sekarang dan juga anak cucunya demen ya sama RRI ya. Karena kan RRI dibagi-bagi, ada yang khusus anak muda, khusus yang budaya, khusus yang dewasa, muda juga ada ya. Jadi bebas pilihannya, mau yang mana ada gitu, yang full berita juga ada ya, mau English atau juga yang bahasa asing juga ada di RRI, pokoknya banyak dah pilihannya ya. Apapun itu pilihan nontonnya buat Abang Po ya, semoga sih jadi kenangan ya, film-film zaman dulu nih. Kayak Mpok Ros juga bilang katanya kalau dulu tuh sebelum ada YouTube, sebelum ada streaming, katanya demen banget tuh nonton telenovela Betty La Fea, terus juga ada Tante Rambut Pirang, Tante Rambut Warna-Warni ya, itu di apa namanya, aduh lupa lagi, dulu Semari atau Karita The Angle tuh ya. Pokoknya itu ya, siap, terima kasih Mpok Rose ya. Dan juga buat Abang Mpok, apapun itu tontonannya ya, pastinya sesuaikan dengan umurnya pasti ya. Kan ada yang sesuai umur, ada yang dewasa, ada yang remaja juga gitu ya. Tapi kalau mau yang bervariasi, mau beragam, bisa dengerin RRI atau juga pantengin di RRI Net tentunya ya. Boleh ya di dari handphone ya, download aplikasi di RRI Digital ya, di Google Play Store atau juga di App Store, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Karena udahan waktunya dangdutnya Abang Po, pemirsa RRI Net, kayaknya aku kudu pamit nih ya, karena kita kudu gantian sama program-program lain di Radio Festival RRI Net. Tapi ayo masih ada, masih nemenin Abang Po di Pro4 Jakarta di 92,8 Pro4 FM Jakarta. Ayo jadi tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
1: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
0: Ah, iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
1: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah, tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
0: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
1: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
0: Wah, iya deh, Cang. Kalau gitu, Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus deh biar sukses hidupnya.
1: Amin.

0: Celebrite jam 17.
1: Abang Po, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menyelenggarakan Gebiar Seni Budaya Setu Babakan 2026 pada Sabtu kemarin dari pukul 9. Guna menyemarakan HUT ke-499 Kota Jakarta, agenda tahunan tersebut memanjakan pengunjung dengan aneka pertunjukan tradisional seperti ondel-ondel, tanjidor, gambang kromong, tari Betawi, hingga tradisi tutur Saibul Ikayat, serta dimeriahkan oleh kehadiran 40 stand bazar kuliner Nusantara dari khas Betawi untuk mendongkrak sektor UMKM. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai nilai-nilai keteladanan dari para pahlawan nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan bahwa berbagai program edukatif telah digulirkan secara konsisten dalam 2 tahun terakhir demi mendekatkan sejarah kepahlawanan kepada kaum muda. Upaya nyata tersebut diwujudkan lewat kompetisi menulis surat untuk pahlawan pada momen Hari Pahlawan tahun lalu hingga agenda pemutaran lagu karya-karya W.R. Supratman. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Rupat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pop. Masih barengan aja Jurniti ya, sampai nanti jam 8. Dan sekarang udah masuk di Blantek, di obrolan tanpa teks ya. Pada Bang Pop yang masih mau cerita-cerita boleh. Soal kemeriahan ulang tahun Jakarta, acara-acaranya yang Abang Pop datengin, atau mungkin kemarin ke museum yang ada di Jakarta, tempat wisata di Jakarta, boleh ceritain juga ya. Di 0812 11 24 928.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Juriti ya. Sekarang di Blantek, di obrolan tanpa teks ya Bang Po ya. Dan gimana nih Abang Po, udah nyobain kado dari Jakarta Abang Po? Kado apa? Kado itu loh yang kalau Abang Po ke tempat wisata di Jakarta itu gratis Abang Po. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini ngegratisin layanan transportasi umum dan sejumlah destinasi wisata nih Abang Po dalam rangka ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Abang Po, ya. Nah, tanggalnya tanggal berapa aja? Kemarin tanggal 22, besok nih Sabtu Minggu, Abang Po, 27 sampai tanggal 28 Juni 2026. Nah, kebijakan ini tuh berlaku buat seluruh pemegang KTP Republik Indonesia. Jadi kagak cuman DKI doang, Abang Po, tapi semuanya. Buat Abang Po yang KTP Banten kayak aye. Bisa juga Abang Po ya. Pokoknya buat semuanya gitu. Tadinya awalnya buat Jakarta, warga KTP Jakarta, tapi semuanya gitu Abang Po, dirubah ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga bilang Abang Po, keputusan ini diambil ya setelah menerima masukan dari berbagai publik supaya program ini tuh bisa dinikmati masyarakat lebih luas Abang Po. Jadi fasilitas yang digratisin itu mencakup transportasi umum ya, sejumlah lokasi wisata punya Pemprov DKI Jakarta kayak Ancol, Monas, Museum Daerah, Taman Margasatwa Ragunan, sampai fasilitas olahraga Abang Po. Nah, diharapin juga nih Abang Po nih kebijakan ini jadi hadiah ya buat masyarakat nih, buat kita dalam perayaan HUT Jakarta sekaligus memperkuat rasa kebersamaan Abang Po gitu. Nah, program ini diharapin bisa dimanfaatin sama warga dan juga berbagai daerah Abang Po yang datang ke Jakarta selama periode perayaan. Begitu Abang Po ya. Mau kemana nih Abang Po nih tanggal 27 sampai tanggal 28? Ke Monas? Bakal rame ini pasti nih. Terus juga Ragunan, wah itu mah bukan lagi, pasti rame banget. Mau naik apa? MRT, Transjakarta, atau LRT? Sama, itu 1 rupiah juga tuh Abang Po, tuh di tanggal 27 sama tanggal 28 besok

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Buat yang di Jakarta, sempat gak sih ya Bang Po dengar kalau misalnya patung Jenderal Sudirman mau dipindah, Abang Po, yang tadinya di duku atas mau dipindah tuh Abang Po. Jadi rencana relokasi yang sempat ada dapatlah ya pro kontra Abang Po dan antara kita ya Abang Po ya. Dari September 2025 tahun lalu nih Abang Po akhirnya berakhir. Ya, jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung Abang Po mutusin patung Jenderal Sudirman kagak bakal digeser dari lokasinya nih Abang Po di duku atas. Ya, jadi ini berdasarkan hasil kajian Pemprov Jakarta, proyek penataan infrastruktur kawasan ini tetap bisa berjalan Abang Po ya tanpa harus ngubah posisi fisik dari patung Jenderal Sudirman gitu. Karena kan yang kita tahu ya Bang Po ya, kalau kita mau nunjukin jalan gitu ya, misalnya gue di duku atas nih, di mananya? Ngadep ke Bundaran HI gitu ya, arah patung Jenderal Sudirman gitu. Kan gitu biasa gitu ya. Kalau mau kasih ancar-ancar Abang Po kalau mau tunjukin tempat sama orang gitu. Nah, ini benar kalau si patung Jenderal Sudirmannya kagak ada kan bingung juga kita. Dan juga dah jadi ikon nih Abang Po ya. Di duku atas tuh ada patung Jenderal Sudirman. Nah, daripada dipindah ini Abang Po, jadi patungnya ini nantinya justru bakal diintegrasiin Abang Po. Jadi ikon utama di bagian tengah area pejalan kaki atau pedestrian deck atau juga jembatan cincin donat duku atas yang sekarang lagi dibangun Abang Po. Nah, jadi nantinya tuh kelihatan tuh Abang Po makin jelas dan juga megah ya. Bahkan dari atas bisa dilihat tuh Abang Po cakepnya kayak bagaimana nih. Begitu. Jadi ntar udah bisa kita coba tuh Bang Po ya jembatan cincin donat ya kalau udah jadi ya. Sekarang mah sabar-sabar aja Bang Po ya. Kita doain dah biar pengerjaannya juga cepet, lancar, nggak terkendala apapun ya Bang Po ya.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Rumah FM Surabaya Jakarta, Bang Po, hati yang sempit, aduh, jangan ya Bang Po ya, ntar udah ini hati sempit, pikiran sempit, ntar amit-amit kuburan sempit deh. Abis ini kita bakal balik lagi ya Bang Po ya di 18.00 Abang Po abis kabar berita, karena abis ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya bakal berkumandang di pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap maghriban dan juga siap-siap makan malam, siap-siap dulu dah Abang Po ya. Abis itu ntar kita balik lagi di Blantek, di obrolan tanpa teks. Buat yang mau cerita masih ditungguin di 08.12.11.24.928
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh.

Abang Po. Cibis Park turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dengan menggelar panggung gelaran musik Jakarta 2026 di area The Terrace Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut menghadirkan kolaborasi unik musik jazz modern dengan lagu-lagu khas Betawi seperti bentuk penghormatan, maksud kami sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya ibu kota. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata aktif mempromosikan aneka produk wisata termasuk dari berbagai daerah sebagai opsi destinasi menarik sekaligus buat tangan berkualitas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar, Ito Parikesit, menjelaskan bahwa pengemasan produk yang dipadukan dengan narasi perjalanan autentik terbukti efektif memikat daya tarik pengunjung. Strategi ini diharapkan mampu memperpanjang durasi kunjungan serta meningkatkan angka pengeluaran wisatawan sehingga memberikan dampak penggali ekonomi yang jauh lebih besar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Rompet FM Surabaya Jakarta, Bang Pom masih barengan aja dari ya di Blantek di jam 6 ini. Dan buat yang mau sholat dan juga yang mau makan malam, selamat jalan aktivitasnya Bang Poy. Dan yang mau siap-siap buat balik dari tempat aktivitasnya, selamat siap-siap dan juga hati-hati di jalan Abang Po, karena keluarga menanti di rumah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mau kemana Bang Udin?
1: Mas Tarjo, ini nih ayah mau nganterin istri ayah ke Posyandu. Mau ngecek berat badan sama tinggi badan anak saya nih.
0: Wah, kui penting, Din. Supaya anakmu ora stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh? Kayak nama band Korea?
0: Waleh, bukan, Din. Stunting itu kondisi anak kurang gizi. Dadine tumbuh pendek. Terus perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
1: Lah, serem amat, Jok. Tapi ya, anak gue tuh doyan makan. Tiap hari aja jajannya cilok mulu, noh. Snack-snack yang ada di warung juga abis sama dia. Es teh manis aja asal lo tahu. Dia tuh sehari bisa abis 5 gelas, Jok.
0: Oh, kui jajan melulu. Kudune makan bergizi, protein hewani, sayur, buah, biar tumbuh sehat dan pinter.
1: Wah, iya juga ya. Jadi bukan soal kenyang doang ya, gizinya juga penting ya, Jok. Wah, kalau gitu mulai sekarang gue kasih makan anak gue nasi, lauk, sama sayur aja deh. Gue kurangin deh jajan-jajannya.
0: Sip, anak sehat, bapaknya juga irit. Jadi dompet bapaknya nggak stunting.
2: Cegah stunting dimulai dari rumah. Beri anak makanan sehat dan gizi seimbang sejak dini. Anak sehat, bangsa kuat.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Abang Po termasuk yang kalau makan tuh kudu pakai kecap gak sih, Abang Po? Kayak kayak makan soto emang wajib ya soto. Ada beberapa makanan yang wajib nih yang bisa pakai soto pakai kecap. Kayak soto, bakso gitu ya, Abang Po. Terus apa lagi tuh? Banyak sih sebenarnya ya yang bekuah-bekuah yang bisa dicampurin pakai kecap, Abang Po. Tapi ada loh yang kagak bekuah. Tapi kayak demen aja pakai kecap gitu. Kayak istilahnya ini deh, enggak usah jauh-jauh, mie amin gitu kan, Abang Po. Mie kan harusnya asin gurih ya. Ini tambahin kecap jadi manis gitu versinya.

0: bahkan ya. Terus apa namanya? Kenapa kelebihan natrium tuh bahaya, Abang Po? Jadi kelebihan natrium tuh bisa memicu yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi, Abang Po, yang sering dibilang tuh silent killer gitu, Abang Po, karena kagak ada gejala tapi bisa merusak organ dalam ya. Itu waktunya jangka panjang, Abang Po. Nah, efeknya apa? Efek lanjutannya, jadi dia tuh ningkatin resiko penyakit jantung, terus gitu ada stroke juga, bisa-bisa sampai gangguan ginjal, Abang Po, di usia muda. Kan ngeri ya, Abang Po ya. Nah, ada juga solusi dari WHO, Abang Po, yaitu bisa satu, itu kurangin dosisnya. Jadi mulai kurangin kebiasaan nambahin kecap, Abang Po, yang bisa dibilang sih secara berlebihan ya, Abang Po, ya dikit aja gitu, Abang Po, setetes kalau bisa, setitik ya. Nah, itu bisa cukup nambahin rasa aja, jadi nggak usah banyak-banyak gitu ya. Terus juga yang kedua, cek label gizi ya, Bang Po. Jadi sebelum beli kecap kemasan ya, Bang Po ya, itu biasain tuh dilihat lagi kandungan natrium atau juga sodium di bagian belakangnya, Bang Po. Nah, dan yang ketiga nih ya, Bang Po, maksimalin rempah alami. Jadi perkuat rasa soto atau juga bakso ya, itu pakai sambal, daun bawang atau juga jeruk nipis peresannya, Bang Po, biar tetap gurih tanpa nambahin lagi tuh kecap sih. Kecap emang buat jadi yang tadi ya warna kuning jadi coklat ya, Bang Po ya. Terus juga ada rasa-rasa manis kecapnya gitu ya. Dikit aja sih kalau aja sih ya. Gitu. Terus juga kalau emang buat soto, bakso itu ya gitu. Buat nambah warna lagi, berubah warna gitu ya. Mungkin ya udah balik lagi ke nomor satu, kurangin dosisnya gitu deh. Nah, kalau Abang Po gimana nih, makanan apa yang Abang Po tuh wajib pakai kecap? Kalau Ayu tuh dulu sebelum tahu ini, Abang Po itu kalau bikin telur ceplok, bikin telur dadar itu kudu pakai kecap tuh, Abang Po, entah itu di nasinya, awis itu di telurnya. Sekarang udah enggak, Ayu ganti pakai sambel, saus sambel, tapi ya saus sambel. Kecap sih pakai dikit doang, itu juga buat segaris aja. Habis itu dipeperin deh tuh ke si telurnya, udah. Nah, kalau Abang Po gimana? Boleh ceritain ya di 0812-1124-928.
1: Ridon gua punya nama, langit gua tonjok bobol. Tandingan gua macan tiga, ketan tiga,

0: Tempo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rompata FM Suara Budaya Jakarta. Di WhatsApp di 08121124928 ada Mpok Rose katanya kalau AI sih tergantung makanannya bang, pakai kecap atau enggak gitu, karena enggak terlalu juga demen pakai kecap. Kecuali nasi goreng, mie goreng, segala-segala tuh yang digoreng-goreng memang pakai kecap. Oke, siap ya. Jadi kalau mie yamin juga terlalu dong Pok. Soalnya kalau AI itu mie yamin kayak gimana ya? Karena mie ayam kan identik sama yang gurih-gurih ya. Nah ini muncul namanya mie yamin jadi aneh gitu. Dari zaman bocah gitu ya, zaman SMP, zamannya waktu Nya Aye masih jualan mie ayam gitu ya, mie yamin juga, aduh Aye juga gak terlalu demen. Mohon maaf nih ya, buat yang demen sih kita beda lidahnya ya gitu. Siap deh, terima kasih buat Mpok Rose di Pasar Minggu. Terus juga ada ini, udah lama ya Allah, kemana aja ini orang atuh. Mpok Astrid di Bogor, apa kabar Mpok Astrid, sehat ya Pok? siap. Kalau Mpok Astrid katanya semua suka dipakai kecap. Apalagi di baso, di soto itu harus ada kecap, ada cuka, ada sambel gitu. Kalau bisa sih kalau soto sama bakso nih, kalau Mpok Astrid gitu kan, karena memang suka jalan ya sama Mpok Astrid ya. Dia tuh ditambahin. tapi enggak sampai gelap banget sih enggak. Si makanan itu enggak Bang, yang penting agak banyak aja gitu. Paling kalau kepedesan ya udah agak banyak lagi. Biar netralin pedesnya, kalau kecap biasa gitu ya Bang Pok, ya enggak sih? Kalau gitu, kalau misalnya pas makan bakso atau soto yang Aye udah tambahin sambel, tambahin kecap, tapi kok masih kepedesan gitu ya, ya udah tambahin deh tuh si kecap gitu. Terima kasih buat Mpok Astrid ya. Mudah-mudahan sehat deh Mpok Astrid ya gitu. Ini teman kita nih di geng Gemini. Siap, terima kasih ya. Buat Abang Po yang mau cerita juga boleh ya. Kok ada yang ngebel? Yaudah kita angkat deh, coba deh. Siapa sih? Malam-malam ngebel. Halo, Perompas, Assalamualaikum. Ada yang ketinggalan?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bumi. Ada yang ketinggalan, malam Bumi? Iya. Iya, gimana Bumi? Bumi suka pakai kecap kalau makan?
1: Saya nggak suka kecap, Bang Jojo.
0: Kenapa, Bumi? Biasa kan orang Jawa suka kecap?
1: Iya, saya paling sukanya kalau di sambal kecap, buat makan tahu.
0: Oh, gitu, sambal kecap yang pakai cabai itu?
1: Ya, kasih cabai lah, baru buat makan tahu goreng gitu, baru suka kecap. Kalau soto, bakso itu nggak suka pakai kecap. Dulu pakainya paling sambel aja gitu. Kalau sekarang nggak pakai sambel, jadi ya hanya dimakan begitu aja. Saus juga nggak suka, bakso itu saus.
0: Kenapa? Saus sambel nggak suka, kenapa Bumi?
1: Iya, yang pedes-pedes kan sekarang nggak suka. Dulu memang dulu kurang suka saus juga sih. Jadi ya pakainya paling sambal aja kalau dulu. Sekarang nggak pakai apa-apa. Juga nggak suka.
0: Tapi kalau nasi goreng itu masih bisa kan ya, nasi goreng, mie goreng, kuetiau goreng kan pakai kecap.
1: Nasi goreng juga nggak. Kan dulu sama saya kalau bikin bawang putih gitu aja di oseng, terus itu kasih toppingnya, mau telur apa dikasih ati apel apa gitu.
0: Jadi nasi goreng kampung ya istilahnya ya?
1: Iya, ayam goreng kampung, jadi nggak pakai kecap gitu.
0: Nggak sama sekali, jadi Bu Umi ini sama sekali memang nggak makan kecap gitu ya?
1: Ya kalau itu aja di sambal kecap, bikin sambal kecap gitu aja baru. Tapi ya kadang-kadang, jarang sih Bang Jojo.
0: Tapi ada juga nih makanan pakai kecap lagi. Itu sayur kentang pakai buncis. Kan ada tuh yang pakai kecap. Bumi makan nggak tuh?
1: Oh, di tumis itu?
0: Enggak.
1: Saya kalau buncis itu sukanya di asem-asem. Dikasih tetelan, terus apa kalau dulu sih blimbing sayur dikit. Kalau sekarang ya enggak, makanya yang asam-asam sama pedes kan sekarang enggak.
0: Enggak ya, dijauhin ya.
1: Iya, buntis ya, matetelan gitu aja.
0: Oh, oke, okay. Siap.
1: Iya, kurang suka kecap-kecap.
0: Siap deh kalau gitu, Bumi.
1: Iya. Ini habis ini selesai ntar ya.
0: Belum, ya. Masih jam 7. Masih ada lagi jam 7.
1: Jam 8.
0: Iya.
1: Oh, jam 8 ya udah.
0: Siap. Terima kasih Bumi ceritanya.
1: Sama-sama ya, pulang hati-hati. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Po, katanya enggak, emang enggak makan kecap sama sekali. Iya, Allah. Ada ya kayak Bumi ya. Coba ada lagi enggak kayak Bumi tuh yang enggak makan kecap? Boleh ceritain lagi ya Bang Po ya di 0812 11 24 928. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Mari di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

0: Selamat FM, Surabaya, Jakarta, Bang Po. Bumi dapat salam ya, Bumi nih dapat salam dari Bang Wahyu di Cibubur. Dan Bang Wahyu tuh juga bilang ya Bang Po ya, jarang pakai kecap manis gitu katanya. Kalau bisa jangan pakai kecap dah. Pengecualian emang lagi ada kegiatan atau acara tertentu ya, baru makan pakai kecap tuh. Itu pun ditaker. Juga mulai ngurangin pemakaian kecap dan sambal kemasan karena memang usia udah menyoroti gitu ya, mengurangi makan yang bikinan atau olahan pabrik. Oke, siap, mantep ya. Terus juga ada katanya kenapa gelombang radio selalu tidak bagus tetap gelombang radio lain ya. Mungkin hujan atau angin ya, Bu Linda Yanti ya. Coba nih kita ajak ngobrol dulu. Bu Linda Yanti, dangdut, nyok. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Bu Linda Yanti punten, boleh dikecilin dulu suara radionya.
2: Iya, sudah.
0: Iya. Bu Linda Yanti, kenapa nih? Bu Linda Yanti makan pakai kecap atau enggak nih?
2: Ya?
0: Kalau makan wajib pakai kecap atau enggak? Halo. Ada
2: kedengaran?
0: Ya. Dengerinnya dari handphone aja Bu Linda Yanti, jangan dari radionya.
2: Gelombang radionya itu enggak pas dengan itu ya, selalu dempet apa ya?
0: Iya, makanya dengerin dari handphone aja Bu Linda Yanti. Jadi beda suaranya di sana ya, tuh agak lama memang.
2: Oh.
0: Iya, jadi dengerin dari handphone, suara radio kecilin.
2: Sudah.
0: Udah, Bu Linda Yanti kalau makan wajib pakai kecap enggak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang sih?

0: Brite jam 19.
1: Abang Bo, kawasan wisata Kota Tua menggelar Jakarta Light Festival mulai tanggal 21 sampai 22 Juni kemarin. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan spesial menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta, festival yang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya tersebut sukses memikat perhatian warga dengan jam operasional dari pukul 16 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, Denny Saputra, mengkonfirmasi bahwa jalannya hari pertama kegiatan disambut antusiasme luar biasa hingga mencatatkan angka kunjungan menembus lebih dari 25 ribu orang. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata tengah berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis atau geographical indication tourism guna menghadirkan pengalaman liburan yang lebih berkualitas bagi para wisatawan. Dalam melestarikan pengembangan wisata tematik tersebut, Kemenpar menjalin kerjasama strategis lintas sektor dengan Kementerian Hukum. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit menyatakan bahwa kolaborasi ini telah memasuki tahap audiensi dan pemetaan awal guna mengidentifikasi potensi produk lokal yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat daerah. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ayu Ritia ya. Dan ini juga masih ada cerita-cerita yang masuk nih Bang Po, Bu Haryanti, terus juga Bang Wahyu lagi yang di Cibubur. Nanti kita mau baca ya. Abis ini sabar dulu ya. Itu di depan masih ada apa namanya tadi, beli soto Bogor Abang Po dibeliin. Ya udah, kita cobain. Orang beli di kantin, kantin sini mah enak kalau soto Bogornya. Kalau soto Bogor yang lain mah mohon maaf nih, kita lihat dulu nih bentukannya bagaimana. Begitu. Karena kan yang tak Abang Po tahu ya, ayah kan enggak terlalu demen sama soto Bogor gitu. Ya mohon maaf nih, bukan gimana. Gitu. Tapi kalau yang di sini tuh beda rasanya, Abang Po. Jadi ayah demen gitu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
2: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
1: Masa sih?
2: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
1: Terus gue harus ngapain?
2: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
1: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
2: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Rompet FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ada WhatsApp lagi dari Bu Haryanti. Mau ikutan ya cerita soal tadi ya, soal kecap nih. Kalau Bu Haryanti tuh makan sukanya goreng ayam atau ikan bandeng atau ikan kembung, tempe goreng dipotong rawit merah, bawang merah dimasukin ke kecap. Oh oke, okay. Jadi sambal kecap ya Bu Haryanti ya, itu enak juga tuh. Apalagi kalau buat makan ini apa namanya sate, aduh itu juga enak tuh ya. Yeah. Minumnya katanya teh anget katanya. Siap. Terima kasih Bu Haryanti ceritanya. Jadi kepengen juga ya bikin sambal kecap, tapi ininya yang buat nyocolnya itu sate. Satenya sate kambing. Aduh duh. Itu enak banget tuh ya. Siap deh, terima kasih Bu Haryanti. Abi antara dekat kos. Emang iya, Bang Wahyu di mana-mana juga sama begitu, delay ya, nggak di TV, nggak di radio, kadang juga segitu kok suka delay ya. Siap, terima kasih ya buat Bu Haryanti, Pak, terus juga Bang Wahyu di Cibubur ya. Buat Bang Po yang masih mau cerita lagi masih boleh ya, ditunggu ya di 08121249228 ya. Mau ngomongin soal kecap lagi boleh, mau ngomongin soal apa lagi nih ya? Apa namanya, makanan boleh, atau mau ngomong soal PRJ mungkin ada yang ke PRJ nggak nih tahun ini Abang Po. Kalau Ayi sih ya gimana ya, karena mikirin lagi PRJ itu ya isinya itulah gitu sih sebenarnya, cuman berbeda konsep ya. Kalau mungkin konsep tahun lalu si produk A ini begini, tahun ini begini gitu doang, sama aja sih. Karena ada juga yang update gitu ya di sosial media, apa namanya, masih ada copet-copetnya, jadi takut ya. Itu sih yang apa namanya bikin salah satu males kesono juga sih Abang Po ye. Tapi jangan sedih ye. Ini kalau Ayah dapat dari Jakarta Dokter Kini Abang Po, walaupun masih ada beberapa kali gitu ya ketangkep nih ye, pelaku copet di Jakarta Fair ya. Ini kalau dari data Pusiknas Bareskrim Polri ya, dalam waktu 4 hari pertama gelaran Jakarta Fair tahun lalu ye, Polda Metro Jaya udah apa namanya nanganin seenggaknya 44 laporan kasus pencurian ya, termasuk apa namanya macam-macam sih ya, ada handphone, ada dompet gitu ya. Nah, ada cara-caranya Abang Po yang bisa dilakuin ya. Ini yang saya dapat dari Jakarta.terkini ya Abang Po. Yang pertama itu bisa taruh tas di depan dan pilih yang rapat Abang Po. Jadi posisiin itu tas di depan. Tas selempang tuh kan biasanya Abang Po ya, itu kedepanin aja, hindarin pakai ransel kalau bisa ya. Apa namanya, kalau ransel di punggung, kalau pakai ransel pun gendongnya di depan gitu, jangan di belakang. Terus juga jangan pakai tote bag ya, tote bag tanpa sliding Abang Po, karena kalau tote bag tanpa sliding itu bisa gampang banget orang bisa masuk tangannya gitu, ngerogoh-ngerogoh cepet Abang Po ya. Yang kedua, amanin handphone dan juga jangan satuin uang cash di satu tempat Abang Po. Bisa pisahin kemana gitu ya, entah pakai dompet kartu, entah pakai HP, entah di selipan buku gitu ya, kalau memang bawa uang cash gitu. Terus juga kantong luar lebih rawan Abang Po, jadi kalau bisa jangan taruh di kantong nih ya. Terus juga yang tadi saya bilang Abang Po, sebar duitnya kemana-mana, entah di kantong, entah di dompet kartu, entah di selipan buku, atau di mana gitu dah Abang Po ya. Terus juga yang ketiga, peluk tas ya pas masuk area yang padat banget Abang Po ya. Jadi jaga ketat di area yang desek-desekan Abang Po, kayak pintu masuk, kasir, lorong sempit, dan juga booth-booth biasanya nih Abang Po ya. Booth makanan viral tuh biasanya rame Abang Po, dan ini rawan ya. Terus juga fokus kalau ngebayar Abang Po, jadi momen ngebayar tuh sering banget ya bikin kita lengah karena permintaan dari kitanya, terus juga pengen nambah apa gitu ya, jadi kepecah-pecah Abang Po ya gitu. Sama uang kembalian juga tuh Abang Po, sama kasirnya ntar lama gitu kan ya, itu kita kudu fokus juga tuh ya. Terus juga nih yang keempat Abang Po, jangan sering nepok tas dan juga waspada ya sama modus pengalian isu.
gitu. Jangan kasih petunjuk. Jadi kebiasaan nih sering nepok-nepok tas atau juga ngecek posisi dompet gitu ya. Justru itu ngasih tahu tuh ke pencopet di mana letak barang Abang Po, entah itu dompet, entah itu handphone gitu Abang Po. Berikutnya hati-hati ya sama distraksi yang mendadak. Misalnya, Bu, ada meminta tolong bisa lalala segala macam kayak gitu-gitu tuh Abang Po tuh ya. Bukan kita kagak mau nolongin orang, tapi ya kita udah apa namanya antisipasi aja dulu ya. Karena sekarang tuh modus-modus tuh banyak banget Abang Po, ngeri ya. Gitu. Nah, berikutnya itu bisa kurangin tentang belanjaan ya. Tantangan belanjaan maksudnya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak gitu Abang Po. Terus juga kalau handphone pakai lanyard handphone gitu. Jadi bawa seperlunya makin banyak tas belanjaan ya atau tentengan itu makin pecah tuh fokus Abang Po. Iya, tentengan tuh banyak gitu ya. Kanan berapa, kiri juga berapa. Belum lagi tas yang unik-unik tuh yang kayak bentuk pisang atau api kan. Gitu. Terus juga pakai phone strap atau juga lanyard Abang Po, karena kalau pas kita kalau mau ngeluarin foto, buat foto, terus juga buat bayar-bayar kan pakai handphone ya, daripada ribet bolak-balik keluar masuk tas gitu ya. Udah pakai lanyard aja, pakai tali gitu kayak zaman dulu tuh Abang Po handphone ditaliin gitu biar enggak gampang disambar orang juga. Kalau disambar ya kitanya juga ketarik Abang Po gitu ya. Itu dia beberapa Abang Po ya cara buat kita aman belanja kalau misal ke Jakarta Fair. Boleh kali ya kita praktekin Abang Po kapan nih? Besok Kamis Jumat ayo ini nih di luar Abang Po. Gimana kita mau ke BRJ besok? Atau mau kemana? Janjian ya. 0812 11 24 928.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po ya. Ngomongin Jakarta tuh sekarang tuh makin banyak perubahan-perubahan ya Bang Po ya. Apalagi salah satunya nanti ada di Duku Atas Abang Po ya, Jembatan Cincin Donat Abang Po ya. Yang mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta barengan MRT Jakarta ini resmi mulai pencanangan pembangunan pedestrian deck atau juga Jembatan Cincin Donat Duku Atas nih Abang Po nih kemarin ya. Nah, rencananya nanti ini pembangunannya Abang Po ya, pembangunan jembatan pejalan kaki ini bakal menghubungkan ya 6 sekaligus transportasi Abang Po, dari MRT ya, LRT juga tuh Abang Po. Nah, Gubernur DKI Jakarta Mas Pram gitu ya, ini bilang pembangunan jembatan layang pejalan kaki ini kagak bakal ngegeser posisi patung Jenderal Sudirman juga Abang Po, yang jadi ikonik kawasan ini. Nah, disampaikan juga Bang Po ya, buat pemerintah Jepang lewat Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Abang Po, dan juga Urban Renaissance ya, yang nyusun awal kajian soal pedestrian deck gini Abang Po gitu. Nah, proyek jembatan pejalan kaki ini Abang Po ditargetin rampung paling lambat tahun 2028 Abang Po. Ya itu. Jadi nantinya jembatan ini tuh bakal nyiptain seamless mobility, jadi buat komuter ya di Jakarta, Abang Po khususnya. Nah, terus nanti nih warga kagak perlu lagi kepanasan atau juga kehujanan pas pindah mode transportasi, misalnya mau dari Transjakarta pindah ke ke KRL gitu ya. Itu kan sekarang susah ya, kudu turun jembatan dulu, terus nyebrang jalan kaki tuk ke stasiun BNI City gitu Abang Po, atau juga ke stasiun Sudirman. Nah, ini ntar kagak usah gitu Abang Po. Jadi bakal ada 6 mode transportasi makro yang saling terintegrasi ya Bang Po. Mulai dari LRT Jabodetabek, LRT Jakarta, MRT Jakarta, Transjakarta, sampai kereta bandara gitu Bang Po. Oke, jadi gampang dah kalau di Jakarta sekarang itu Abang Po, enggak ribet-ribet. Aksesnya gampang gitu ya. Buat Abang Po jadi kita tunggu aja, ini baru dimulai Abang Po di 2026, nanti bakal kelar di tahun 2008 ya. Kita doain deh biar kelar deh Abang Po ya. Kalau udah kelar kan enak, tinggal kita pakai aja fasilitasnya Abang Po. Alhamdulillah ya nanti ya, kalau udah lancar dah Abang Po.
1: Mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

Cek ini gondang dia abang po, aku begini gara-gara dia. Beda ya lagu ya, itu dua anggrek. Aye, kudu pamit ya abang po ya. Makasih buat abang po ya udah pantengin Perempat Jakarta dari jam 3 sampai jam 8 kurang dikit ini. Abis ini bakal ada Up Daun, apresiasi budaya Sunda abang po barengan teman-teman dari seni Sunda Jakarta dan juga bakal digawangin sama Bang Yeskiel Noel abang po. Sampai jam 12 malam. Jadi buat abang po yang mau cerita-cerita nanti soal budaya Sunda boleh dah di Up Daun ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya abang po di Perempat FM Surabaya Jakarta. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lihat deh, buang sampah sembarangan. Padahal di tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan.
1: Ya ilah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing, pusing. Kerja mulu kayak begini, ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca, Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Sinya Babeh, gimana kabarnya malam ini? Semoga Ayu doain sehat semua ya. Balik lagi nih bareng Ayu, Bang Noel Dimari, yang bakal nemenin malam Rabunya Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya di apresiasi budaya Sunda untuk edisi Selasa 23 Juni 2026 dengan tema Makna Simpai Kamelang. Kemudian akan ditemani juga oleh teman-teman dari Abdaun ya Bang Po ya. Ada Kang Atep Gunawan, Teh Suwartini, Teh Sri Wilasri, dan juga Teh Nining. Kemudian dilanjutkan dengan Hari Ring Peting sampai nanti menjelang jam 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita bergabung dengan apresiasi budaya Sunda ya Bang Po ya, kita dengerin dulu nih legenda asal mula terjadinya Sungai Balim dari Danau Yuginomba.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba, namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, oh, siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, eh? Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dapat cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak eh? Manusia kah, hewan kah, tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak eh? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul eh. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah eh?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana aku cara,
1: Bah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik, kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kuku kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu, Sal.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama. Jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah, Ratu. Sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ulijeng wengi, ulijeng patepung labung patepang patrema sorang langkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh di Piwano Abdaun Apresiasi Budaya Sunda Kaping 23 Juni 2020 genep. Simkuring ti reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta. Alhamdulillah dina wengi ieu nepangan deui langsung. Insya Allah dina wengi ieu tiasa macang krama di jomantara sareng para paniten sadaya. Nah, bisa gedengin Kang Atep aya pun lanceuk anu lebih ka dedeh lebih kanya kusadayana tangtos noge. Teh Haji Asri Bilasri, ulujeng wengi teteh.
1: Ulujeng wengi Kang Atep.
0: Alhamdulillah hatur nuhun teteh. Salajengna aya lain aku anjeun ti Teh Haji Asri, Teh Haji Suwartini. Halo.
2: Halo Uli Jengongi.
0: Uli Jengongi, caketan bikna teteh. Tak gitu. Atuh anu bungsu Neng Cun Heng Teh Nining Yuning si Uli Jengongi.
2: Uli Jengongi Kang Ate.
0: Alhamdulillah. Tilu widadari alhamdulillah nyarangan Kang Ate. Disarangan oge ku operator satia ya Mas Fikri. Terima kasih Mas Fikri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dina wengi iya urang ngempel tangtosna oge insya Allah kanggo ka para panitian sadayana mangga engkin nu bade ngiring jabung teu malapung telepon insya Allah ditampi WA-na ge insya Allah diangskeun mangga tatahar siap-siap wae. Tapi sate acana biasa dibuka ku Pang Bage di seni Sunda RRI Jakarta.

0: Abdaun apresiasi budaya Sunda. Tekarawasnya urang teh kamari mah teu tiasa nepangan langsung punten kanggo para panitia sadayana. Ayeuna mah tadi ge nu WA anu telepon langsung ka Kang Atep. Kumaha ayeuna tiasa nampi telepon teu? Cenah kitu. Insyaallah. Teteh, mohon sate acan urang ngagupai nampi telepon teras moskeun WA. Biasa dina wengi ieu naon teh anu bade diguar ku urang sadayana tangtosna ge tema na teh ih meni naon teh tema yang luar biasa lah wengi ieu mah. Aduh meni susah ngayakeun atehnya tapi sok sanaos kitu kedah diguarnya. Nya eta makna.
1: Makna
0: simpai kamelang.
1: Aduh. Makna simpai
0: kamelang. Tah gitu kan seueur lah upami di intansi-intansi terkait nu damal di mana wae bade di swasta bade di negeri
1: daras.
0: Pasti sok aya acara pisah sambut tentunya mohon sok aya acara naon teh
1: sertijab
0: gitu aya wae teh naon teh tadina
1: pengieu
0: mah biasana aya urang Sunda mah kan ngobahas Sunda nya aya acara pileuleuyan anu aya naon teh kitu gupai kamelang oge aya sapunya re pegat simpai aya mah simpai kamelang mohon mangga sakeulik gitu. Teteh tiasa didugikeun naon sih makna tina simpai kamelang teh da meni sok abi mah sok ngecelak yes tisa cau
1: eta teh sok epesmer.
0: mohon mangga teteh
1: tapi Kang Atep papunten ieu mah da urang mah nya sasieureun sabeunyeureun mamanawian urang silih emuteun naon atuh nu disebat simpai kamelang teh margi aya sertija bisa sam sambut wilujeng angkat paturai tineng seueur lah nami-namina tapi maknana panginten hampir sami upami ninggalkan kosakata aduh eta juga ahli bahasa wae kosakata tina makna simpai kamelang Kang Atep uninga kana simpai
0: simpai teh ieu naon teh sapu nyere sanes.
1: Atanapi
0: nu meungkeut.
1: Mumeungkeut sapu nyere.
0: Nu meungkeut sapu nyere teh namina teh simpai.
1: Simpai, simpai teh sami sareng tali pameungkeut. Gitu. Upami sapu nyere mah dibeungkeutna ku simpai aya lagu sapu nyere pegat simpai.
0: Oh, jadi upami sapu nyere pegat simpai na teh sok acak-acakan.
1: Di mana we? Moal ngahiji.
0: Enten
1: artos tina simpai na eta teh pameungkeut anu tina hoe. Nah, hoe teh naon cing? Rotan pangintennya bahasa Indonesia mah. Dianyam, dianggo bade nga dianggo kana sapu nyere, bade dianggo kana rancatan. Duh kaya teh nining teh tini uninga rancatan. Pokona mah eta weh.
0: Salah itu. Pokona mah eta. Rancatan teh biasa upami di lembur mah sok anu nanggung pare.
1: Paranti nanggung
0: paranti
1: pare.
0: Nanggung pare. Tah sok tina bahana di tina awi.
1: Mohon tapi si rancatana teh dikaitkeunana teh kana salang. Salangna teh kengeng nganyam tina mangrupikeun untunan simpai. Jantan simpai teh pamengkeut.
0: Sok emut kapun bapa itu pangnyebutkeun rancatan cenah.
1: Gitu. Teh teh dikaitkeun kana rancatan teh eta teh simpai tiasa atanapi salang gitu.
0: Di mana nyandakna Pak? Di apotek.
1: Bekat mah.
0: Aduh, mun lajengkeun. Atuh
1: upami kamelang memberenan sapertos Kang Atep kagungan murang kali, kagungan kulawargi. Tebih tara tepang atanapi tebih tara unggal dinten nepangan atanapi oge sareng wargi. Sok melang atanapi mulihna rada telat. Atanapi amengna rada tebih. Be meni melang ka mana ieu budak? Keur naon ieu budak? Geus dahar acan, geus jajan acan, kamelang indung kakolot sapertos kitu. Melang diemutan, malahan mah upami urang kira ngaminij emutan sok stres eta teh ku kamelang. Atukang Atep mika melang daun muda. Sanes daun pintu.
0: Janten makna kamelang mah anu memang kanya kadedeuh mah biasana ti sepuh ka murangkali ka putra putri nanya
1: langkung loyobna
0: mah da jarang ari budak mah ka kolotna melang ieu ka kolot.
1: Intuk kitu wae Kang Atep upami urang parantos kagungan sepuh atanapi ibu Rama nu parantos sepuh lanjut usia melang.
0: Oh melang
1: ka sepuh ge melang bilih bilih angkat-angkatan nyasar ari sepuh terus bilih teu acan tuang dikantunkeun rada lami ih ari ka melang mah teu aya ti ibu Rama ka murang kali atau nak bikin murang kali
0: ka ibu Ramanya
1: kare rencangan kawargi malihan mah kan ku urang dulur batur jadi dulur oge bakal melang kunaun ieu teh aya wartosna sabara dinten boa tah eta teh tina boa-boa teh nanging kitu Kang Atep lamun tina melang lami-lami jadi keheul
0: nah
1: diantosan sapertos ieu mah contona pun anak teu acan wangsul melang nah kuduna mah wayah kita geus uih teu acan aya wae ditelepon teu tiasa terus ditaroskeun ka nu sanes teu aya tina melang teh jadi beuk katina beuk ka mananya ieu budak teh nada dasarna kitu nada cariosna kitu beuki lami-lami beuk ka mana atunya ieu budak teh tina kamelang teh sok aya janten kakeuheuh.
0: Kulantaran budakna teu datang-datang
1: kitu. Nu pasti merasa kamelang mah pasti aya wae.
0: Janten kamelang mah ayana di saha wae di mana wae. Bade ibu Ramana ka
1: murang
0: kalina bade murang kali ka ibu Ramana tong kitu deo sami ka sadere ka rencangan kitu. Janten kamelang teh sapertos kitu aya sugan teh kangen benten nya, aya kangen mah sono.
1: Benten. Aya melang mah insecure. Aduh gaya. Oh rasanya riskan banget ya aku tuh insecure.
0: Taeta kenawan teh simpai kamelang. Ai simpai teh pan pamengkeut. Kamelang teh nyaeta non teh
1: sok teh tadi teh. Kadedeh bakat kunyaah janten melang.
0: Jadi kanyaah kadehna teh dibeungkeut penting.
1: Ulah sapunya rewungku nu dibeungkeut.
0: Eta mah cek dina bahasa sapopoena karena bentuk karena barangnya sapunya rewung lamun dibuka talina pasti acak-acakan.
1: Paburantak.
0: Jadi secara filosofi namanya eta kanya kadede sareng meungkeutnya.
1: Mungkin
0: atau orang kenal lagu lah teh ayo mungkin
1: eta teh minggon sababra minggon dipengker kemari orang pan pakancinya jantan tacan kasangakeun sangakeunnya ayeuna atuh Kang Atep.
0: Aduh.
1: Nah atuh kedah kamana kedah kumaha kedah kasaha
0: di mana ayeuna. Iya teh pamundutna ti Kang Aep Karacak.
1: Terus
0: lami teuing gitu nya. Mohon punten Kang Aep di Karacak ning Kang Batu.
1: Cikaracak eta mah. Mohon eta mah laun-laun jadi legok.
0: Tah laguna nu dipundut nyaeta lagu Kedah Kumaha. Atuh teras teteh alhamdulillah pun bapak di lembur abangku nuju ngarempel
1: ieu teh. Alhamdulillah.
0: Mun ti tadi sareng teh aya Abah Toto, aya Pak Eyon, terus aya Kang Ujang sareng putra na pangetnya tetapi ieu nuju diajar ngagendang
1: teramate
0: nembe lebet teka
1: sareng ya masyaallah.
0: Di ditu di Lancar pogonya, baktos ka pun bapak Bangku, Abah Toto, Pak Eyon, ti lintas budaya Nusantara Panumbangan Ciamis, Kang Ujang nanya sareng kalina. Mangga urang buka ku lagu anu munggaran dina lagu Kedah Kumaha.
1: Suwanten.
0: Suwanten teh Nining.
1: Meida.
0: Mangga nyanggakeun.

0: kabagjaan anu nyarengan. Hatur nuhun.
1: Teh Nining.
0: Teh Nining. Ayeuna mah atas mama, atas bunda pangtunya mun ka punggur mah nuju namanya eta nya. Sawantenna teh kan Teh Nining Juning sigi eta teh saresna mah duka eta ka punggurna memang fans berarti
1: Teh Nining Meida.
0: Teh Nining Meida atanapi naon teh nami teh ti sepuhna teh eta kulantaran aya sejarah, aya storyna duka.
1: Tah kitu.
0: Tah kitu. Masih diserangan ku SIM kuring sapara kanca tireng-rengan sini Sunda RRI Jakarta. Makna simpai kamelang. Atuh sate acana kanggo ka para paniten sadaya. Nah, dina wengi ieu saresna mah bingahana bingah amarwata suda suta
1: Cita.
0: Sedihna sedih kacida.
1: Aitun tesok tercampur.
0: Peryogi kauninga kanggo kasadayana para paniten anu salamina mikadedeh mikanyah karena acara abdaun sekedik flashback kapengker para penyiar RRI di kapungkurna panginten sakaterang Kang Atep mah ya dina jamana dina tahun 80-an aya Mang Engkai pangintennya Kang Uu Ahmad Syafi'i. Nah kitu lami teteh duet Mang Engkai sareng Kang Uu Ahmad Syafi'i
1: dina acara teh, mana
0: dina
1: suka
0: acara mana suka lagu-lagu
1: Sunda
0: Sunda terus ti pancasawarana oge sami enep kan gabung hari tetehnya sareng seni Sunda nyaeta ti Kang Dang Jakaria sareng almarhum. Atuh nu sateu acana mah harita waktu zaman Ibu Hajah Upi, Ibu Hajah Titin Fatimah, mun katras Pateteng Juhari, Pak Acep Subarna kitu nya. Kumargi generasi Kang Atep mah pas di saat Pak Acep Subarna nang kitu nya alhamdulillah penyiar-penyiarna kapungkur teh memang hit pisan terkenal pisan ti Kang Engkai, Kakang Uu nya diteraskeun Kang Uu teh kantos sasarengan oge sareng Terlin Marlina nya. Terlin. Lami Kang Uu Ahmad Syafi'i teh duet sareng Kang Asep Purnama. Sabaraha taun kitu nya. Kang Uu Ahmad Syafi'i teras anya ngalih dinasna ka Tangerang. Tah Kang Atep kapeto
1: mun
0: ngarengan Kang Asep Purnama. Kirang langkung Kang Atep oge 22 tahun pengintinya.
1: Masya Allah.
0: Mohon sareng Kang Aspur teh.
1: Dina abdaun mana suka teh.
0: Mana suka teh gitu. Nah terus 15 tahun dugi ka ieu nama 17 tahunan lah nami
1: mana suka.
0: Payung na teh mana suka teh digentos ku abdaun. Apresiasi budaya Sunda 2A.
1: 2A.
0: Atep sareng Aspur.
1: Aspur sareng Atep.
0: Kang Aspur kumargi dipeto janten sonmena operator tah Kang Aspur teh kumaha cenah ieu naon teh ngagentos abdi. Alhamdulillahirrahmanirrahim
1: kenging deui partner.
0: Kenging deui partner memang partner
1: Bang teh
0: sudah,
1: Kang Atep.
0: Sudah luar biasa saat acana ge nya karena oh, gitu. Biasa mah anjeunna tos biasa di luar janten.
1: Oh, luar biasa teh margi biasa di luar.
0: Nyenakeun acara janten MC naon kitu ge jadi nyambung pisan. Membangunlah chemistry Kang Atep teh.
1: Sareng anjeunna teh.
0: Alhamdulillah beliau anu di nonte anu sasarangan sareng Kang Atep dina acara abdaun teh. Karaos naon teh banyak ilmunya nu ku abdi di pulungan teteh-teteh. Di pulungan pisan tina naon rupi upami nuju siaran teh seperti begini, upami urang naon teh nyandakeun acara di luar sapertos kieu. Upami MC ada teh kieu, mun MC na MC nasional seperti ini kitunya. Tapi lamun MC na nu formal seperti ini gitu. Upami di siaran ge kitu. Mayunan saha urang? Urang teh nu dipayunan teh sepuh wungkul. Tah urang kada bisa ngabenteun Kang Atep cenah. Benten sareng kaum muda anu barudak ngora mah kieu carana tah kitu. Itu luar biasa
1: kitunya.
0: Satu edukasi kanggo Atepnya dan saya mengapresiasi dengan partner tersebut. Tapi saya, teteh. Pleng sareng ajeuna duet panih tos naon sareng
1: siga gula jengpeut
0: na harita
1: dieu laut katut biru na
0: sok sanawas dina duet eta teh sok aya nu anu nyarengan oge di reng-rengan Kang Atep, sok tidi tuh tidi, alhamdulillah ini kan uju di pupuk Kang Atep teh.
1: Tah, saya regenerasi Kang Kapayun.
0: Regenerasi Kang Kapayun. Tah teh teh, dengan anu nyerangan Kang Atep teh.
1: Leres?
0: Anu biasa Kang Atep sasarengan keluh kesah di luar, di jero gitu.
1: Anu kengeng chemistry teh.
0: Kengeng chemistry teh, gitu. Teu karaos.
1: Kunaon tanya na?
0: Kumargi, iya teh. Dina ungi ieu teh temana teh si makna simpai
1: kamulang
0: geningan nyandak tema eta si horeng mana horeng kanggo kasalena para paniten saha atuh anu di cariosin ku Kang Atep teh anu dituju ku Kang Atep
1: mister yes
0: anu chemistry jeung Kang Atep anu salami ieu berjasa di RRI kirang langkung 33 taun begitu na abdi salaku naon teh kitu teh fans oge ka beliau nya gitu rerencangan oge nya abdi nya nganggap ibu oge nya upami nuju kasusah naon kitu ge sok dibantos kemantenan teh nya
1: alhamdulillah
0: mohon alhamdulillahirabbil alamin geningan cunduk watu nu harahayu ninggang mangsa anu sampurna aya mangsana datang aya mangsana mulang
1: parantos mulih anjeunna teh
0: teu acan teh tah geuningan saha atuh anu ku Atep di ku Kang Atep di tuju teh nya dina wengi ieu alhamdulillah pangitan mudah-mudahan sanes wengi ieu unggul kapayuna oge tiasa sarengan nyaeta sareng teh aja Sri Wilara Sri
1: Manawi teh saha boronitas kamana ya pikiran saha kami Sri sareng Kang Atep
0: janten ka kanggo para paniten sadayana punten hapunten pisan dina bengi ieu nya dinu genep bulan ka tukang urang sasarengan panginten Kang Aspur sareng teh Ida pamit pangintenya tapi kedah rek kitu kieu kumaha oge panginten aya secara informasi mah aya pangintenya sateu acana tapi ayeuna langkung abdol panginten mangga teteh biasa naon teh kanggo ka para paniten sadayana salami ieu anu naon teh para paniten sadayana teh panginten dina tiap malam rebo dina wayang panginten suanten teteh selalu mengudara selalu nengahiap gitunya pleng weh teu aya ka mana acananya bilih
1: ya jadi bilih dedepeun ya
0: bilih dedepeun mangga bilih aya nu didugikeun ku teteh
1: atuh nuhun Kang Atep loyob sareng tema simpai kamelang kantanan pisan melangna mah ageung sedih na aya bungah na aya bade ngantunkeun para paniten tapi sok sanaos ngantunkeun oge memung secara formal upami teh mah sareng kontrak we panginten nya. Bujang-bujang urang di intansi atanapi lembaga anu diatur ku jalmi. Cacakan ku Allah oge upami tos waktosna kedah kontrakna seep mah teu tiasa kumaha kantanan ieu mung tiasa dirigel-rigel ku manusa. Simpai kamelang secara pribadi kanggo ka Kang Atep. Alhamdulillah upami teh mah disebut tersanjung-tersanjung, aya disebut jadi indung, disebut jadi lanceuk, disebut jadi dulur. Sahuap sakopeun urang teh Kang Atep jiga dulur pet ku hinis boh jeung Kang Atep teh nining oge teh. Tini aduh, kumaha tuh ieu teh meni rada. Intina mah hatur nuhun ka Kang Atep, ka Teh Tini, ka Teh Nining, oge ka para paniten anu parantos micinta mi asih budaya, sok sanaos Teh Sri teu aya oge da aya generasina Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini insyaallah tiasa ngaronjatkeun langkung sae di nu ayeuna ku urang digarap, mengkeutkeun duduluran antara wis paniten sareng paniten, tapi ulah alit manah Kang Atep. Upami Allah nuju tinekanan maparin waktu sareng maparin kesehatan nyamberinan teh sedikit lempang lah kan dia nepangan Kang Atep, nepangan Teh Nining, sarang Teh Tini, oge nepangan Kang Camitra gitu. Upami flashback kumaha abdi bisa ka dieu?
0: Mohon sekedik cobi.
1: Kang Atep, abdi teh kantos diajar di sekolah seni di Bandung, kaleresan tepang sarang Kang Iwan Suarman, sarang Kang Asep Tariana di Antawisna itu. Aya Kang Dedi oge aya Kang Ahmad Sapei, aya Kang Yaya. Kang Iwan teh ramana ti Kang Iwan Bapak Acep Subarna. Anu sapertos Kang Atep tadi nyebatkeun pimpinan seni Sunda waktos harita kirang langkung tahun 85 dugikeun 85 mah pangitan anjeunna nu nyepengna. Kagungan rai Kang Iwan teh Teh Juju jenenganna teh kalerasan Pak Acep nikahkeun. Kondisi di seni Sunda saat itu masih seniman-seniman alam.
0: Mohon.
1: Di Antawisna aya Ibu Uning, Ibu Nani, Ibu Upit, Ibu Nunung, Ibu Atik, seueur diwe. Eta sadayana ti seni alam. Kaleresan produksi teh ketua produksi teh panginten ka pungkur teh Pak Prabowo. Anjeunna uningakeun coba tidak ada salahnya kalau kita intansi itu harus banyak dari pendidikan formal. Gitu. Mohon ti payun teh. Nya kaleresan kan putra Pak Acep ya Kang Iwan Suarman teh kan sami-sami kapungkur nuju asti keneh. Tahun 89 lulus teh nya we diangkir. Abdi Kang Asep Taryana, Kang Iwan, Kang Uu, Kang Dedi. Mun teh mah ngadu jajaten lah gitu, ngadu kabisa duga di tes lah gitu. Lebet weh tah tiluan Kang Iwan, abdi sareng Kang Asep Taryana. Dina ngambah sakitu rupi teh nya persaingan aya, akhirna dugikeun ka diangkat tahun 80 CPNS 80 hiji janten pegawai PNS. Negeri mohon. Suka dukana seueur kantenan anu senior-senior urang anu kagungan bakat ti alam teh rada sedikit menyipitkan mata gitu. Lah budak leutik. Cuma urang panginten gaduh tameng teh margi pendidikan formal teh. Sok sanaos sadada aya silih sikutna lumayan gitu. Tapi urang tiasa neuleuman kumaha kahoyong aranjeuna margi genrena tos benten pisan Kang Atep. Upami genre anjeuna mah leres-leres klasik, leres-leres kliningan, sementawis urang nu ti formal teh anu regenerasi Wanda Anyar. Tenampi lah aranjeuna teh tenampi gitu. Malihan mah urang nganggo degung kacapi oge gitu. Tapi dengan kemajuan zaman ya akhirnya kita bisa diterima, dan lambat laun intansi pun semakin membuka bahwa kita harus dari pendidikan formal. Apalagi ini RRI yang menjadi barometer untuk RRI seluruh Indonesia saat itu gitu. Janten weh ngawitan di tahun 83 upami telepat mah 83 ayana tenaga yang formal di antawisna ti payun aya Kang Engkay, aya Teh Erlin, aya Kang Suling hilap deunya, Kang Iip, Kang Jajang. Tanembe ti 86 teh nampi bahwa di seni Sunda teh ada seni yang memang pendidikan formal bukan alam saja. Beres. Gitu panginten. Janten kacanak ngiring ka Kang Iwan Suarman dicanak ku anjeunna karamana ka Acep Pa Acep Subarna. Dina ngambah eta teh Kang Atep tiluan tadi sebatna ge da naonnya Lex Trio kapungkur teh. Sur Kang Atep teh pan aya kontrak. Geuningan nu dikontrak upami ku pamarentah mah dugi yuswa 58 kanggo struktural, 60 kanggo fungsional. Kang Asep oge saleresna mah dikontrak teh dugikeun ka yuswa sakitu, tapi kontrak ti Allah benten. Mayunan di tahun mohon 2007 kontrak sareng Alohna Seep, lajeng Kang Iwan kontrakna Seep di tahun 2014 kantos sedih cuang cieung margi abdi teh nuturkeun teh nuturkeun aranjeuna. Nu dituturkeunana bet mulih ti payun. Saur Kang Ade teken bae da kieu-kieu seurah kitu Kang Atep. Tah anu janten kuat. Margi abdi parantos dipasihan jimat ku Allah. Gaduh pun anak dua. Lamun abdi rek terpuruk kumaha ieu barudak? Ah, teraskeun alhamdulillah nya pendak sareng dulur-dulur di seni Sunda teh alhamdulillah ngarangkul pisan. Dipasihan kasempetan kanggo penyiar liningan kapungkur di tabu 11 dugi ka tabu hiji siang. Alami-lami mah di jalani ya alhamdulillah tutup panginten dugikeun ka kontrak dinten enjing kaping 30 Juni teh 35 tahun langkung 3 sasi Kang Ate.
0: 35 tahun langkung 3 sasi.
1: Atuh disebatkeun naon teh mengabdi tergantung ya mengabdi tapi anu puguh mah memang periuk nasi saya ada di sini. Saya bangga menjadi sebagian dari sebagian kecil dari RRI dan diterima oleh masyarakat. Bahkan Kang Atep ada pengalaman anu endah. Hiji mangsa aya Pak Kiki anu sami-sami anggota seni Sunda ngajak ka Cianjur tebih pisan Sukabumi malihan maka pasisian. Bumi nateh masih keneh bumi panggung diriung ku kebon enteh kan teu acan kantos ka ditu. Tapi waktosna tepang urang teu nyarioskeun ieu saha di mana waktos nyarios teh ditebah Kang Atep
0: ku si Nini
1: ibu-ibu yuswana kira langkung 80 tahun bari ngagabruk bari nunjuk ini pasti teh Sri nya abdi ge ngajenghok geningan ibu terang ah sorana sidik dan Nini mah cenah unggal eta oge ngadengikeun radio. Masya Allah, tersanjungna, alhamdulillah ya Allah. Dugikan kadi lenyepan gitu. Ya Allah, engkau sudah mengangkat derajat saya. Padahal saya tidak pernah ketemu beliau, tapi beliau mengidealiskan atau mengidolakan saya. Tuh jantan bangga orang sebagian kecil jadi orang RRI teh, walaupun tidak bertemu, tapi didengar atau di ini suara-suara kita gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Kirang langkung.
0: Nuhun sekedik kata non flashbacknya. Testri di kawit lebet dugi ka ayeuna nyampe di purna tugas nya teh nya panginten dinawongi ieu teh sasatna mun bahasa ieu mah sanes perpisahan atuh kumaha nya panginten bobi upami yang akan datang mah kali teh panginten diangkir.
1: Insya Allah.
0: Benten sarang ayeuna ari mah bungi
1: ieu masih kene kewajiban. Upami engke mejanten tamu.
0: Tak kanggo ka para panitia sadayana mangga anu bade naon teh sakedik didugikeun ka Teh Sri. Bade ditampi pokona mah naon teh mangga sok naon teh
1: keluh kesah mangga.
0: Mohon tah intina Teh Haja Sri terima kasih jasana sasarengan-sareng abdi sapara kanca hatur nuhun pisan. Mugia saatos sempurna tugas teteh tetap sehat walafiat kegiatanna tetap eksis.
1: Amin.
0: Jalinan silaturahmi sareng seni Sunda sareng RRI tetap sami kitu oge sareng para paniten sadaya.
1: Amin.
0: Tah ini anu didugikeun sakitik mah mangga.
1: Cok.
0: Atanapi bade ku lagu mangga.
1: Kang Atep, ieu mah kagegelan we ti Teh Sri nya. Kamari teh ngorehan geuningan aya keneh lagu anu direkam ku Kang Aspur. Lagu Biru. Tah eta teh sok janten nyirikeun pami lagu Biru teh lagu Teh Sri. Margi nu sanes teh sok jarang nganggo lagu Biru teh tah. Ayeuna.
0: Tapi saya teh acan lagu Biru hoyong Teh Nining.
1: Tah cobi Teh Nining.
0: Naon teh ungkapan hati anu paling dalam teh. Mangga bade ku lagu we mangga.
1: Mangga.
0: Bade kuna mangga. Sok mangga cobi.
1: Cobi.
0: Ku Teh Nining.
1: Dihaleang kan ku Teh Nining.
0: Anu pan ngaleang.
1: Teh acan eta.
0: Angkin atuh angkinnya sok dilari laguna. Nya ieu makna biru heula nya.
1: Ah, biru.
0: Mas Fikri, biru Mas Fikri. Aduh, sugan we anu masihan atuh kertas anu biru.
1: Jantan biru.
0: Mangga nyenggakeun.

0: Asa kamari urang sasarengan, asa kamari urang gogonjakan, asa can lami urang sosobatan, cunduk waktosna. Ayeuna papisah tangtosna bakal papisah, patebih tangtosna oge bakal patebih. Sapu nyere pegat simpai, secara kedinasan urang tiasa patebih tetapis, secara makna tinanas insyaallah urang moal bakal patebih. Margi jalinan silaturahmi kadideuh kanyaah moal luntur ku kaibunan moal aas ku kahujanan. Tangtosna dina wengi ieu abdi Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, Mas Fikri sareng ti manajemen reng-rengan di RRI Jakarta, ngambil ujengkin KTT Mugia sing barokah berkah salamet. Lagu anu tadi teh nyaeta lagu Biru, suwanten langsung ti Teh Hajah Sri Wilarasri, anu memang eta lagu non favorit na pengetahunya. Ya alhamdulillah nembe tadi dilenyepan meni Abdul pisan eta lagu teh. Aduh Teh Nining,
1: Kang Atep, dinten ayeuna mah hujan cimata. Di enjing dugi kawang gitu. Terat-teratnya.
0: Hapunten kanggo ka para paniten sadayana, ieu sim kuring teh naon teh negerakeun naon teh ka ieu teh nuju siaran ieu kumargi. Kita bagian tina acara ieu panginten. Tah ayeuna mangga urang buka ieu naon teh pangwili jeung ti para paniten sadayana anu bade nelpon mangga diantos di 0213504510 atawa napi ngelangkungan WA na di 0812-112-4928. Mangga urang tampi ayeuna mah tos tiasa nampi telepon deui. Assalamualaikum, abdaun ulujeng wengi.
2: Assalamualaikum, abdaun ulujeng rumi. Kang Jamal ya.
0: Oh, Kang Jamal. Di mana Kang Jamal?
2: Dia penatang Enggal.
0: Oh, alhamdulillah ya paniten anyar langsung Kang Jamal teh Sri. Oh, dulu jeung di
2: aksi acara ieu mah dangdut itu.
0: Oh, mun di mana Kang Jamal teh linggih teh?
2: Di Rehana Kasbitung ya.
0: Oh, Rangkas itu. Teh Tini punten di seratnya dilebetkeun ka rengrengan abdaun. Mun mangga bilih ayam badai nudugikin atau napi badai ngagupai?
2: Ini bayaran badai kapten iya gitu kan pernuhun, nah ada dikasih iya sak.
0: Oh, iya, Teh Hajah Sri Wilasri.
2: Mohon pesan Kang Jamal ke iya kan alumni si Pasundan gitu.
0: Oh mohon hatur nuhun.
2: Iya cocok gitu sarang iya kata iya gitu nya.
0: Alhamdulillah tema nafas bisanya.
2: Selama mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Maksudnya kak iya nan rasa dah enak gitu ya. Para dosen sarang ya rencana Kang Jamal untuk ayah di Indonesia gitu ya.
0: Mohon
2: itu banyak Kang ayah namun nak
0: abi Kang Atep sarang Teh Sri.
2: Atep apa pengitan masih lami di RRI?
0: Ma, insya Allah masih, alhamdulillah masih lami ya. Kan insya Allah.
2: Tapi di mana Kang Atep?
0: Di Ciamis, Kabit mah.
2: Oh, tebihnya.
0: Mohon. Ya, ternaun.
2: Sayang untuk kawin itu, Aina.
0: Mangga. Ayong lagu naon. Tapi ingin pengen di gelondong ke nama biasanya di siaran Minggun Payun. Mohon, mangga.
2: Kawin naon ya.
0: Hayang naon atuh.
1: Sakedap atuh Kang Jamal periogi didugikeun wengi ieu ge terus aya lagu anu baris kapidangkeun. Mangga tiasa engke dipilih ku Kang Jamal.
0: Aya
1: Songket Bandung.
0: Aya Songket Bandung.
1: Ki Ardasi, Bulan Lang Layangan Peuting, Mojang Cimande, Rajet Hate, Botol Kecap, Baju Beureum, Jayanti, Sasak Raja Mandala, Badminton, Daun Hiris, Gadis Subang, Talaga Remis. Nah, kintan-kintan. Mohon, hayang ke mana?
2: Ki Ardasim banyak.
1: Ki Ardasim.
0: Mohon, suanten pani Sabila nya. Saluyu sareng pamuritna Abah Rasta nya. Mohon, mangga. Siap, mohon, hatur nuhun Kang Jamal.
2: Dan lancar dina aktivitas Kang Atep.
0: Mohon. Tesrinya
1: sarang
0: kru sarang kru ini. Hatur nuhun. Mangga mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamal nu aya di Rangkas Bitung. Panitian nembe lebet tapi panginten ku suasana di salui sareng tema anjeunna panginten kagagas sebenarnya gitu.
1: Urang Pasundan.
0: Urang Pasundan. Di sapengkeureun Kang Jamal. Mangga di 021-350-4510 atau napi lebet kana WA nya.
1: Mangga.
0: Abdangun wilujeng wengi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Punten volume radiona tanah di handphone di alitan we.
3: Sedap.
0: Sok di alitan. Atas. Sekrik deui, mangga. Sekrik deui.
3: Tos kit.
0: Cabi nyarios.
1: Mohon mangga lajengkeun.
0: Sok mangga.
3: Assalamualaikum. Adapun. Benar dengar yang bisa.
0: Sang cede. Sareng sahai teh?
3: Oh, geni.
0: Oh, mau suantan jantan ageng gitu tina iya WA ini ya.
3: Saya Pak Gogom.
0: Oh, Pak Gogom. Ya. Pak Gogom teh di
1: Bogor.
0: Di Bogornya.
1: Anu nyukeun daun hiris.
0: Daun hiris.
3: Daun hiris kan sih.
1: Mangga lajengkeun, Pak.
3: Ngagupainya si Sarya Sadayana.
1: Amin.
3: Anu tu ciamis teh abah tasa grup nama tehnya
0: Lintas Budaya Nusantara nya pengembangan.
3: Nah, Sadayana mah eta nya mah di sakopetkeun lah kayaknya. Dibengketkeun biji-biji anu aya di RRI Sadayana ting sareha Sadayana. Tetepang deui tingira-ira oge kitunya. Terusnya iya ya di gupai na ya, di jambang kahuripan RTL di engnya Madroi Babi Hamsa di Pondok Udi ketua perwayangan gitu
0: mohon
3: teteh aya ketuana grupna grup perwayangan Babi Hamsa.
0: Oh, Babi Hamsarnya mohon
3: nya aya deui di Desa Tegal Paonin Jenggot. Temanena boga sanggar kapungkul mah di Senayan.
0: Oh, kitunya.
3: Ya, mana pelatih eta. Pelatih Jaipongan temanena. Ayeuna diselegalna. Mana ngalina kitu. Jadi abdi teh sadayana kitu kempal dan ngerungi nge nguping wae eta.
1: Alhamdulillah.
0: Wayangnya
3: golekna, wayang golekna dina Jaipongna.
0: Gitu. Matur nuhun Pak Gogom, lah pecinta
3: ilmunya. Ai pro 4 mah di dangdut teh tadi ganti-ganti gerombang. Henteu aduh mah.
0: Oh kitu ya tanya. Mantengnya.
1: Anjing duit kasontong.
3: Manteng pro 4 mah. RRI mah. Dangdutna diberang tapi ka puri.
0: Dugi dangdutnya. Hatur nuhun janten. Ya. Panitian Satya Pro 4 nya.
3: Ya. Setiap pisan lu lima, Pro 4. Dan kepanggil jalmi nanu mana mana lagi. Ayang ke pendak ayang.
0: Mudah-mudahan.
1: Insyaallah
0: kayak biasa ditepangkan. Cekap masih kena ayah.
3: Sudah yang nanti dikembalikan mainnya untuk hiji-hiji ke waktu sana. Di ayang nunggu payah sedayana gitu. Sudah yang di Jasima, di Lusa Deng, ya. Di Batu Tulis, Bogor gitu nya enggak. Iya, cuma Sinang Barang, Ciapus. Ya, Jampea, anu boga sandar tetap mandi Jampea eta bae.
0: Mohon, atur nuhun Pak Gogom. Iya,
1: Pak Gogom.
0: Alhamdulillah. Mohon, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pecinta Pro 4 RW Jakarta nya.
1: Tingawi tandang dut.
0: Di dangdut nyo, di kadang dut nyo cenahnya. Alhamdulillah. Gupai ku teh Nining Cebi.
4: Assalamualaikum, Abdaun. Halo.
0: Tah, lepas sok mangga.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, sarang saha?
5: Daun ruhai ngagebay. Saya cuma kera.
0: Iya mah, Pak. Amsar sanesnya. Pilih
5: Kang Atep, Kang Jasri, Kang Nenen, Kesini, Seramang Sedaya,
0: Tibar,
1: Amat Fisri,
5: Jika na iyo, non, nangisnya.
1: Lepat nama Kang Atep. Padahal mah tong-tong diajakan abdi nanya.
5: Itu abdi ngiring sedih teh.
0: Oh gitu, mohon, mohon ya Allah, mohonnya atuh. Oh, mangga beli anu udah bikin.
1: Ahan, kumaha? Hah? Kumaha kumaha Pak?
0: Sok udah bikin.
5: Teh aja apa kumaha ieu bade? Lungsur apa kumaha?
1: Alhamdulillah tos rengse damelna di RRI dugikan kaping 30 Juni.
0: Pensiun.
1: Tinggal tugas. 30 Juni jantan ka TMT tanggal hiji teh tos ngawitan rehat panginten kitu Pak Haji.
0: Tah kitu. Parantos PR.
5: Tos 10 tahun teh.
1: 35 ya. Tahun langkung.
5: Alhamdulillah. Seur bakti dina RRI nya tentunya.
1: Amin insya Allah.
5: Berarti terus setahun iya dua atas duanya.
0: Muhun tilu sareng Kang Aspur sareng Teh Ida.
5: Oh sumun sumun tilu ya Allah berarti tilu deh ya.
1: Baras tilu deh.
0: Tapi masih lami ya alhamdulillah ya masih terasnya.
5: Mugi-mugi abdi doakeun ke Teh Haji nya. Ibaratna nu tos didamel di RRI Pro 4 nu atos ngahibur ka paniten Abdaun sadayana. Teh Haji mudah-mudahan dipasihan umur barokah. Sehat selalu tehnya diberi kesabaran diberi kekuatan diberi rezeki nu halal nu barokah.
1: Amin ya Allah ya Rabb.
5: Iya teh ajahnya nu acan oge sapertos eta saminya. Mugi-mugi diberi kekuatan lah nya segala-galana diberi kemudahan segala-galana gitu teh aja. Tapi entong lepat teh aja unggal-unggal malam
1: Rebo.
5: Tahun ya malam Rebonya. Tetap iya Kang Aspur Teh Ida oke okay. ayahnya.
0: Aya ngemonitor sami.
5: Oh ngemonitor ulah-ulah ninggalkeun ka ieu paniten Abdaun.
0: Tetap ngemonitor sadayana ge aya.
5: Insyaallah nya mugi-mugi diberi kesehatan we sadayana.
1: Amin.
5: Ya kitu sih abdi turut bergembira turut bersedia oke sih nih. Nguping nguping teh aja ya nan Kang Atep Teh Sri Teh Nining ya itu mugi-mugi sehat selalu lah gitu ya abdi doa nanya
0: amin
5: untuk kesehatan jasmani rohaninya kuatkan iman Islam diberi kesabaran teh ajanya sisa non umurna di yakin kesehatan jasmani rohanina gitu ya. Atur nuhun teh aja lagu nama kumaha dipasihan wae lah. Tapi tong lepat teh aja nya unggal malam Rebo kedah iya nya
0: standby nya
5: monitor gitu standby.
1: Upami ya, monitor mah insyaallah upami standby di dia mah atuh pangintan sanes pangsiun. Insyaallah mohon mangga.
5: Terserah wasnya teh aja nya 35 tahun ya.
1: Sumuhun.
0: Mohon atur nuhun babe.
5: Atur nuhun. Ya mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam ka sadayana wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Babe Amsar. Terima kasih.
1: Kedah standby
0: malam Merbo.
1: Di mana di RRI Jakarta ada pasti cios mual.
0: Aduh.
1: Di studio teteh.
0: Pak Gogom teras Pak Amsar.
1: Pak Jamat.
0: Pantos tilunya mun awe atas aya nu lebat Pak Cebi.
1: Aya nu pribadi kan
0: atuh. Oh mangga sok awaskeun lah. Awaskeun.
1: Awas margi ieu teh siang kene.
0: Mohon mangga mangga.
1: Di antawisna aya ti Aki Najwa.
0: Kumaha Aki Najwa?
1: Ieu mah rada merebei yeuh ge. Ngahaturkeun nuhun pokona mah insyaallah cenah sing setia ka paniten Abdaun. Linggih masih di Bonang atau napi di mana gitu Jakarta. Hatur nuhun aki nanging cenah wengi ieu omat kedah mancen tugas. Enggak. Aya deui ieu pileuleuyan teteh asa ngaleket teh kana mana sapertos waktospun anak perpisahan sakola di Cianjur. Teh upami tiasa mah hoyong lagu Degung Paturaitineun. Mohon kalarasan kan upami lagu mah kedah dipilari heula Kang Atep. Moal tiasa kadugikeun wengi ieu. Di sagedengeunana aya Ambu Sukaesi.
0: Kumaha Ambu Sukaesi?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Hajar Sri tos purna tugas kitu masyaallah. Pamugi teu karaos tetehnya sing sehat sapapaosna jasa teh haji janten kenangan anu berharga tiasa ngahibur salami tugas.
0: Amin.
1: Omat wengi ieu cenah kedah ngajomantara nya teh haji mangga tah kirang langsung
0: sapa mohon aya nuju ngabantara
1: mohon Ambu Sukaesi sareng Aki Najwa
0: pasti palidinya teh ini
1: aya sareng
0: sahata cobi
1: sumping nati Pak Haji Kus Kus Nadi Cik Amis.
6: Abah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Abdaun ruhai ngajemantara. Kumaha daramang sadayana?
6: Alhamdulillah
1: nuhun upami daramang mah. Tipayun Pak Haji nepangan Abah Toto miwah ambuna Bapak Eon. Paman Tridayat di Sukakerta, Pak Kandar Usman di Payungsari ngalih deui ka Jonggol nepangan Aki Yadi. Bapak Agus Rasta, Abah Sobari, Pak Yud Age, Aki Gaul, Abah Haji Suanda, Oge Abah Endang, Wilujeng Wengi, Ayah Abah Nana Dukat, Pak Gur M. Dimyati, Neng Neni Caryu, wabil khusus Kak
6: Kanggo Kasahat.
1: Kanggo Kekedak. Kanu nuju mayunan radiona sewang-sewangan. Oge Pak Haji ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu nyepeng pancen di RRI Proopat. Dupi lagu anu dipundut Songket Bandung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyusul ka dieu we ana eta pagina satu acana nu eta mah mun dijeung purna tugas kanggo ka Tesri.
1: Hatur nuhun Abah Haji.
0: Hapunten sana abdi sapara kanca ti reng-rengan anu ti Ciamis. Sugan teh tiba pensiun. Mohon wilujeng mugia berkah.
1: Hatur nuhun. Mohon wargi-wargi ti lintas budaya
0: atur nuhun pirana. Terus di
1: aya deui? Aya deui ti Pak Eon Rusyana.
0: Oh tadi pagina sate acana tadi ternya mohon-mohon aduh centrang sih kana mohon. Mangga mangga.
1: Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Abdaun ruhai ngagebrai ngajemantara. Brai brai brai.
6: Brai brai.
1: Haturan wilujeng wengi kasadayana paniten apresiasi budaya Sunda RRI Proopat Jakarta. Khusus kanggo anu nuju mancen tugas siaran wengi ieu mah mugia salamina aya dina kasehatan.
6: Amin.
1: Oge kalancaran. Amin. Kang Atep, Teh Sri, Teh Nining, Teh Tini, Kang Fikri oge sarang nusanesna. Salajengna mah bade mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara. Amin. Kecamatan Panumbangan khusus nama Bapak Haji Engkus anu dina deungeut ieu nuju ngariung dina di Rancabogo kalih pribados oge wargi-wargi sadaya. Salajengna ka Abah Toto kalih Ambu di Lapang Kubang Sindang Herang. Abah Didi kalih Bapak Engkos di Desa Golat. Abah Usman kalih Kang Kandar di Payungsari. Kumbe ka sadayana wargi-wargi lintas budaya anu sami-sami manco di siaran ieu. Mudah-mudahan salamina aya dina kesehatan kalancaran sinareng kasinugrahan dina dina raraga ngahudang-hudang seni nu aya di daerah khusus nama di Panumbangan Ciamis. Salajengna kintunan lagu kanggo Kak Aki Adi palihan Jonggol Bapak Haji Suanda, Pak Sobari. Teras oge Abah Yadi di suka jadi Bandung.
0: Oh,
1: Kang Abah Yadi. Kang Ujang sarang Teh Enok di
0: Teh Enok di
1: Cijerah okay. Bandung Hoan. Kang Tatang oge Kang Aan di Rancabogo. Kumbe kasadayana punten anu sami-sami anu nuju oge mika cinta kana isiaran dupi lagu nama polos tomo naik geboy.
0: Polos tomo biasa diseratnya.
1: Sakit tuh lah, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun, Pak Eyo. Nanti Swakarta Panumbangan Ciamis di lintas budaya Nusantara Panumbangannya menuju Ngempol. Atau cekap helanya?
1: Cekap hela, cekap hela.
0: Itu Pak Mundut lagu tadi koyong. Itu ayah songket Bandung oge nya tehnya.
1: Mohon
0: ayah. Pak Mundut teh di aki. Di Aki Nanajwan.
1: Di Punut oge ti Abangkus.
0: Ti Abangkus nya nuhunkeun songket Bandung anu ti lintas budaya Nusantara. Nya atuh ka diteraskeun ka ditu anu ieu mah oke Ardasi mah ge nya ieu teh Pak Mundut tadi ti
1: Kang Jamal.
0: Kang Jamal.
1: Silakan Bitung. Salam perkenalan.
0: Salam perkenalan di Kang Jamal.
1: Bade nu manah heula?
0: Bade Ki Ardasi heula atuh nya. Satos Ki Ardasi mah ge kana songket Bandung nya.
1: Ki Ardasi teh suanten Teh Pani Sabila. Pak Mundut Abah Rasta minggon kapengker oge salam kenal kanggo Kang Jamal. Kang
0: Jamal nya di Rangkas Bitung. Hayu atuh ah.
1: Hai,
0: urang ka mana?
1: Karang Kas Bitung.
0: Kasanes.
1: Ka mana?
0: Abdi mah bade witi bayu.
1: Ki Ardasi.

oncom. Tutug oncom adalah makanan tradisional Jawa Barat yang terbuat dari oncom. Tutug sendiri artinya adalah menumbuk. Jadi, tutug oncom memiliki arti oncom yang ditumbuk. Tutug oncom adalah makanan olahan dari oncom. Tutug oncom merupakan makanan tradisional yang banyak penikmatnya. Biasanya, masyarakat Jawa Barat menyebutnya dengan sebutan sangu tutug oncom atau TO. Awalnya, nasi TO adalah menu makanan harian bagi masyarakat kelas bawah di tanah Sunda. Oncom merupakan makanan asli masyarakat Sunda dengan bahan baku kedelai dan dijual dengan harga sangat terjangkau. Karena itu, oncom pun dijadikan salah satu lauk pendamping nasi oleh masyarakat pada era 1940-an. Terlebih pada era itu, harga komoditas pokok masyarakat termasuk beras nyaris tak terjangkau masyarakat. Mereka pun mengakalinya dengan mencampurkan oncom dan nasi agar terlihat lebih padat serta banyak. Rasanya yang enak membuat lambat laun makanan ini naik kelas dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. TO tidak lagi dikonsumsi secara terbatas oleh kalangan tertentu saja.

0: Masih di sarangan Simkuring Saparakan Sati, Rengrengan, Seni Sunda RRI Jakarta, Kang Atep, Tesri, Tenining, Tetini, sarang Mas Pikri. Pamundut lagu Ti Akina Najwan, sarang oge tadi pamundutna Ti Abah Engkusnya, no di Rancabogo, Pak Eyon. Nyata lagu Songket Bandung sareng Ki Ardasim parantos di Gorolongkeun. Hatur nuhun tah kanggo ka Abah Rasta oge pamunutna hoyong Ki Ardasim atos tah. Mohon tah tadinya Ki Ardasim teh ti Abah Rasta pamunutna teh sareng tadi hoyong ti urang Rangkas Bitung. Kang Jana, Kang Jamal. Aduh benten N sareng M atunya. Mohon teras oge Songket Bandung pamundut nati Akina Najwan sareng Abah Haji Engkusnya di Rancabogo di Ciamis. Mangga urang tampi deui telepon nati para paniten sadayana tiasa ngalangkungan telepon WA atau napi. Oh, tes lebat. Halo, Abdaun.
1: Halo, assalamualaikum Kang Atep, Teh Ajasri, Teh Nining, Teh Tini, sadayana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha darangang?
2: Alhamdulillah.
0: Ibar pangestu. Ieu mah.
1: Aduh Teh Aja. Ulah ngantunkeun abdi atuh Teh Ajasri.
0: Aduh.
1: Pika sedihkeun.
0: Aba otong ngiring sedihnya bahannya.
1: Mohon aduh. Pasosna tinggal saminggu deui pangitu teh, tinggal 5 dinten deui.
0: Aduh.
1: Pak ya Kang Atep.
0: Bulan.
1: Sakanten ngawartosan. Iya, Abah Agus Rasta nuju dirawat di rumah sakit di Kalideres.
0: Oh, muhun, ya muhun, kama, telepon kamari git, telepon, muhun kanggo kasadayana para paniten, leres pisan, Abah Rasta teh nuju dirawat di rumah sakit Kalideres. Mudah-mudahan doa ti sadayana, Abah Agus Rasta sing enggal damang sabihara sabihari deui. Mohon laras pisan. Hatur nuhun info oge ka Abah Otong. Kamari ge bisa teleponan sareng Abah Rasta teh mohon. Tapi tetep Kang Atep sok sanaos di rumah sakit ge. Ari cepil mah ngamonitor mah ka RRI ka acara Abdaun mah tetep cenah abdi teh.
1: Mohon. Mohon eta ge telepon ka abdi kitu Kang Atep.
0: Mohon.
1: Atuh ieu mah dilangsungkeun Kang Atep teh aja Sri sadayana nyunkeun lagu ieu nan baju beureumnya tadinya ayanya.
0: Oh, baju beureum. Mohon aya salieu sareng. Salui sareng pamundut na Pak Endangnya. Nah, kayak dipayunkeun lah tos ieu baju beureumnya.
1: Mohon. Atuh lagu ieu mah di kasangaseun ka kum lah sadayana we nya Kang Atepnya. Teu di biji-biji lah kum ka sadayana ti A nepi ka Z sadayana Kang Atep. Atuh Kang Atep hatur nuhun Teh Haja Sri, Teh Haja Nining, Teh Haja Tini. Pamugi sadayana di pasien kesehatan sadayana. Aduh. Teh Haja Sri tong lami teuing atuh. Tempo deui ka ieu ka RRI upami tos ieu kitu nya atuh pura tugas mah tempokeun deui ka RRI dokap kitu nya. Mangga di kantun, aduh, marikin rembay, cai mata, rembay cai mata ya. Mangga di kantun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gening Abah Otong, oke, Abah Otong rembay tetehnya. Mungkin tadi paginten orang nuju ngabuka tadi, teteh karaos Kang Atep ge nonteh ngecelakeun si Soca gitunya. Sanes main drama, iman drama leresan. Mangga di sepengkeren Abah Otong diantos di 0213504510 ngalangkungan WA na ge tiasa telepon ngalangkungan WA oge di 0812-112-4928. Abdaun ulu jeung wengi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdaun ngajumantara. Uhay ngajumantara.
0: Ra ra ra ra ra.
3: yang bujang ngelala-lala.
0: Abah, ibar pangestu abah, alhamdulillah. Saya mangga bangga abah, mangga.
3: Saya aja. Halo.
2: Aya bah.
3: Tapi yang 30 ya.
2: Nah, entah.
3: 30.
2: 30.
3: Sanos kaping ciluke masih kena kebagian.
2: Mantap.
3: Bantang kali ini tanggal 2 keluarna.
2: Siap lah urgen.
3: Wih, pangsiurna tanggal 28 Mei mawa ulinya. Mohon tuh aja abah kada kumaha atunya. Semuanya juga akan demikian, termasuk abah kayak kapung kurang alaman.
2: Iya.
3: Ya, begitulah yang namanya berbakti.
2: Mohon.
3: Namun orang duit tetap tidak memang sekumaha ogenya. Ayah sedih, nah upami orang perpisahan teh.
2: Selaras.
3: Melihat abah mah kemarin alhamdulillah. Waktu sadita teh direktur nate, direktur abah nu abah waktu pangsiun teh, urang RRI pisan teh
2: saja.
3: Pak Sugianto tepat namanya. Ngadangu tau Sugianto.
0: Oh, nu di Depok sanes. Eh, nu duka teh
3: ilang. Anu anjeunna kantos ka Jerman teh tah.
0: Oh, mun.
3: Janten waktu abah pangsiun teh dirueuh-reueuh ku anjeunna teh. Ngadamel hiji acara duwe ka di amplopan apa.
2: Oh, kaladasannya.
3: Oh, ndak teh direktur abah teh nembe tacan setahun pelaksana abah di RRI teh di janten apa pimpinan abah teh. Ari kenal lama terus lami malihan ka punggur mah waktu abah ngonon teh lah ngaping buletin film anjeunna teh sok dongkap ka abah sok nyandak naskah gitu.
2: Mohon.
3: Aduh sedihna teh mun nyanya tari nasib urangnya. Ka punggur mah
2: ka abah.
3: Mun ka beungkeut ku eta punggur teh sarangan di buletin anjeun teh pimpinan pisan da anjeunna kantos ka Jerman teh.
2: Leres.
3: Mohon ya itulah umat ini sedih ku mau di luar sejarah rancangan dikembangkan gitu.
2: Paturai
3: abah mah pangsiun teh 87 teh
2: alhamdulillah 87 tas purna masyaallah.
3: Jilu 87 88 bubar.
2: Dapat bubar.
3: Mohon. Ari RRI mah ari abah memohonkan setebatkan sarang sare ke sarang RRI mahnya istilah mah
2: sejawat
3: sanes lah mohon.
2: Sami-sami informasi
3: si ari abah mah pesen wae cewek lah. Yang namina pangsiun mah dasar dayana ge urang teh kedah nama bahagia gitu urang terus ngabakti. Ngabakti teh urang jujur gitu nya. Kumaha ayana gitu nya. Mun pangsiun teh da aduh lempeng we kitu plong gitu nya. Mun abah mah koma sabaraha puluh 30 tahun atuh abah nganggur teu ngadamel teu naon tapi da
2: insyaallah
3: teh enjoy we nya. Geus teu ngadamel deui magrib bumi ngadamel mah abah mah naon da ayeuna mah ayeuna repot nuku abah ka pungkur di tungkulan mah. Ah, mendingan ayeuna mah.
2: Pas benten jaman. Bari
3: tugas. Nyata. Tapi hari itu mah ka radio mah tetep we abah mah radio naon we hayo leuwih dihamek yang asal Sunda we kitu.
2: Alhamdulillah.
3: Munnya kita nyata aja nya. Mun nya ulah hilap we pokona mah.
2: Insyaallah.
3: Dari pangsiun mah pangsiun nya kudu pangsiun kitu nya. Ya lantaran urang mah pan kabeungkeut ku Abda Unda ya, tak kita kali-kali menaik lah gitu. Rencangkan Kang Atep.
0: Tah, gitu. Nanti kita nuju pisan, Abah.
2: Sapa godos, Kang Atep.
0: Sapa godos, Etamah.
3: Hari Abah mah, sana udah teh aja mah tuh. Sana sekaleng-kalengan penyiar naga.
2: Abah, Masya Allah. Abah masuk.
3: Sadayana ayah.
2: Amin.
3: Kapungan buah bawa.
2: Allah,
3: Abah. Mila-mila memang punya sedih aku.
2: Oh, ayat isu.
3: Nungunkan kan ayat itu anjing menungunkan ayam ngupuk apa mah.
2: Siap.
3: Atau nun, kan atep, teh aja, wilujang, teh aja tini. Teh Yuni, teh Nini ku mah Teh Yuni.
2: Teh Yuni, Teh Yuni.
3: Kumarana.
2: Kamana karep ih. Siap, siap, Mbah, siap.
3: Nuhun. Assalamualaikum. Ari kasadayana we lah nyamun.
2: Eta nama.
3: Mangga bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah Nana Duka, Tanu Satia, dina acara Abdaun, pengalaman teh Sri ayeuna teh ku Abah Nana mah parantos ka. Lawan teh kitu teh.
2: Berlebihan ah, lebay si Abah mah. Lebay Abah ah teh aya Nana.
0: Pengalaman abdi cenah eta mah. Aduh, hatur nuhun ka Abah Nana Duka. Di sepengkeureun Abah Nana Duka mangga di 0213504510 0812-1124928.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun.
4: Abdaun. Ngajak kumaha?
2: Abdaun ruhai ngajomantara.
4: Abdaun ngaruhaina kajumantara. Jurkan dihapuskan banyak banyak ya. Abdi mah tara bisa tara biasa nyari yang sudah.
2: Wios, tenang weh. Kan,
4: abdi mah seneng karena ragu sudah mah kau komodo model wayang golek.
2: Mohon.
4: Abis pisan.
2: Mohon.
4: Man abdi mah saya mah gak biasa ngomong Sunda gitu ya di malam daerah Parung. Saya mau bade yulkan lagu Sunda, eta lagu nala lagu daun hiris.
2: Daun hiris.
4: Lagu nama lah kersajaya sasadayana be.
2: Kasadayana be. Ke semuanya yang dengar saat ini.
4: Iya,
2: ini
4: semua yang mendengar
2: ya. Ini Pak Entong Parung teh baru ya?
4: Baru Entong Mahrom.
2: Pantong mahrom siap.
4: Mahrom ya di Parung.
2: Alhamdulillah. Sip.
4: Iya. Makanya sabut apa sebut-sebut aja
2: panggil
4: aja
2: kalau
4: dia. Emang tiap ada acara abdangun saya ikutin gitu.
2: Siap. Ntar di senggol terus ya.
4: Iya senggol. Ya terus yang saya kenal mah yang masalah Mbak Abah Otong tuh di Gunung Kidul.
2: Betul.
4: Yang sering saya kenal mah gitu dia. Ya udah buat semuanya aja. Biar pada sehat semuanya dah.
2: Amin.
4: Ya.
2: Amin. Ya. Ya baik Pantong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Pantong, salah sama Otong.
2: Pantong mahrom di Parung.
0: Di Parung.
2: Salam kenal Kang Atep.
0: Suka ingat ka orang ditu, orang bandara.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Abdaun.
0: Ruhai
5: yang jumlah antara.
0: Sarang saya. Halo. Te acan suanten atuh cobi rada lamian nyariosna.
5: Ye nami abdi teh anu di Gunung Mulia tadi.
0: Oh, Abah Jamin. Oh. Ada punten perlu me yeuna radiona tiasa di alitan we.
2: Janten ka dieuna rada storing.
5: Lebih-lebih.
2: Kumaha Abah Jamin damang.
0: Aduh, Gunung Mulia ye Abah Jamin nya.
2: Mana ya? Mangga lajengkeun.
5: Rumah Daramang, Mbak.
2: Alhamdulillah.
0: Ibar pangesto.
5: Dayana. Mohon sehat, Mbak.
0: Tah, gitu. Cobi sok mangga ayeuna mah teu aya suara papaton.
2: Teu ngahiung.
0: Ilujeng wengi. Mohon Abah Jamin.
5: Bangun dari di acara Abdaun. Dayana perantos naik. Nusa naik itu antosan. Ade bilih raga.
2: Nyepengan sing page.
5: Kang Atep.
0: Kulan.
5: Nyuhun saurkeun bari nyuhunkeun Rajat Hate.
2: Oh. Rajat Hate. Siap, aya ayeuna. Eta Kang Ate pemundut 2 minggu kapengker.
0: Tapi tos aya di dinya.
2: Tos oh, Abah Jamin.
0: Abah Jamin mun siap mungkin di gorolongkeun tos aya di dieu ye.
5: Bade ngagupae teh ka. Heeh. Pak Ana teh di Cicicung. Tadi kan pesan wae. Ke Bapak Guru Dimyati tah Bu Iyamna.
2: Beres.
5: Pak Haji Suhanda di Majal Bas Banten, kalau Pak Sadit Baso di Cibeas,
2: enggak
5: Kang Mamat anu di Pasar Liwiliang, Abah Potong tah anu rajin pisan tanya di Gunung Sinur, Mamah Maya anu di Cibung Bulang, anu Papa Ikri anu di mana itu berisi di
2: Jasinga
5: lagi buat ya. Bapak Sebari, Bapak Ajo, Bapak Ayut Age, Kak Akhil Yadi,
2: Mantok
5: Akadi, Pandang, Mama Haduka, atas naiknya,
2: Atos,
5: Bapak Rustam, Pak Ahmad, di Cinangneng, Pak Ali, Pak Ali Cinangneng, tadi di Ciomas, Pak Bapak Eko, Bapak Senin dan Nona di Gunung Mulia kayaknya. Itu banyak.
2: Mangga mangga.
5: Pak Toyon, Pak Toyon.
2: Pak Toyon.
5: Pak Toto. Kedayana lah. Anu, Anur Juma malam so di Nawungi Iye, ada lah Abdaun.

0: Teh Tini. Kumaha sadayana darama?
1: Alhamdulillah.
2: Mama?
0: Tah.
2: Mama naon coba tebak.
0: Sok Tobi.
1: Tobi taksir.
0: Tobi taksir.
2: Terus.
0: Ya abi nu hideung santen.
1: Anggraeni.
2: Sanes.
1: Mama Nenti.
0: Tiraku tah.
2: Mama Nenti saurna teh.
0: Pohon.
1: Damang mah.
0: Kumaha sadayana darama?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tos seueun lebetnya.
1: Alhamdulillah seueur mah.
2: Mohon mama.
0: Mohon ti tadi kasundul deui jari mama sampai pegel.
1: Aduh, nyateuing.
2: Mangga
0: sadaya. Ngawitan bade lebet manis sesah.
1: Perjuangan mah.
0: Penuh perjuangan ari ka RRI teh mohon.
1: Wayahna.
2: Perjuangan.
0: Oh,
2: mangga milih nu dugikeun ieu kanggo Teh Jasri ka mamah nanti.
0: Teh Jasri mohon bade puna baktinya.
1: Leres.
0: Pamuri dikasih kasehatan.
1: Amin.
0: Dilancarkeun rejekina.
1: Amin.
0: Dipanjangkeun yusuwana.
1: Amin.
0: Dipasihan kasobaran. Pamugi tiasa tepang rarai iraha ke waktosna.
1: Amin. Insyaallah.
0: Kang Atep nuhunkeun lagu Ligar Ka Tresna.
2: Diseratnya Ligar
0: Ka Tresna. Ligar Ka Tresna itu Ibu Cici. Nu pamit telepat.
2: Jadi pamannya kelilingannya.
0: Mohon. Kanggo ka Abah Nana Dukat. Tadi tos naiknya Abah Otong.
1: Atas.
0: Kanggo ka Mamah Yati, Pak Haji Eman, Pak Yanto, kanggo Abah Sobari, Mamah Maya, di absen mah seueur pisan. Kanggo sadayana bae Askun, Asgar.
2: Sakeuningan asal Garutnya.
0: Mohon kanggo sadayana bae ah. Kanggo Teh Jasri, Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, Wilujeng mancan tugas dugi karengse. Mama Maya lagu kanggo Teh Jasri ah.
1: Kumaha teh?
2: Kumaha?

0: Terus mama terjatuh di panon.
1: Aduh, mama menyeredet.
0: Lagu kenang-kenangan lucu pipisan di sekolah.
1: Aduh,
0: manis sedih aja ngadangu lagu eta teh. Pamugi damang nya teh aja.
1: Amin, hatur nuhun pidoana.
0: Mohon pamugi damang salalamina. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mamah Nenty Raja Wali. Riungan urang rek pisah.
1: Tah eta teh ngawakilan lagu Teh Nining tadi anu teu tiasa didugikeun. Waktosna WA panginten kan
3: WA, mohon teh hati-hati nih cobi ya na.
4: Tapi nama teh acan aya nu ngawe adeui ka teh.
3: Oh kitu. Oh,
4: tapi Teh Nining bade nepangan,
1: nepangan saha?
4: Bade nepangan Abah Muksin.
1: Di mana?
4: Di Kebon Pedas Bogor sareng Kang Awal terus pesen ti kamari kene. Tete paniten Satya sareng Kang Atep. Mung tara ngawe a. Sareng Abah Dani sareng Mamah Ati di SBR. Sami eta ge paniten Satya. Hoyong disenggol-senggol sareng kitu Abah. Mangga atuh Abah.
1: Wilujeng tepang oge nya sareng urang wilujeng kenal.
4: Di Kebon Pedas mah sadayana seueur anu ngamonitor Kang Atep.
3: Alhamdulillah.
4: Di Bogor nya Kang Atep khususna.
3: Atau di grup OG Abah Otong nuhun Kang Albari ya Mang Tono Teh Hirap OG Kak Akina Najwan Kang Ayut Age salamina tetap eksisnya mohon Kang Rian OG lu jenggungi Kang Rian.

0: Pisan mohon. Atuh urang lajengkeun wae kana pamundut lagu anu salajengna nya eta baju beureum lah sanes.
1: Irisana Pak Gogom.
0: Oh Pak Gogom tadi daun hirisnya.
1: Sareng Pak Entong Mahrom.
0: Pamundutna Pak Entong Mahrom sareng Pak Gogom. Hoyong daun hiris diteraskeun kana baju beureum.
1: Baju beureum.
0: Ieu pamundutna ti Pak Endang Ci Penyo sareng
1: Abah Otong.
0: Abah Otong.
1: Dua lagu diwae.
0: Dua lagu.
1: Siap.
0: Daun hiris diteraskeun kana baju beureum. Aya ieu salampe anu beureum teh cobi.
1: Carecet.
0: Carecet beureum punten aya teh. Iya, duh, cak celak wae. Ih,
1: atos ah. Hayu urang ngareng kana.
0: Sanes itu cak-cak nyacak. Rung

0: Masih nyerangan kanca mitra.
1: Tabu 12 Sungi dina acara apresiasi budaya Sunda. Waktos nyerelek.
0: Budika.
1: Ayuna parantos tabu 10 langkung. Teh Tini masih araraya.
2: Ayo teh aja. Lupi nama ayah sakedik.
1: Ayah sing ageng atuh lah sakedik.
2: Hayu nama atos lah.
1: Urang ngadoa kanggo ka Abah Rasta mugi sing enggal dameng sing aya dina ginanjar kawilujengan sabihara sabihari kempel sareng kulawargi. Mudah-mudahan tiasa tepang oge sareng urang sapara kanca ti seni Sunda era di Jakarta sok sanaos. Mung kantun tilu deui. Alhamdulillah. Mas Fikri Manawi aya anu parantos tiasa lebet di gabung sareng Simkuring saya ngalangkungan WA, saya ngalangkungan telepon. Teh Nining, Teh Tini,
2: mohon teh aja.
1: Songsonglah hari esok, aduh, pandanglah masa depan.
3: Siap, gerak,
1: gerak. Itu ayat telepon Cobi tampilan.
2: Cobi atunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaul, ojo ngakebrai, ojo mantar. Waduh, Jang Agun.
5: Bulan.
4: Kumaha yeun bade dikantunkeun deui
5: bae. Gilingan asa kakara kamari.
4: Seneng aja Sri Wilasrinya. Tapi urang teu boleh-boleh ngadoakeun. Karena parantos purna tugas, tapi tugasnya masih kena ayah.
2: Ayah.
4: Eta nyarengan para paneten sama sente di studio pantiasa di bumi
5: beres
4: orang tiasa komunikasi gitu pamitan dengan Ada Sri dina waktu saat daun terus atau ayah di udara wangi tentang terus padanya ambut kesadaya mah gitu. Sarang Wang Aja Sri, ya. Bapak Oge Sami, ya. Bung Ari Ning Aja Sri mah kalebet nate ka strukturalnya.
5: Terus struktural.
4: Strukturalnya.
5: Mohon.
4: Sanes fungsional ya. Pemis struktural mah ayana teh 58.
5: 58 tahun.
4: Oh, fungsional mah 60 gitu. Tapi sama segitu geda sama seorang tos purma, tapi hak-hak nama sami keneh baik sama nu dinas. Gitu. Jadi orang sekedah naon sekedah ngarumas lah. Maka orang mugi-mugi lain Sri salam pelantas melakukan tugas kepastian kesehatan kita selamat siang lampu gimana beres gitu nanya lalu orang tak pegawai mah orang terus ditangkoskin jadinya pas disekret orang tak sakit itu sama gini
1: sumuhun
4: masa orang biasa memanfaatkan nama Allah
1: mohon leres berkawis etama insya Allah lah yakin terus aya anu ngatur insya Allah
4: jantan orang teh nanti lah hal etama terus aya anu ngatur
1: sumuhun
4: satu kesadayana wabatnya ngatur kemilujannya ya peswami pan ya pesemara minggu ya setiap selamat lebetnya
1: cobi bapak asuhantan radiona di alitan lah sekedik deh weh kadiena jantan
4: mohon
1: kalaresan dua mingguan kapengker mohon kalau resan nyarengan hiji muharam
4: Bapak Mawi Lujeng Kaneng Sri lakinya mungkin-mungkin kayaan sehat wa'afiat selalu
1: amin ya. Amin
4: dan kayaknya orang bakal ngalaman deui pan aya paripaos sapunya rek pegat simpai paturai patepang deui amat tepang mah di mana na di udara nah itu nya pan kami bae kanya
1: sumuhun sumuhun Pak Haji
4: ngalamina pan tepang di udara
1: mohon insyaallah
4: ah kitu wae kan ngajak sirinya hapunten bapa selami bapa sering on air bilih aya kecap-kecap anu ti selerat bilih aya kecap anu ngabentar kana taar ngebetrik kana ati mentak jereket kana hate mugi bapa dihapunten damargi urang manjalmi ti lepat dina kaluluputan
1: sawangsulna anu bapa
4: mun sakitu bae salam ka sadayana wilujeng gantun permios assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Atur nuhun Bapak Haji Suhanda. Pas didugikeun tadinya ka Teh Sri, saurna teh Pak Haji teh kade tetep ka tugas mah urang tetep susanaos eta mah tugas di kantor anu rengse mah, tapi tugas sareng para paniten mah nepangan kedah.
1: Mohon pamundut ti Abah Suhanda kitu, ti Abah Nana Dukat kitu, ti Abah Otong sami, Pak Haji Amsar oge. Insyaallah aki najuan oge saurna teh omat. Insyaallah.
5: Di sapengkeureun Bapak Haji Suhanda mah enggak diantos, teleponna di 021 350 4510. 0812 112 4928.
1: Assalamualaikum. Halo. Tijurali ti soledat ti kudawat tijurali.
5: Sok atuh nepangan Kakang Tatang Seminta nuju ngamonitor bade masuk jeung bade lebet meni sesah
1: tadinya. Sesah. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, kakwae.
1: Terus lami sesanya.
5: Sareng saya.
1: Titi Omas. Bapak Pak Haji Ahmad Suryadi. Damang Pak.
6: Tapi ngompre ngelegen rumah gaji moyan we ka teteh. Kamu ngompre moyan teh dikasihnya teh.
1: Kumaha Pak?
6: Sudah ke RRI.
1: Mohon menikmati Pak. Mohon mohon tangtosnya.
5: Aduh.
1: Sauna teh moyan we Kang Atep, tos pangsiun mah. Sanes moyan Kang Atep disebatna teh ku barudak mah lagi moto.
5: Naon mata teh?
1: Moe tonggong.
5: Dicobi deunya Kang Oka Pak.
1: Lebet lebet Pak.
5: Mangga dicobi deui kanggo ka Pak Haji Suryadi atawa nepi Kang Tatang Suminta tadi saurna teh manis sesah lebet sareng ka para panitia misanesna biasa diaradu upami nepi telepon teh di 021 350 4510. Tuh Kang Pikri itu diaradu Kang Pikri anu ti singa
1: bersaing bersaing
5: bersaing anu ti
1: kan sagala ge kedah ngawa perjuangan
5: bumi, anu ti Karawang
1: terus
5: perjuangan dan doa. Abdaun ilujeng wengi.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita ini Nuti Jasinga cikang tetenya.
7: Abdaun ruhai ngagebrai ngajomantara.
5: Hahaha.
7: Kang Atet damang.
5: Alhamdulillah ieu urang cariu ieu mah
1: nyampe sebatanya.
7: Mun ieu mah dicariu.
5: Dicariu teh Neni. Ibar pangesto teh Neni.
7: Nuhun pamidamangna Teh Sri, damang Teh Sri.
1: Alhamdulillah sae samulihna.
7: Nuhun atuh pamidamang Teh Tini, damang.
8: Alhamdulillah sae.
7: Teh Nini ngoge damang.
1: Alhamdulillah sae.
7: Atur nuhunnya pamidaramang mah nya Mas Fikri ge sehat Mas Fikri.
5: Sehat.
7: Iya, atur nuhunnya pamidaramang mah.
5: Sok
7: mah. Dua mingguan ya teu ieu.
5: Mohon hapunten kamari teh kan
7: ieu. Sok ieu sih sok monitor abi ge sok
5: pingin. Oke, alhamdulillah nya.
7: Sanos teu ieu ge
1: siaran
7: pangan ka rerencangan ge.
5: ayeuna mah mecet.
7: Kaukah sadayananya penyiar Daun abdi sakeluarga nyuhunkeun ka hapunten. Dinas sadaya kalepatan mobilina. Salami sok ngagupay ka rencangan nu ge ka penyiar sok seureuy nya milih aya kalepatan hapunten pisan.
1: Sami-sami.
7: Ayeuna dina taun baru gitu nya taun baru
1: Islam. Muharram.
7: Sami hapunten nya dina kalepatan.
1: Sami-sami teh Nani.
7: Hoyong laguna teh.
1: Hoyong naon?
7: Hoyong Sinjang Bodasan.
1: Mangga.
5: Teh Tini Sinjang Bodasan. Kitu.
7: Obade ngagupay nya.
5: Mangga, mangga, mangga, mangga.
7: Anu nembe di jurali teh ka Bapak Haji Ahmad Suryadi Jaya nya. Ka Bu Ani oge wilujeng wengi Bapak. Ke Bapak Haji Suhanda, Bah Nana Dukat, Abah Toto, Abah Otong, Abah Toto, Abah Kus, Abah Rasta, Pak Agus Rasta,
5: pengisi ngel damangnya,
7: Abah Haji Ratmi, Weka Akiyadi, Ki Gaul, kan nenek Gaul na. Kanggo ka Ki Gaul anu di Cibatu nya.
5: Aya mun aki-aki gaul.
7: Ka Pak Eko, Pak Pikri sareng Teh Atihna. Kanggo ka Abah Sobari, ka Bandang Dukat. Bandang Kula.
1: Panana Dukat mah.
5: Panana Dukat, Bandang Kula.
7: Panana Dukat, saya Bandang Dukat.
5: Saya nasi Bapak Endang Dukat, Panana Kula.
1: Dibalik.
5: Panana Kula.
7: Dibalik. Kau ke Haji Amsam, di Kalideres. Kanggo ke Ayah Yanto, sebenarnya teh cenah hoyong di Senggol.
5: Di Lujeng Wangi Ayah Yanto.
7: Sebenarnya di Jonggol.
5: Di Jonggolnya.
7: Sareng Mamah Tuti na.
5: Eluh, sing si Mamah.
1: Alhamdulillah nami handeui.
5: Nami handeui.
7: Ya, monitor wae saurna teh, monitor di sebut-sebut cenah.
5: Atuh kedah sok
1: teh. Iya, absen heula, da teterang abdi mah.
7: Akiyadi ge cenah monitor nyenggol-nyenggol saurna teh pan teu terangeun di kapit. Nya kok ka Mamah Maya. Mamah Yati. Satenya anu tukang icalan baso teh sahanya
5: Pak Sadit, Pak Sadit baso.
7: Nya kalau Pak Sadit baso. Dikumkeun ka sadayana nya ieu nama.
5: Mangga, mangga.
7: Diaurkeun neh.
1: Siap.
7: Anu teu kasebat mah hapunten neh. Ge hatur nuhun anu parantos. Ieu parantos ngagupay ka abdi nya sadayana. Punten anu teu acan kagupay. Spesial nama kanggo ka sadayana penyiar ya Kang Atet, Teh Hajasri, Teh Nining, Teh Dini, wilujeng tugas dugi karengse. Ge Mas Fikri ya. Selamat tugas sampai tuntas Mas Fikri. Oh,
5: Mas Fikri mah sampai subuh. Nya hatur nuhun.
7: Subuh.
5: Oh, hatur nuhun.
7: Nya turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Tuh mau orang cariu nya teh Neni di sapangkeureun cariu mohon cariu Jonggol Sukamakmur Cileungsi Gunung Putri tah di acara nu ti kulon ieu ti Jasinga sareng Leuwi Liang mangga di 0213504510 0812112498 lah gitu gening teh daripada ngawil bijengkeun sadayan jadi sedih.
1: Ih, kantenan Kang Atep.
5: Geningan kumaha eta kumaha upami Kang Atep engke nya.
1: Kan tuntan Nining sareng Teh Nini dua.
5: Tapi upami Kang Atep mah ke aya Teh Nining sareng Teh Tini eta ninggang Teh Nining bade sangsaha. Si kita ngagabrugan kursi.
1: Tah, nu mawi kitu Kang Atep. Ayeuna Teh Sri ulah sedih masih kana aya Kang Atep Teh Tini Teh Nining. Upami Kang Atep aya Teh Nining Teh Tini. Upami Teh Nining.
5: Eta bingung. Siga nama nu nyarengan almarhum mah.
1: Aya tah heula. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ah, teh cios. Kang Atep masuk kitu.
5: Teh maksudna teh pada ngadoakeun Teh Nining ngadoakeun ka almarhum sadayana. Tantos lagi urang oge pangitan kitunya kanggo ka sadayana anu tos paruna tugas anu damel di Seni Sunda teh geuning si eurpisan tadi.
1: Alhamdulillah.
5: Dia tang saya sareng Kang Herlan tadi teh sareng Teh Ku Teh Sri teh langkung ti 50 sareng namanya anu kru Seni Sunda teh.
1: Tingawitan generasi anu satu acan almarhum Pak Acep Subarna, aya Ibu Upi Sarimana, aya Pak Barnas.
5: Pak Barnas. Mohon.
1: Pak Toteng Gehari. Urang mah kadieunakeun teh anu ka alaman taun 81 teh ku Pak Acep Subarna. Sabada anjeuna lungsur diteraskeun ku Mang Engkay, Kang Kai Karsila. Anjeuna gentos satker, Robi satker janten kana siaran kata ti payun teh digentos ku Kang Ade.
5: Kang Ade Tata Santama.
1: Kang Ade Tata Santama oge sami. Sanes benten satker Kang Ade mah mung janten ngalih ruangan masih sami di produksi musik dan hiburan. Gentos ku Kang Uci. Henteu lami Kang Uci teh mangi mohon
5: ngalih ka Bogornya.
1: Ngalih ka Bogor gentos ku Kang Herlan tara dalami. Waktos Kang Ade mah kirang langkung 27 jalmi. Anggota Seni Sunda teh aya anu ti seni alam, aya anu ti formal pendidikan. Aya Abah Nimong kasepuhan urang ayeuna
5: kalarasan masih keneh
1: eksis
5: berkesenian Abah Nimong.
1: Aya Abah Nasa waktos harita teh Abah Kiki, Abah Naim, Abah Jaja, oge Mang Kosim. Teras aya oge Teh Arum, Teh Enok, Teh Erlin, Teh Yati almarhum, Kang Endang. Pokoknya mah 27 ya Kang.
5: Seurnya.
1: Mohon.
5: Kadieunakeun mah terus.
1: Kang Ade ngali digentos ku Kang Herlan. Janten 24 jalmi. Margi program apa pemerintahnya berubah, kebijakan kita juga berubah. Aya anu diseleksi deui hoyong janten pengangkatan pegawai PB. Yang maaf, yang notabene-nya masih alam, masih kirang mendukung dari pendidikan formal seperti STTB, yang dialihkan disaring deui lah gitu. Eta teh pendidikan kepejabatan teh digentos deui, dirobi deui. Kan ada kebijakan pejabat seseorang akan berubah dengan kebijakan pejabat yang lain. Akhirnya tina PB dijantankeun janten P3K.
5: Kaanya.
1: Kunaon urang janten ngirangan? Margi dina acara musik dan hiburan atanapi dina satker produksi bidang seni dan budaya mah tenambihan tenaga kerja. Janten mangpaatkeun anu saaya-aya kaleresan atuh kunu ujur waktos anu pangsiun oge anu memang tos kedahna lungsur tina icikibungna Seni Sunda teh acan kantenan anu parantos mulih ka jati mulang ka asal. Aya Kang Iwan, aya Kang Ujang Hermawan, Kang Asep Tariana beki we ngirangan ditambi Teh Nok, Teh Lin, Kang Didi, Kang Jajang, Kang Eman, Teh Rahma, Kang Aspur, Teh Ida, Kang Yaya, Kang Yayat. Eta mah ku kontrakna sareng intansi.
5: Janten masuk ayeuna ku tetehnya.
1: Gitu. Nanti roda kehidupan itu akan berputar.
5: Ah, kumaha cai we, ayeuna mah cai ngalirna ka kidul ngiring ka kidul.
1: Da eta mah teu tiasa di alim-alim, teu tiasa di hoyong-hoyong. Da kieu
5: bakal ka muara deui saminya.
1: Ah, gitu, bermuara dalam satu tempat.
5: Nah. 021-350-4510. Mas pikir terima aja padahal enggak apa-apa. Oh, itu tutut ya.
1: Kita tutut titit. Kayaknya mah ini mah ti jamteng. Tutut.
5: Tak, coba. Halo.
1: Tuh.
8: Soleh.
5: Coba yang satu atau ngelehan we nu hiji teh sok heula cing teh ngelehan ka karunya tah kana tebih.
1: Ih, pantes terang.
5: Oh nyanya.
1: Terang. Nah ieu tetes aya nu mencet atawa napi dajan.
5: Soalnya pami ka dieu mah tiasa aya katingali lalebet kitu nya mun teu tiasa diangkat.
1: Halo. Teh acan keneh wae. Kang Atep. Di grup paniten teh ieu geuningan mani rame. Aya anu empek ngagitek wae aya.
5: Sapantos kan. Ayut age tukang ngagitek.
1: Tapi hala.
5: Halo.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
8: Naon tuh hay ngajaman dara.
5: Ya cipaku ieu mah
1: rasana. Alhamdulillah.
8: Punten we malam mingguan ya biasa
5: pun lobet, kenal lobet sih kena apa yang nanya? Itu Pak Kiki Cipaku.
8: Oh.
1: The Benten gue mujeng nih.
8: Lagu pai ada yang namanya.
1: Mangga.
8: Nyuntun lagu terus cekap.
1: Laguna, oh lagu mama.
8: Turun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ini singkat.
1: Ada.
5: Mohon sepertos Pak Kiki lah kita nelfon teta gitu singkat dan terpercaya gitu tapi kita nggak gupai pisan cenanya
1: ada saya cenah lagu gak cenah
5: terus saya cenah orang tapi jadi ya watos lah
1: oh ya enggak. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum duhai jumantara.
1: Hai
9: Greng,
1: tumben masih siang.
9: Dari tadi ngebel tapi gak masuk-masuk.
1: Ih, alhamdulillah sekarang udah dapet
5: Ponomi.
1: Iya.
9: Ponomi
5: cengkarengnya kapuk.
9: Cengkareng kapuk. Tadinya di Cengkareng, sekarang pindah.
5: Pindah kemana? Lagi?
9: Pindah kelurahan doang.
1: Oh. Tapi masih daerah situ juga.
9: Habisnya rumahnya digusur di situ.
1: Ya, kenapa?
5: Kenapa rumah digusur mah tuh ke bawah bilik-biliknya.
9: Biliknya di bawah kemarin ke Menceng.
5: Oh, ke Menceng.
1: Di bawah ke rumah Menceng.
5: Mangga mau ada yang di mengagupai atau mau yang disampaikan buat Tesri dari Ponomai.
1: Apa ya?
9: Buat siapa?
1: Buat siapa ya?
5: Buat siapa? Buat yang di sini dong.
9: Buat si Pepe. Buat tete-tete semua aja, buat akang-akang semua. Tapi kalau atu-atu ntar yang lain pengen nyebel gak kebagian.
1: Aduh, meni bijaksana pisannya. Siaplah sok
9: tersana. Buat ibu haja, calon-calon haja, akang-akang haja, semuanya sadayana. Nah, salamnya dari A sampai Z aja udah.
1: Siap.
9: Tadi yang sakit. Agus Rasta
5: itu di rumah sakit Kalideres jadi rawatnya.
9: Dusun sehat, jasmani rohani dia diangkat sama Allah penyakitnya.
5: Amin.
9: Ya TPH aja.
1: Oke, siap. Iya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ponomi. Hayang Ponomi cenah Kang Atep.
5: Nomi.
1: Nomi. Sah-sah saja, terserah
5: saja.
1: Siap pokoknya sama siapapun.
5: Asal jangan po bakmi. Ayo tuh, we anak tiasa.
1: Cacan yang rebet
5: kena wae. Iya nanti karena lagu teh pamundut sate tadi teh.
1: Pamundut teh anu tadi parantos sangka ke baju berem abah otong. Ayo panana duka.
5: Ayo naon abah nana teh.
1: Abah nana duka teh kamari mah gadis Subang.
5: Nuh dipundut nate.
1: Mohon kunaon cenan teh make gadis Subang. Dah si amu urang Subang.
5: Oke. Okay.
1: Eta teh ngawartosannya si amuna urang Subang.
5: Biasa digorolongkeun ayeunanya gadis
1: biasa.
5: Subang. Biasa. Pamundutna nana duka.
1: Tadi geuningan aya nu ti Gunung Mulia.
5: Hoyong naon Pak Jamin?
1: Hoyong Rajet Hate.
5: Oh Rajet Hate.
1: Ieu oge pamundut wengi ieu. Oge pamundut 2 mingguan kapengker kitu. Daya lepatna gorolongkeun ayeuna.
5: Oh, tina gadis Subang karena Rajet Hate.
1: Tah kitu.
5: Asal urang Subang ulah Rajet Hate na nya.
1: Moal atuh Kang Ate.
5: Anu jeung Rajet mah urang ayeuna saya di dieu.
1: iya masuk ke mana wae. Insya Allah.
5: Sana sate nerajet tahu kan. Kertas rajet.
1: Kertas rajet di kekesek.
5: Di kekesek. Mangga kanggo ka para panitia sadayana ngalanggungan Pro 4 dari Jakarta di acara Abdangun. Gadis Subang.
1: Dirajengkeun
5: kana rajet hati.
1: Anu ngalagu Gadis Subang? Ibu Cici Cangkurileu. Upami rajet hati. Teh Neneng Pasar.
5: Oh gitu.
1: Si Pasar teh. Ya.
5: Hayu teh Neneng ulah ngalamun wae sareng teh. Teh teh ieu teh kumaha eta si Soca. Ditinggal itu tosnya 2 ember gitu.
1: Der kang teh. Der.

0: opat dinten deui atuh nunggu 5 dinten deui tadi dicenah. Atuh sabar we ka kambing hiji juri mah. Aduh. Nembe pamudutna ti abahanana duka tah paratus digorolongkeun nya gadis Subang. Teras sareng Raja Tate nya nembe teh.
1: Raja Tate. Abah Jamin.
0: Abah Jamin di Gunung Mulia pamugi ka tampi. Urang tampi deui. Abdang nyeuleujeung wengi. Halo. Teu acan. Kada sabar.
2: Tujuh perang heula.
0: Ai di dieu mah lampuna teh kucap kiceup kitu nya. Tapi pas ditampi teh tutat-tutut. Jadi seueur nu ti gurawil. Kulantaran aya bahasa ti gurawil, aya ti kosewan, aya ti jongklok.
1: Ti jongklok.
0: Aya ti gujubar.
1: Ti jurahroh.
0: Ti jurahroh. Padahal eta teh kenanya benten nya.
1: Benten. Ngalarapkeunana.
0: Upami ti gujubar mah kacai.
1: Leres.
0: Nya kawalungan tiasanya.
1: Biasa kabalong.
0: Upami ti tadi teh naon?
1: Ti soledad.
0: Ti soledad.
1: Di soledad dina taneuh leueur. Di soledad kan eta tina soledad.
0: Upami ti kosewan.
1: Ti kosewan mah dina galengan alit. Mm-hmm. Galengan alit tah. Ti kosewan.
0: Ti kosewan. Tain mah teh tos lebet teh ti kosewan. Halo, Abdangun.
3: Abdangun.
0: Halo.
3: Halo.
0: Mohon, sareng saha di mana?
3: Ya sarang Bapantong Mahrum.
1: Oh,
3: di parung teh.
0: Oh, lebetnya pantongnya.
1: Kebiasaannya.
0: Hebat pantong nu tadi nu sanes mah meni pa sesalebet.
3: Ngambi. Atau kan sore kene mah ka jam 11.
0: Oh, jam 11 ya. Bapantong Mahrum saya namina.
3: Hoyong lagu eta.
0: Lagu naon?
3: Awet Trajet.
0: Awet Trajet. Apa terjadi nu nu rumah tangga jeung pantong sana sini gitu.
3: Rumah tangga jeung manehna. Eta awet trajet.
0: Awet trajetnya mohon kayak di sana.
3: Ai kana Sunda mah ngan apa seutik. Nah, jadi bapak ibu teh bukan orang Sunda, orang Parung asli gitu.
0: Orang mana? Oh, aslinya mana?
3: Asli saya Parung, Parung.
0: Oh, Parung. Oh, Parungnya sana Sunda.
2: Parung emang sana
3: Sunda, Parung.
0: Oh, Betawi
3: orang Parung. Iya, Betawi.
0: Betawi.
3: Iya. Parung pun Kabupaten Bogor.
0: Kabupaten Bogor. Iya.
1: Perbatasan sarang iya panginten nanti Pamulang kadinya nya.
0: Enggak apa-apa pakai
3: betul.
0: Pakai bahasa Parung aja tuh.
3: Parung, Mojongsari, Cinangka, Ciputat.
1: Iya Ciputat.
0: Pakai bahasa Parung aja Betawinya campur.
3: Iya pasar Parung ya, pasar Parung.
0: Ya udah nanti digorolongin lah lagu.
2: Ya
3: saya. Awet Trajet buat seluruhnya aja dah yang masih monitor.
1: Siap.
3: Tapi kalau mah tekinya bisa.
1: Iya, enggak
3: apa-apa. Iya, iya.
1: Siap, Pak
0: Entong. Udahlah, udah ada khasnya kalau Pak Entong ya.
3: Iya,
0: kalau Pak Entong Mahrum, Mas Pantong Mahrum owner udah ada khasnya, udah ketebak ya.
3: Iya, udah.
0: Siap
3: dah ya.
1: Oke.
3: Adzanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Tep. Dia minta lagu Awet Rajet. Kasih entong.
0: Nya. Itu mintanya ke Pak Mahrum aja.
1: Kasih jangan.
0: Abang Entong Mahrumnya. Bapak Entong Mahrum. Di Sapengkeureun Parung.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Sampurasun.
2: Sampes.
4: Alhamdulillah kebagian ya senaos tos jam 11 ya ya.
1: Abah anak di mana damel heula?
4: Aduh biasa abah mah gitu tah. Batur heula gitu.
0: Memberikan kesempatan si abah mah ngarede heula.
1: Jawab lah tata rucingan lah. Langsung ditantang tar tarucingan.
4: Abdaun luhai ngagebrai di udara. Ahahaha. Kumaha teteh Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Hajah Tin.

0: nining daram mana
1: ibar
0: syukur upami damang mah mana suanten na teh nining.
2: Aya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Muhun.
1: Apa wae kata nining? Mana suanten teh tini itu?
0: Teh tini aya teh tini.
2: Aya abah.
0: Pan biasana ge sepuh-sepuh kitu ka keputaranna teh anu sok ditanyakeun si bungsu wae gitu. Jadi kasih bungsu mah inget wae gitu. Gaduh naon ge.
2: Jadi bungsunya. Gaduh naon
0: ayeuna? Ana gaduh ieu wae ye. Gaduh tarucing apa tebak ayeuna pangke ya?
1: Oh, tebak wae tu ayeuna.
0: Kintun-kintunnya lah. Nama lah
1: ya.
0: Atau beli ya. Itu ya nungin tunan tuh apa?
1: Iya, abah mah dikin tunan wae ku sasahage.
0: Oh, nembe abah tu naik kayak nate. Itu atau pertama nama kekesepuhan tak abah nana dukat atau ayah tahu oh, di Indonesia bisa ke Amerika tak abah nana dah.
1: Itu ayah tadi di Pangpayuna tadi
0: nanopo. Ayahnya bisa bisa ngawasi sepak bola di Amerika gitu. Abah Nana.
1: Aya Abah Nana aya terus.
0: Atuh teh ka Abah Nana kasepuhan ti Pasar Bo. Atuh ka Abah Usman tadi Muria Harja kasepuhan tah. Sareng sareng Ibu Titina Tasikukut gitu tah. Teras ka atuh ka Ciamis ka grup lintas budaya Nusantara ka kesepuhan ka Bapak Haji Engkus ka Abah Oyon ka Abah Toto tampi ya salam di Bogor gitu ta teras mohon teras ka Agus Rasta Kakang Parman di Siti ya Budi ta teras
1: Warmanya.
0: Teras ka itu tuh terasa di Pondok Gede ta sate
1: Mang Tono
0: salam ya teh abah Mang Tono gitu ta Abah Yamin anu minggu rebo kamari ngintunan ka abah ta ai aki adi mah ka abah enak istara ngintunan tetep silap meureun tah. Mohon.
1: Dikintun tah. Pandang
0: Cipenyo ieu teh acan. Pandang Cipenyo tah kumaha mang pandang kitu tah. Teras ka Mamah Neni di Cariu. Segala naik Mamah Neni.
1: Atos
0: Tanginas bener. Abah ka Panerian ya Teh Neni gitu tah. Teras Kakang Ajo di Cariuk kene, Tamam Anggraeni di Yukari, teras Kang Pikri sedang Ibu Atih di Dasinga gitu ta. Tosnya sakitulah si tipengkaraya kene, Kanggo Akang sareng Teteh mah tur nuhun wilujeng tugas dugi katuntas gitu ta. Lagu nate jeung keur Minggu Payun, lagu ieu weh Kemangros sisi jalan ya tah Kemangros gitu tah
1: Kemangros Bodas oh
0: mohon gitu tah sakitunya Kang Teteh hatur nuhun wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abah Sobari
1: Cibung Bulan oyong lagu Kembang Ros anu di sisi jalan kumari dipetikan wae ku tetangga
3: jantan CF
1: kumang
3: pilari wae di Rawa Belong
1: kadinya seueur kekembangannya mohon lu tacan ieu teh mana urang
3: eh lebetnya kan
1: buminya mana cobi digupai ku teh tini.
2: Assalamualaikum Abdaun
3: tacan
1: Tetios,
2: Tetios,
1: ketebruk, ting berebat, ay berebat malu empat, hari berebat lompat, gek diu, upamin nangtung non,
3: jung
1: nangtung, Terus upami hoyong
4: jor mun jor non.
1: Jor kali itu balik.
3: Indit.
4: Indit.
3: Jor.
1: Indit. Jor indit. Kasarnya apa mie jor namanya?
4: Jig
1: gera indit. Bral gera lu mampa. Jung gera lu maku. Terus prung gera manggung. Teras dilajengkeun kana ulah. Ulah,
4: artinya
1: ulah janten pensiuna.
3: Katep nah boro ieu teh bayangkeun ka mana-mana.
4: Katep.
1: Ulah
4: aya WA ieu teh.
3: Coba ti saha?
1: Oh nya mun hilap PA mun awatos.
4: Ti Aki Kusnadi di Pasar Rebo.
1: Oh, Abah. Nana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Abah Nana Dukat aya nu kalangkung bade ngaturkeun nuhun kana pagelaran wayang golek mekanik. Anu parantos mintunkeun dalang-dalang kasepuhan anu henteu birek deui sapertos Ki Dalang Barnas Somantri.
1: Alhamdulillah.
4: Abah Abeng Sunaria. Ki Dalang Dede Amung sareng anu Minggu nembean mah Abah Acan Wano namung saya pisan. Hatur nuhun kata pipisan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nuhun lajeng
1: kamari teh di Dalang Kuningan teh. Nah, Leputu Romo.
3: Iwan Gembol.
1: Gembolnya mun masih kenet pujaran ti Giri Harjati.
4: Lajeng Kang Atep. Aya Kang Masdi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Asdaun, Teh Nining, Teh Sri, sareng Kang Atep. Kang Masdi di Kampung Jaha Tangerang nuju Nyarengan. Gitu ya teman nuju.
1: Oh, Nyarengan.
4: Ngamonitor.
1: Oh, nuju ngamonitor. Kang Masdi, hatur nuhun. Ayo lebet Teh Nining
4: kuntunya. Mangga sok.
1: Halo.
5: Halo.
1: Mangga.
5: Wilujeng Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kekekekekekeke rawas tilawas.
1: Lawas ieu
3: mah. Kamana we?
1: Urang ya, urang ya.
3: Lamun pisan.
5: Nu ngabi nuju aya karepotan.
3: Engkong tapi damang.
5: Alhamdulillah, insyaallah damang.
3: Amin. Mohon-mohon damang mah.
5: Dia sarung teteh, teteh Teh Jasri.
3: Sumuhun.
5: Alhamdulillah.
3: Kumaha kok.
5: Kumaha. Parantos dugi karena waktosna kumik nguping-nguping gitu.
3: Leres. Nitih wancin enggak anu mustari ningang mangsa anu sampurna.
5: Leres.
3: Kontrakna tos BDSF.
5: Sumuhun.
3: Alhamdulillah lancar. 35 tahun langkung 5 sasi.
5: 35 sasi.
3: Alhamdulillah.
5: Kapungkur engkong mah 30 genep. Setengah rupin kapan gitu.
3: Upami di CPNS mah sumuhun sami abdi ge 36 panginten.
5: Mohon. Jeung eta mah bade tengah
3: MPP.
5: Tengah.
3: Oh gitu. Ayeuna mah langsung wae.
5: Langsung.
3: Daya masa persiapan.
5: Persiapan yang beratus rami.
3: Mohon, tas siap mental.
5: Mohon,
3: insya Allah kong.
5: Tak, kita nembe tacang lami kenal sarang seksi Sunda. Terus
3: pada
5: tipe yunte.
3: Murugulan.
5: Terus. Aduh, kantun.
3: Kang Atep,
5: leres.
3: Teh Nining, Tajatini.
5: Oh, leres kantun. Janten kantun.
1: Tiluan.
5: Palih narupin nama
3: gitu. Mohon, sapalih deh.
5: Leres. Janten nyepkin sasi iway rupin nama gitu.
3: Sumohon.
5: Oh, gitu.
3: Sumohon. Mung sababaraha dinten deh rupin adui kakapin tilupuh teh.
5: Dugi ka Salasa Payun mah. Salasa Payun masih teacan.
1: Masih Kang Hoyong mah diulem teteh kan Salasa Payun teh.
5: Lurus kan.
1: Eta ge nuju di keleketek wae tah ku Teh Nining sareng Teh Tini.
3: Rupina mah upami siaran wengi mah duwi ka ayeuna, upami kaping 30 siaran wengi, kaping hijina pantos diusir. Aduh.
5: Ya Allah, ya Rabb. memang segala rupi upami betah mah teu karaos kitu teh.
3: Sumuhun laras laras pisan, laras pisan.
5: Teu karaos. Nah, sebelas engkong teu karaos tos bade 78.
3: Masya Allah.
5: Ya Allah, ya Rabb.
3: Mohon alhamdulillah diparinan sehat, panjang yuswa, barokah. Amin.
5: Ti payun beten Kang Aspur sareng
3: Teh Ida.
5: Teh Ida mohon lajeng penten wong ieu panyepan. Teh Haja Sri rupina kitu.
3: Laras mohon.
1: Genep sasih.
5: Mudah-mudahan salamina Allah ngalimpahkeun rahmat sareng karunia kitu teteh. Teteh sakulawargi di bumi ogi kitu.
3: Sumuhun.
5: Lajeng anu di anu bade dipaturaykeun di studio F Pro 4 RRI Jakarta atau sin karyat sing sing dugi ka kana waktu sanau geus sami-sami ngiringan seperti teteh kitu
3: tadi. Tutup kana waktu laras.
5: Laras, laras gitu.
3: Mudah-mudahan lancar.
5: Laras. Hanya kitu rupina mah sanaos nembesa kedap. Kenal sareng seksi Sunda di RRI Jakarta. Namun karaos nama parantos lami gitu eta.
3: Amin.
5: Kenal
3: amin,
5: gitu.
3: Hatur nuhun. Hatur nuhun kong.
5: Mudah-mudahan sakali di salamina Allah ngalimpahkeun rahmat sareng karunia ka sadayana terutama anu bade ngalangkung
1: purna tugasnya.
5: Purna tugas leres gitu. Itu sadaya nu bener sakitu wae. Ulah seureur-seureur ke janten eta.
3: Hatur nuhun kong.
5: Sami-sami. Hatur nuhun lagi ka sadayana, terutama ka Kang Atep.
1: Mohon sami-sami kong.
5: Lihat nantun Kang Atep rupin mah tetuana.
3: Mohon laras.
5: Laras. Mangga sakitu wae, hatur nuhun. Mudah-mudahan sakali di urang sadayana dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
5: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kong Dani di Kemayorannya. Sok sanaos nonton acan rame gitu tapi tos asal sareng keluarganya.
3: Jalina nana tos caket.
1: Di sepengkeren Kong Dani.
3: Assalamualaikum.
1: Aya Mar Dani. Aya Kang Dani. Sok emut eta mun dongeng Kong teh nya. Aduh.
3: Kang Dani. Ah ya, halo. Ayah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ih, bangen ye. Hebat.
6: Lindo deui teh.
3: Teh Neni.
6: Nuhun.
1: Sok atuh. Hoyong naon Teh Neni?
6: Bieu teh nguping watos saurna Teh Jasri. Bade purna tugas.
1: Muhun panti tadi oge aisu gante ngamonitor si Gena tadi ngamonitor nanti ti.
6: Pan Abdi tadi ngamonitor nate. Tapi barangnya, embe tadi we Bapak Jiswanda lungsur, abis embe monitor.
1: Mohon mohon. Nyalares.
6: Aduh, atuh tambih deui we teh ulah waka.
3: Siap.
6: Mana masih kangen.
3: Amin, hatur nuhun.
6: Nya teh kan abi mah can lami ieu teh di Abdaun teh masih ieu keneh kitu ka penyiar-penyiar teh.
3: Kumaha atuh nya?
6: Masih kangen, masih sono.
1: Insyaallah aing ngabantos mah masih teteh, insyaallah.
6: Nya pamit ya sama nabi dewe.
3: Insyaallah aina mih marupina moal tiasa saperkawis detos gaduh kontrak anu tangtos anu tos teu tiasa dionget-onget deui tos cunduk waktu sana nami aing ngabantos
6: mah pinggang mangsana
3: leres
6: janten tapi etam. Ulah hilap atuh
3: moal mah hilap ka Teh Neni dicariu. moal hilap insyaallah.
6: Nya tuh teh, nya mudah-mudahan we sanos tos purna tugasnya nya urang teh sadayana sing tiasa patepang sanos di udara.
3: Mohon.
6: Oge sing sarehat sadayana sing paranjang umur. Sadayana Bu Habi, Bu para penyiarnya, Teh Haja Sri oge.
3: Amin.
6: Itu.
3: Cakap.
1: Halo.
3: Cakap rupanya.
1: Teneni ke mana Teneni? Oh, mohon.
3: Mohon, hatur nuhun Teneni.
6: Ampun Teneni di abdi.
3: Mohon sami-sami.
1: Hatur nuhun Teneni. Ya
6: wilujeng, iya weh wilujeng. Nonnya purna tugas wilujeng iyalah menikmati.
3: Insya Allah.
1: Menikmati masa kemasanan.
7: Menikmati masa pensiun.
3: Mohon atuh nuhun. Mangga, mangga, mangga.
6: Ada anak teteh.
3: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Tadi anu nimbrung nu lebet gitu nya.
3: Mohon pamegat.
1: Saha? Suanten saha tadi teh? Halo. Oh.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, saha anu bade purna tugas? Anu purna tugas saha?
3: Abdi, Abah.
0: Aduh, atuh beureun Abah teh leungiteun nya. Aduh.
3: Goreng
0: bade purna tugas. Atuh kumaha nya istilahna umpama jodoh bagja cilaka mah pan teu bisa urang mah nya. Bener. Atuh ngaduakeun we atuh sing sarehat sadayana.
3: Amin.
0: Atuh teh hajah. Saatosna purwa tugas teh sing sehat jasmani jeung rohanina sekeluarga atuh anu masih keneh tugas nya kitu keneh sing sehat deui kitu salamina jehat jasmanina sareng rohanina kitu mohon kitu eta kumaha lamun misalna geus seep meureun abdaun teh leungit meureun
1: onte masih insyaallah masih aya Kang Atep Teh Nining Teh Tini masih
0: eta teh lamun tiluan geus kurna kumaha leungit meureun abdaun
1: ya Pala Putra Teh Sri
0: Kang
1: Atep kadar
0: syukur syukur
1: mudah-mudahan aya penerusna aya regenerasi ya
0: iya, mudah-mudahan di para yang umur gitu
1: insyaallah aya regenerasi moal pareum sudah moal
0: iya sih istilahna teu aya tokoh-tokoh abdaun ayeuna abdaun ical gitu taleungit gitu
1: insyaallah tetap aya eksis bah
0: alhamdulillah atuh sekali deui ka Teh Hajah nya sing selamat sehat jasmani sareng rohanina saatosna purna tugas teh ngawitan teh kaping sabaraha
3: kaping 1 Juli
0: aduh sekedap deui atuh nya kaping Juli
1: saminggu deui mohon
0: iya tah sakitu teh Abah ukur bisa doa doang ya gitu tah dia Abah bari naroskeun ye pan kata kata pangantar teh aya dua misalnya gek nang gek diuk nyung nangtung aju berebet lompat eta aya Kakang Atep ieu mah khusus orang Sunda ya orang Jakarta mah mangertieun gitu aya kecap sarupa teu aya kata pengantar tak kecap naon tak itu tak ayah
1: kecap sarupa tapi tak ayah pengantarnya
0: tak ayah pengantar sama der gek diuk jung nangtung tak ayah itu mah pokoknya sarupa sekecap we tak ayah tak
1: oh gitu
0: jerut turun
1: jerut turun tanya
0: iya
1: ayah mah naon ya kira-kira
0: sekecap we tak ayah pengantarnya tak mah
1: lapar
0: lapar
1: kan am dahar ai lapar mah am lapar pan teu aya tah
0: sanes saya dinya
1: sanes
0: tebak we nya
1: tebak we teh da taluk sareng ge da Teh Tini ge sareng Teh Nini ge taluk sigana mah
0: taluknya lain mah do urang tebakeun kaluar
1: oh kaluar
0: teu aya kata pangantar kaluar
1: oh jig kaluar tiah siapa jig kaluar
0: atau ayak jika luar mah keluar we doang gitu oh,
1: keluar atau asup ke sini teh ayahnya kajero asup kajero mohon
0: kalebet
1: kalebetnya
0: so kalebet asup kalebet ayah pengantarnya
1: oh
0: itu teh
1: ah bisaan mun kan oke di pulsa na dikirim lah
0: iya insya Allah ya rasa kitunya teh abahnya wilujeng ya tuh ke Teh Hajah Sri itu teh sing sararehatnya Sekitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya we nu kaluar menya teh aya ayeuna naon teh kata pengantarna. Bisa. Bisa pangkeureun Abah Sobari anu nembe bade purna tugas. Aduh pamin teh urang kana ragu.
3: Aya teh lebet teh. Cobi. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
3: Tacan ayah kang Atep bener-bener. Sanes di Bandungan saya kang Atep, Teh Nining, Teh Tini. Mama cenang ke memohon bade. Nanu ngawaler teh di darinya nya. Teh Sri cenah upami tos purna tugas mah tetep we kedah ngabantos. Nu ngawaler teh sanes Teh Sri.
1: Atuh pan kedah diwakilan ge. Das dina naon ge kan sok aya upami anu janten terdakwa sok aya pengacara.
3: Oh gitu.
1: Gitu. Terus
3: pamunut
1: aya jubirna.
3: Oh gitu.
1: Teh ke pan jubirna ieu tiluan urang.
3: Tapi apa nih taro seula ya teh kumaha sapa godosna Abah Otong Omat cenanya Teh Sri ulah dikantunkeun. Teras Abah Haji Suhanda, Abah Nana Dukat, nusanesna we Teh Sri sok sanos purna tugas ge kedahnya kedah ngabantos. Nu ngawaler teh meni rampak sengar, rampak sekar teh. Mohon bade insyaallah. Mahar.
4: Ditaros minggu payun bade siaran bade.
8: Jawab
3: dinya kulo. Nya nu ngawaler nanti geningan meni rampak sekar. Janten nu ditarosna ge bengong.
1: Kapanan itu kekompakan teteh.
3: Kekompakan.
1: Teteh pamit aya urang nu tiluan teh pan teh tiasa kompak.
3: Oh gitu.
1: Janten kahoyong urang nu tiluan teh kahoyong paniten teh kompak.
3: Diwaler
1: dikompak. Da terang Kang Atep teh sieu ge salelesna mah upami ku urang diiyahkan mah pasti akan mengiyahkan.
3: Ah, rada pemaksaan. Tapi di unggal aya nu naros atuh Teh Sri minggu payun siaran kene.
4: Dan dijawab oh, iya.
3: Bade. Har itu. Tapi sae lah sae. Ai sumanget nama. Tapi Kang Atep upami sumanget kitu mah tos tekedah didabing deui, tekedah didamping deui, atos we aranjeun.
1: Kan eta penting. Kadina upami nya mau tidak mau itu mah karena memang tos tugas tetehnya gitu ngantunkeun RRI di dieu secara kedinasan. Abdi teh kan sareng Teh Nining, sareng Teh Tini. Upami dibuka ku Teh Tini teh sareungna teh.
3: Gumata.
1: Perempat.
3: Waduhnya. Nah, eta ciri khas Teh Tini. Dupi Teh Nining.
1: Teh Nining. Teh Nining mah upami nutup acara paling
4: kenceng. Paling kenceng. Paling kenceng.
3: Cing cobian ayeuna, cobi.
1: Simkering sareng para kanca sejalumung sur ti Jomantara. Walang di lemah cai, saur Teh Tini teh kompak. Wow, langsung. Amit mungkur.
4: Amit mundur. Permios. Pang apalna eta?
3: Pang apalna?
1: Asal kana permios pang tarik.
3: Ari di tengah-tengahna kumaha?
1: Di tengah mah ngabigeul.
3: Lucu tapi.
1: Makana tadi Teh Tini abdi mah cenah nu apal teh ngan saukur. Walabi mah cai. Walabi Indonesia.
3: Tah kitu.
1: Tembaran ku Teh Nining, puguh abdi mah nu paling apal teh permios sareng wilujeng ngadangukeun.
4: Paling
3: goncrang.
1: Aduh, teteh.
3: Mohon.
1: Ayo sabaraha lagu ieu nya.
3: Sementara wis anu tos kasanggakeun. Cobi Teh Tini anu tos kasanggakeun aya sabari hiji.
1: Urang upah engke urang kuna kana lagu wis ada yang
3: tos mohon.
4: Tos disayangkeun mah Kang Atep laguna teh kedah kumaha. Aya songket Bandung.
3: Beres.
4: Di Ardasim. Mojang Ciman Rajat Hate.
1: Udang Cimande.
4: Tacan itu mah Kang Atep.
1: Oh, tacan.
4: Baju bereng. Daun hiris. Gadis Subang sareng biru.
1: Biru.
3: Nama 8 rupina mah. Nama 8. Waktu seueur kene atau samporet waktu
1: oge.
3: Kadana urang ngagorolongkeun rada ngebut Kang Atep.
1: Tilu nya, tiasa tilu lagunya,
3: sama
1: spekrinya. teh nepi opat nya.
3: Tah atuh kitu mah tadi tos disebat Mujang Cimande.
1: Si padosna teh anu pamunut nu kamari tiasa kagorolongkeun teh hawatos nya. Sawaena teh.
3: Aya Mujang Cimande pamunutna Abah Sobari.
1: Abah Sobari tah nyuhunkeun Mujang Cimande urang gorolongkeun nya.
3: Aya Pak Warman.
1: Abah Warman, Pak Warman nu di Setia Budi.
3: Leres si Raja Sawer.
1: Hoyong.
3: Jayanti.
1: Oh Jayanti.
3: Mohon. Aya oge anu icaran baso.
1: Pasarit baso?
3: Leres, cenah oh, iya? Abdi mah mau nyuhunkeun lagu naon-naon. Margi abdi mah cenah biasa nage nyoo botol kecap, nyoo botol saos, botol cuka, atau sepasihan botol kecap.
1: Botol kecap.
3: Gitu. Bade tilu lagu?
1: Tilu, mohon biasa langsung tilunya Mas Fikri.
3: Nuhiji. Mojang Cimande etama Wanda pamunduti Abah Sobari dina Wanda pencaksilat.
1: Oh pencaksilat Abah Sobari.
3: Lajeng Kajayanti suanten Teh Nina Gasentra.
1: Empop Sunda itu.
3: Empop Sunda. Pamunduti Pak Warman Setia Budi. Lajeng aya anu masihan baso tengah wengi kieu mah panas. Aduh Kang Ate praos seger. Suanten Teh Rita Tila dina lagu Botol Kecap.
1: Sim kuring separa kanca siap-siap permiosnya.
4: Langsung bentar
3: cekap dulu sarang waluyanya. Tambihan deui bilih teu cekap, margi urang teh nembe 11.30 menit.
1: Separa hiji deui bilih ieuna awatosnya.
3: Urang napangan Kang Ming we atuh.
1: Anu di
3: Kang Ming teh satu
1: Bekasi. Satu Bekasinya.
3: Ayeuna hoyong lagu Sasak
4: Raja.
3: Raja Mandala suanten Teh Nani. Kang Fikri, aduh. Tambihan bilih teu ka bujeng. Janten aya 4 lagu. Sim kuring sapara kanca?
1: Adeh.
4: Acan teh.
1: Apunten. Teh di urang-urang teh kumargi panitena mun eta tos minggon rada tos lami nya watos. Jadi tetep kedah digorolongkeun supados teu numpuk ting di dieu lagu.
3: Mohon.
1: Numpuk anu teu acan tiasa kacaosan. Apunten anu kasukun. Kanggo ka para
3: panitena. Ulah bae ka permios. Itu aya nu ka ketruk saurna.
1: Aduh, geningan.
3: Aya, assalamualaikum. Halo.
9: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdaun.
1: Mani pang tompernakeun sareng saha?
9: Abdaun Ruhai.
1: Oh. Urang Cipenyo ieu mah sigana teh.
3: Urang Cipenyo. Baju bareumna atos. Abah.
9: Kedengi hampir katinggalin kula ieu.
3: Ieu.
1: Tadi.
3: Tadi baju bareum tos dikintunkeun.
1: Gorolongkeun. Terus laguna panghulana.
3: Entos.
1: Tadi baju beureum.
3: Lagunana teh. Ayeuna mah aya Mojang Cimande pencaksilat.
1: Aya deui naon tah?
3: Aya deui botol kecap. Aya deui Jayanti. Aya Sasak Raja Mandala. Sok pilih ku Abah hoyong nu mana.
1: Kanggo minggon paeun hoyong naon Abah?
3: Hoyong ming.
9: Kula.
3: Heeh.
9: Kula mah. Oh ya.
3: Oh ya.
9: Sok demi nanti tadi na ya.
1: Nah, udang kena umi si mi, udang kena lah mi lagu nami gitu.
9: Mainan tak salah jo akademi hari mana kukula.
3: Lama jo akademi gaya.
1: Mana mai kukula kan? Kula materi sepak akademi.
9: Bener dah tu ni radio dah. Mana kula lawan tu kadengnya.
3: Pak Parbut atunya.
9: Colokannya dinyaken.
3: Colokannya dinyaken.
1: Ati Adi tadi kan lebet Ati Adi tadi.
9: Ke mana eta?
1: Duka si kana mah di paling ku Mardani.
3: Aduh, ya mah.
9: Lagu na eta ya?
3: Naon-naon?
9: Cangkurileung.
1: Aduh.
9: Cangkurileung ah. Jangan main tecangkurileung sih lah ya.
3: Terus lain ada main tecangkurileung sih. Entep
1: dina cangkurileung.
3: Cangkir hilang, siap.
1: Siap, mohon. Ya. Terus diserat ya.
9: Salam itu Abah. Abah Suanda. Tapi Adi kemana sih Adi?
3: Eta kamari teh Aki Adi teh ngadurukan di kebon awi geuningan.
1: Eta gara-gara ta ngumpul sareng kula di dinya sareng Pamardani di kebon.
3: Ngadurukan awi.
9: Umil wae ka kebon we.
1: Pamardani milu cenah ka kebon oge cenah.
3: Nya ngaduruk ka eta kedon teh daun awi.
1: Kadé ngaduruk imah
9: awi ka kebon. Aduh. Engkau uruan tuh cakalan di sini ayah kena ulang kumpulkan gitu.
3: Aduh hebat tah gara resit. Entah cekap segitu wae.
9: Ibu neni.
3: Ibu neni ayah cariu.
9: Tapi adi baru tam. Ibu Aji sama Fitri, Abah Sobari sama Otong. Panana Dukat. Tadi Kong Dani ya.
3: Iya.
9: Kong Dani tadi. Iya Parohok menang-menang itu ke Parohok dia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga nama tadi itu menang itu kali 10. Nah, nu kalau luar kan 5. Kali 5 deh mang kewenya.
4: Diserat.
3: Sarang ateh pamanan tegas.
1: Singkat tegas tidak percaya.
3: Entar juga kan kanu tuh. Mang Dani. Kanu. Mau dihitung dengan
1: Kongkong Dani, Pak Sabari, Abang Dukat, Ibu Neni.
3: Kan Anu sanes mah. Katur Kang Osi Anu, Anu Nuju Anu, katur ya mah ente. Masa pohon deh cuman menang hitung.
1: Eta tetapi khasnya.
3: Khasna.
1: Mangga hatur nuhun kang oka para panitian sedaya anu parantos manco ngalanggungan prompat dari Jakarta. Sim kuring separa kanca tireng-rengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta. Sejalu mungsur di Jomantara. Walagi dulu macai.
4: Walu ya Indonesia.
1: Sim kuring sejalu mungsur di Jomantara. Hatur nuhun.
4: Permio.
1: Tenening meni jauh permio.
3: Ayah.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa, 23 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta 92,8 MHz RRI Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Good morning, selamat pagi Abang Po. Barang sama Ayat ya Radina bakal nemenin Abang Po di rangkaian hikmah pagi untuk edisi kali ini, hari Rabu 24 Juni 2026, yang akan mengangkat tema tentang antara doa dan takdir bersama Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang akan kita hubungi by phone. Untuk Abang Po, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: إن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53.
2: An Abi Musa radhiyallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musyun nahari wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musyun laili hatta tatluwa samsu min ma'ribiha.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam, hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Hikmah Pagi untuk edisi kali ini, Abang Po, kita bakal ngobrol bersama Ustazah Linda, Linda Lestari SAG MSOS. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam dengan tema antara doa dan takdir. Untuk Abang Po yang mungkin ingin bergabung, silahkan nanyain seputar temanya nih, antara doa dan takdir. Di luar juga, tema juga boleh, tapi bayar 200 ribu. Bercanda. Kita sapa dulu Ustazah kita pagi hari ini. Good morning, selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tiara.
0: Lengkap gak tuh manggilnya, good morning, selamat pagi, assalamualaikum gak tuh? Ustazah sehat ya pagi hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini jam-jam rawan nih, jam segini. Biasanya kalau habis sholat subuh bawaannya pengen tidur lagi. Tapi hari ini kita, ya mungkin beberapa dari kita sedang menjalankan puasa 9-10 Muharram ya?
1: Iya betul, hari Tasu'a dan hari Asyura. Karena hari Tasu'a berarti.
0: Tasu'a iya, besok yang Asyura. Ini buat Abang Poy sedang menjalankan ibadah puasa hari ini juga besok. Selamat menjalankan ibadah puasa, moga-moga hari ini lancar jaya. Enggak pakai panas-panas banget, enggak hujan-hujan banget. Yang sedang-sedang saja ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Temanya hari ini antara doa dan takdir. Boleh silakan Ustazah dibagikan kepada Abang Poy di pagi hari ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama kali yang saya hormati dan saya muliakan Mpok Tiara dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tambah sukses, tambah berkah, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini dan seterusnya dalam kondisi yang terbaik, selalu dalam naungan ridho dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala, lancar dan sukses semua urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Bang Po, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentu saja kita tidak berhenti bersyukur karena karunia Allah begitu banyak yang kita dapatkan, sehingga kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, diantaranya nikmat kehidupan, nikmat sehat, dan nikmat iman, serta nikmat masih menjadi umatnya baginda Rasulullah. Salawat malam salam tidak lupa kita sanjungkan kehariban junjungan agung Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga tercurah kepada kita syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, doa bagi orang mukmin itu adalah senjata, kemudian bisa menjadi obat, juga bisa menjadi pintu dari segala kebaikan. Keagungan dan kedudukan doa tidak dapat dipungkiri karena semua makhluk membutuhkan doa. Bahkan malaikat ternyata juga berdoa memohon kepada Allah walaupun bukan untuk dirinya sendiri. Ini dimasukkan dalam firman Allah di dalam surat Al-Qur'an surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Di situ disebutkan bahwa para malaikat juga berdoa kepada Allah. Walaupun malaikat itu makhluk yang benar-benar taat dengan seluruh perintah Allah. Beda dengan kita, diperintahkan sama Allah ada yang gak taat juga. Begitu juga iblis sebagai makhluk yang terlaknat juga berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah, itu ada termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 36. Jadi sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Sekiranya Allah mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambanya, maka Allah tidak akan mengurangi apa yang dimilikinya. Kecuali seperti berkurangnya air lautan samudra karena jarum dicelupkan ke dalamnya. Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim atau hadis Qudsi. Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa itu mampu menolak takdir Allah dengan izin Allah sendiri. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, putusan atau goda atau apa namanya ya, godanya Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Maksudnya takdir, qada atau takdir Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Kemudian tidak ada sesuatu yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Hakim. Jadi hal ini ya, doa itu juga menunjukkan bahwa tidak ada yang sia-sia dari semua aktivitas doa kita yang kita panjatkan dan kita mohonkan kepada Allah. Itu tidak ada yang sia-sia. Walaupun misalnya belum dikabulkan, tapi Allah pasti akan mengabulkannya di waktu dan di masa yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang Allah itu Maha tahu kapan tepat doa itu akan dikabulkan. Jadi kalau mungkin tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan Allah simpan pahalanya untuk kita nanti di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak terkabul, karena sudah dikatakan Udhuni astajibakum, maka berdoalah kepada aku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Jadi kalaupun misalnya doa itu tidak dikabul oleh Allah, doa juga bisa menolak musibah atau bencana yang akan menimpa kita. Jadi para pendengar sekalian, bukti dari keagungan doa diantaranya dikisahkan oleh salah satu ini komunitas Muslim Indonesia, bahwa ada seorang dokter ahli bedah Muslim berasal dari Pakistan, sebut saja namanya si A gitu ya. Ketika itu dia tergesa-gesa menuju bandara untuk menghadiri sebuah seminar dalam bidang kedokteran. Namun pesawatnya itu rusak dan membutuhkan perbaikan sekitar 16 jam. Maka dia putuskan untuk naik mobil tuh, karena kan dia harus cepat gitu ya. Tapi tiba-tiba cuaca menjadi mendung, disusul dengan hujan deras, kemudian petir dan angin kencang, yang mengakibatkan perjalanan mereka tersesat di sebuah rumah kecil, dan rumah itu milik seorang wanita tua yang hidup bersama anak yatim yang sakit parah. Mengetahui tamunya itu adalah dokter, langsung mempersilakan mereka masuk dan memberikan hidangan sepantasnya. Jadi dokter itu mengucapkan terima kasih kepada ibu tersebut, dan sambil makan kemudian dia pun sholat dan berdoa. Lalu perlahan dia mendekati anak kecil yang berbaring di tempat tidur untuk melihat kondisinya. Kemudian si ibu itu melanjutkan sholatnya dan berdoa sangat panjang. Lalu dokter itu mengatakan, demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan dan kemuliaan akhlak Anda. Kemudian dia mengatakan, semoga Allah mengabulkan doa-doa Anda. Lalu si ibu itu mengatakan, karena Anda adalah Ibnu Sabil yang sudah membantu, mudah-mudahan doa-doa saya ini dikabulkan oleh Allah. Tapi si dokter ini, karena dia nggak paham gitu ya, dia tanya, doa itu apa? Jadi si anak ibu tersebut mengatakan, ini anak-anak saya, dia yatim piatu, cucu saya yatim piatu, dia sakit dan tidak bisa disembuhkan. Nah akhirnya dengan izin Allah, si dokter inilah yang membantu anak tersebut sehingga dia sembuh dari sakitnya. Jadi subhanallah ya, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan demi Allah, si ibu tersebut menjadi dokter tersebut menjadi wasilah atas doa-doa ibu tersebut. Sehingga di setiap doa yang kita lantunkan, yang kita mohonkan kepada Allah, itu tidak ada yang sia-sia. Pasti Allah akan menurunkan pertolongan di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin itu saja, Mbak Empok Tiara. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin, amin. Tapi memang tadi kan sempat disinggung sama Ustazah bahwa malaikat yang paling penurut aja setiap hari berdoa. Iblis yang membangkang aja tuh berdoa. Apa sih kira-kira Ustazah, apakah memang pernah disebutkan atau pernah diceritakan sang iblis ini tuh berdoanya tuh untuk apa gitu?
1: Iya. Jadi iblis itu kan diciptakan Allah itu lebih dulu ya daripada malaikat. Jadi pertama kali iblis diciptakan itu dari api, kalau malaikat dari cahaya. Iblis itu berdoa sama Allah, dia minta sebenarnya ketika dia dikeluarkan dari surga ke dunia gitu ya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, saya izinkan saya untuk mengajak semua manusia agar menjadi teman saya nanti di neraka. Karena memang iblis sudah gak diizinkan masuk surga karena perbuatannya yang sombong gitu. Jadi doanya dia adalah dia minta hidup kekal, hidup kekal sampai nanti hari kiamat datang, baru kemudian dihancurkan dan bersama dengan kita nih manusia menuju ke alam selanjutnya. Jadi doanya salah satunya itu, doa iblis itu adalah kekal. Terus iblis itu juga profesional dan nggak pernah sakit. Beda dengan kita yang sedikit-sedikit sakit gitu ya, sedikit-sedikit sakit. Makanya kita itu dianjurkan oleh Allah sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa, jangan doanya sedikit gitu.
0: Oh iya, benar. Benar. Mintanya banyak, kerjanya nggak mau, istilahnya kan gitu ya. Namanya pengen
1: tapi doanya dikit
0: aduh. Tapi emang Ustazah ya, namanya kita manusia kan emang suka nggak sabar, suka berpikiran buruk, suka suuzon gitu kadang. Nah padahal tuh kadang kita kalau misalnya abis sholat atau enggak fajar atau pas lagi hujan itu ngerasa doa tuh udah khusyuk banget gitu, tapi ternyata udah doa lama-lama, usahanya udah lama, ikhtiarnya juga udah lama, sampai sekarang tuh belum dikabulin. Nah gimana sih cara ngejaga hati kita nih usahanya supaya kagak kecewa, nggak suuzon, apalagi sama Allah suuzonnya?
1: Iya, jadi sebenarnya kita itu harus punya trik untuk mencari di mana waktu yang mustajab untuk berdoa. Supaya kita itu kan ada waktu-waktu mustajab seperti di sepertiga malam, kemudian sholat subuh atau sebelum sholat subuh, itu adalah waktu mustajab, atau ketika hujan deras turun, kemudian ketika dalam perjalanan, itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Dan diantaranya yang bisa menjadi mustajab doa kita adalah ketika kita dizolimi oleh orang lain. Nah ketika kita sudah berdoa, berusaha, ikhtiarnya 100% full gitu ya, tapi kok gak dikabul-kabulkan, itu harusnya kita introspeksi diri dulu. Karena memang sebelum berdoa itu kita harus banyak istighfar. Istighfar itu kan Allah ampuni dosa kita. Kemudian dengan istighfar kita benar-benar nih bahwa kita banyak dosa. Nanti setelah kita benar-benar mengakui banyak dosa, Allah ampuni dosa kita, barulah nanti Allah kabul doa kita. Karena kalau dosa kita masih banyak, itu untuk terkabulnya doa juga agak susah gitu. Karena di situ masih, kalau kita belum mau istighfar, di hati kita berarti masih ada sifat sombong. Karena Allah nggak mau dan nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Sombong itu kan punyanya Allah aja, kita nggak boleh sombong. Nah untuk supaya hati kita ini nggak suzon sama Allah, kita juga harus menata hati kita dulu nih. Jadi awali doa kita dengan banyak istighfar, minta ampun, minta maaf sama Allah, supaya dosa kita diampuni. Lalu kemudian kita minta, dan berdoa itu nggak boleh cuma sekali dua kali, tapi harus terus-terusan. Kalau memang belum dikabul, ya udah terus aja berdoa. Kayak anak kecil kalau ngerengek kan sampai nangis-nangis, pokoknya sampai dikabulin lah sama orang tuanya tuh, baru dia berhenti nangis.
0: Benar.
1: Sama dengan kita, seharusnya ketika kita berdoa ya sungguh-sungguh mintanya sama Allah, sungguh-sungguh juga minta ampunnya, dan kita juga cari tuh waktu-waktu mustajab. Seperti itu.
0: Berarti cari waktu mustajab seperti 3 malam sebelum dan sesudah sholat subuh, ketika hujan deras, dan juga dalam perjalanan begitu ya Ustazah ya. Ini ayah juga sempat pernah dengar dulu ada hadis yang bilang kalau misalnya doa tuh bisa nolak bala atau nolak musibah istilahnya. Nah ini sebenarnya gimana sih konsepnya berdoa untuk nolak bala kayak begini nih Ustazah?
1: Iya, jadi konsepnya doa menolak bala. Satu contoh, ketika hujan aja tuh kan Rasulullah mengajarkan ada doa ketika hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang manfaat, tidak menjadi musibah, seperti itu. Kenapa doa bisa dikatakan menolak bala atau bencana musibah? Karena di situ ketika musibah akan datang misalnya kepada kita, tapi kita udah minta duluan sama Allah, maka Allah akan berikan perlindungan. Karena doa itu kan semacam suatu kepasrahan ya, kepasrahan kepada Allah, bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita kecuali Allah. Dengan kita berpasrah kepada Allah, maka yang tadinya Allah akan berikan musibah atau bencana, maka Allah tarik, seperti itu. Nah, itu sering terjadi sebenarnya. Jadi ketika kita mau kemana gitu, tiba-tiba nggak jadi. Kita minta sama Allah, mohon yang terbaik, bisa jadi nanti ketika kita jadi pergi ada musibah. Nah itu.
0: Oh,
1: kemudian doa menolak bala juga bisa jadi ketika kita banyak doa sama Allah yang harusnya kita kena penyakit. Mm-hmm. Bisa jadi Allah tetap sehatkan. Mm-hmm. Itu karena doa itu merupakan ini ya, tali penghubung. Betul. Antara kita sama Allah. Salat sendiri juga kan di dalamnya ada doa-doa seperti itu. Jadi memang doa itu benar-benar membuat kita itu selalu menghambakan diri kepada Allah sehingga Allah itu selalu memberikan rahmat sama kita. Jadi dengan doa, dengan memohon, dengan terus merunduk di hadapan Allah atau ru'ahwa hufiyah gitu kan, maka Allah itu lebih senang dan sayang sama kita. Karena kita ini memang gak ada apa-apanya gitu tanpa Allah.
0: Betul.
1: Walaupun kita punya jabatan, kita punya titel yang banyak misalnya, tanpa kita berdoa kepada Allah, maka sia-sia semuanya. Makanya kita harus menggantungkan semuanya, kehidupan kita semuanya lah kepada Allah. Nah, di antaranya itu banyak doa. Makanya Rasulullah kan setiap apapun kita harus berdoa. Mau makan aja doa gitu kan.
0: Benar.
1: Mau mandi doa. Semua aktivitas kita diawali dengan doa. Karena apa? Semua yang kita alami itu adalah biiznillah, atas kehendak Allah. Kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan, sehingga harus kita awali dengan doa. Apapun aktivitas kita.
0: Betul. Karena istilahnya ya, kalau misalnya kita bisa nelpon pasangan, nelpon ayang buat ngingetin makan begitu ya. Nah, abis dapat datang makanan tuh doa dulu biar berkah. Ayang juga seneng makan didoain gitu ya. Makannya kita juga berkah. Betul. Gitu ya Ustaz saya. Aduh. Nah ini berhubungan juga dengan takdir. Apakah memang doa dan takdir itu kan pasti beriringan begitu ya? Istilahnya walaupun takdir kita udah tentuin sama Allah nih, besok dia bakal begini gitu istilahnya. Tapi apakah mungkin bisa dalam tanda kutip tanpa maksud buruk, doa itu ternyata bisa sedikit mengubah atau membelokkan sedikit takdir gitu saja atau gimana?
1: Iya. Emang betul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim, la yardul qadra illa du'a wa la yaridu fil umuri illa al-birra. Jadi Rasulullah mengatakan Allah itu bisa mengubah qada atau takdir dengan doa-doa yang kita panjatkan. Terus gimana? Ketika misalnya ada kisah ya. Jadi ada kisah si orang tersebut sebentar lagi akan meninggal gitu. Tapi ternyata umurnya tetap dipanjangkan oleh Allah. Karena dia sering berdoa. Dia sering berdoa terus sama Allah. Di samping itu doanya diiringi dengan sedekah. Nah itu yang bisa mengubah takdir. Jadi doa yang bisa mengubah takdir adalah doa yang terus-menerus, dawam dilakukan, kemudian diiringi dengan terus bersedekah walaupun sedikit. Maka ketika dia seharusnya diambil nyawanya oleh Allah, tapi tetap dipanjangkan umurnya karena doa-doanya tersebut. Jadi Allah itu melihat dia, oh dia sungguh-sungguh nih. Yang tadinya dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, ternyata terus dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ini ada di dalam kisahnya sebenarnya ya, tapi saya agak-agak lupa gitu. Sahabat yang namanya siapa waktu itu, seharusnya dia sudah meninggal, tapi dia berdoa sama Allah, akhirnya dia tetap hidup sampai lama, bahkan kehidupannya itu sampai dia terus sampai dia usia lanjut seperti itu. Dan memang benar doa itu bisa mengubah takdir yang tadinya memang Allah takdirkan tidak. Satu contoh aja ya, kemarin ada jamaah haji yang dia itu istitoahnya gak keluar-keluar gitu. Karena ada satu penyakit memang. Tapi dia terus berdoa, dia konsultasi sama saya, saya gimana nih, saya istitoah gak keluar-keluar. Saya bilang banyak doa aja ya Bu, saya bilang gitu. Banyak istighfar, banyak doa. Benar dia itu tuh selawat dia baca ribuan kali, kemudian istighfar dia baca ribuan kali, sampai dia tuh nangis-nangis terus. Karena di balik tangisan itu juga sebenarnya Allah itu rindu sama kita gitu kan. Betul. Dengan tangisan kita. Jadi akhirnya itu dalam waktu 3 hari dia udah benernya, istilahnya dia banyak sujud, dia banyak istighfar, sampai dia nangis terus-terusan, sampai bengkak itu matanya, baru kemudian keluarlah istitoahnya dari rumah sakit akhirnya bisa berangkat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Yang tadinya dia itu sebenarnya ada penyakit yang memang nggak diizinkan untuk berangkat gitu. Karena kan memang ada beberapa kategori penyakit yang nggak boleh berangkat untuk jamaah haji. Tapi dengan doanya, dengan benar-benar dia minta sama Allah dengan derayan air mata gitu ya, akhirnya luar biasa penyakit tersebut yang tadinya berapa persen itu jadi berkurang, tinggal sekitar 25% saja dan bisa berangkat. Nah itu memang benar-benar doa itu bisa disebut dengan senjata orang Muslim. Bisa juga doa itu menjadi pedang, kata Rasulullah, buat kita. Sehingga di saat kita putus asa, ya udah doa aja sama Allah. Seperti itu, Mbak Tiara.
0: Luar biasa, ibaratnya disembuhin sedikit nih sama Allah supaya berangkat, abis itu nanti lu bisa kirim doa lagi buat gua yang banyak gitu, istilahnya gitu ya, Saza ya.
1: Iya, betul.
0: Keren banget. Tapi emang yang namanya mukjizat, yang namanya apa, kekuasaan Allah itu emang kita gak pernah duga, gak pernah kita, gak bisa kita takar juga gitu ya, Ustazah ya. Jadi balik ke diri kita masing-masing. Masa sih mau kaya tapi kagak mau doa, gak mau usaha, istilahnya kan gitu. Usahanya udah, doanya udah, tinggal tunggu aja Allah ridoin, restuin. Ya kalau gak di dunia, di akhirat nanti kayaknya begitu, Ustazah ya.
1: Iya betul, karena memang nggak ada yang nggak dikabulkan.
0: Benar.
1: Di dunia yang nggak dikabul mungkin disimpan dulu nih.
0: Jadi tabungan kita nanti di akhirat. Gitu.
1: Iya betul.
0: Punya deposito kita di akhirat tuh luar biasa.
1: Iya, alhamdulillah. Tinggal ngambil nanti ya.
0: Tinggal ngambil nanti. Ustazah, terima kasih banyak atas apa namanya sharingnya pagi hari ini. Ini moga-moga
1: sama-sama Mbak Tiara.
0: Semoga bikin semangat juga nih Abang Pa untuk terus berdoa walaupun belum dikabulin sekarang. Kita nggak pernah tahu besok, lusa, tahun depan atau nanti di akhirat seperti apa. Moga-moga doanya pasti akan dikabulkan. Tinggal nunggu waktunya aja yang tepat kapan gitu ya, Ustazah ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu Ustazah terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya sama-sama pagi hari ini, Ustazah ya. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
1: Biar sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

dan pada sebagian malam. Lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: Welcome.

dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

memberikan kesenangan pada manusia. Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45.

Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian melakukan aksi transplantasi karang dengan menurunkan 2.600-an unit substrat karang di Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Tidung, dan Pulau Payung dalam rangka aksi konservasi dan rehabilitasi pesisir Provinsi Jakarta tahun 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan World Ocean Day, Coral Triangle Day, dan juga HUT 499 Jakarta. Aksi transplantasi karang melibatkan kelompok daerah perlindungan laut berbasis masyarakat, peserta Coral Triangle Day, komunitas dan pemerhati lingkungan, NGO atau LSM, serta akademisi dan perguruan tinggi. Beralih ke berita yang lain, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Cirebon diisi dengan pelatihan seni lukis kaca. Kegiatan ini menjadi media pengenalan budaya lokal kepada generasi muda secara langsung. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Yuliana, mengatakan kegiatan ini adalah rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Menurutnya, momentum ini dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan positif. Selain mendapatkan materi, peserta juga berkesempatan mempraktikkan teknik melukis secara langsung. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: gak pake lo.
1: Gak bakal.
2: Selamat pagi Otopo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Good morning, selamat pagi Abang Po. Saatnya Propat FM di kabar Jakarta, kembali kabar Jakarta di Propat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po, bareng sama Ayah Tiara Adina bakal temenin Abang Po di rangkaian kabar Jakarta buat edisi kali ini, hari Rabu 24 Juni 2026 sampai jelang jam 10 pagi nanti. Ayah bakal temenin Abang Po dengan rangkaian informasi, juga lagu-lagu enak dari Jakarta, pasti juga dari seluruh daerah di Indonesia.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Minda, kenapa lu manyun aja dari tadi?
1: Anak gue, Peh. Dia ditugasin jadi bidan di daerah jauh bener. Di pedalaman sono, no. Gue takut, Peh. Jauh dari rumah, sinyal kagak ada.
0: Yeah, Mina. Justru itu bagus. Anak lu bakal bantu banyak orang yang butuh pertolongan. Bidan tuh pahlawan, tau gak lo? Apalagi di tempat kayak gitu. Orang mau lahiran, sakit. Siapa lagi yang bisa nolong?
1: Iya siap, Peh. Tapi gue tetap khawatir loh.
0: Wajar sih. Namanya juga orang tua. Udah, lu jangan mikir takut doang. Doain yang baik-baik. Anak lu bakal jadi penyelamat banyak nyawa. Itu baru namanya perjuangan. Ya, yeah, Mina?
1: Iya juga siap, Peh. Ya udah deh, kalau gitu kayaknya gue kudu banyak banget legowo ya.
0: Nah, gitu dong. Tapi jangan sampai nih anak lu balik ke kota gara-gara emaknya telepon terus minta video call tiap malam ya.
1: Aman, Peh. Makasih ya.
0: Yeah. Probat FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Saat pagi hari ini, Abang Po, aduh, Ayah tuh lagi pengen curhat sebenarnya. Iya kan, Ayah kan dibayar buat curhat sama Abang Po. Kenapa? Gara-gara, jadi ceritanya begini ya Abang Po. Hari ini kan Ayah takut terlambat ya. Takut terlambat nyampe kantor, karena kudu nyampe studio sebelum jam 5. Iya kan, nah pagi ini Ayah tuh bangunnya mau pagi, bangun jam 3:30 pagi udah bangun. Udah ngurus sana sini, beresin sana sini, masak gitu buat nanti anak Ayah bawa sarapan pagi ke sekolah mau makan siang. Pas ngelihat jam, wih udah jam 4:30 lewat. Ayah, aduh Ayah bingung nih, azan subuh belum berkumandang tapi Ayah kudu berangkat. Yaudah akhirnya Ayah milih untuk azan subuh dulu nunggu, ya kan? Ternyata pas azan subuh waktu jam 4:38 kalau nggak salah. Habis itu Ayah jadi keburu-buru dah ke kantor. Ya kan? Akhirnya ada aja. Udah keluar rumah nih, lupa bawa HP. Udah keluar lagi udah kunci pintu, charger ketinggalan. Terus habis itu buka lagi pintu, Yayang nggak ada. Yayang ketinggalan. Pas buka kamar, Ayah lupa kalau Ayah gak punya Yayang. Caelah. Nah kira-kira kalau Abang Po suka kayak begitu gak sih? Kalau lagi buru-buru keluar rumah, kira-kira suka ada yang ketinggalan barang gak? Kalau emang iya, kira-kira barang apa yang sering bikin balik lagi ke rumah buat ngambil gara-gara ketinggalan? Boleh gabung pagi hari ini Abang Po ya di WhatsApp 0812 11 24 928, dan juga toll free 021 350 4510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih begini nih. Abang Po yang mau gabung, kira-kira Abang Po tuh kalau misalnya mau berangkat terus buru-buru, takut terlambat, atau memang takut kena macet, atau memang ya udah telat, jadi kudu buru-buru berangkat dari rumah. Ternyata aja ada yang ketinggalan. Gak handphone lah, charger lah, dompet lah, duit lah, tas lah, dokumen penting yang kudu dibawa. Nah, kira-kira pernah nggak Abang Po ngerasain hal kayak gitu? Terus kalau emang udah pernah ngerasain apa tuh yang ketinggalan? Boleh dong gabung sama Aye di pagi hari ini di WhatsApp 08 12 11 24 928, dan juga boleh telepon di 021 350 4510. Aye tuh tadi udah cerita tuh dari pagi karena Aye ngerasa takut terlambat nyampe kantor walaupun rumahnya sot nyampe gitu ya. Ada aja yang ketinggalan. Handphone yang satu ketinggalan. Terus abis itu charger juga ketinggalan. Karena tadi malam gak sempet ngecas. Kan tadi malam aja bisa di sini nih dari kantor. Pulangnya jam 11:30. Abis itu tidur kayak cuma 3 jam doang. Coba kira-kira kalau yang satu ini bagaimana? Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Bonjour, madam.
1: Bonjour.
2: Bilijeng ending.
1: Salu safa.
2: Sapa bieng, ibu.
1: Etu tere bieng. Apa lagi? Etu tere bieng. Ane tere bieng. Kong Dani apa kabar, Kong Dani?
2: Alhamdulillah, bersyukurillah. Pokoknya apa ya? Selalu bersyukur saja. Kondisinya bagaimanapun, keadaannya bagaimanapun, pokoknya bersyukur saja.
1: Alhamdulillah.
2: Masih diberikan banyak nikmat gitu.
1: Iya. Apalagi pagi-pagi kayak begini kan, udah jam 6:30 sih. Apalagi kalau misalnya tadi pagi tuh dikabulin cepet tuh kalau kita doa subuh tuh kata Ustazah Linda ya kan?
2: Iya.
1: Jadi pas memohon untuk kesembuhan jadi cepet tuh.
2: Gitu. Betul juga. Oh. Yang penting dan ya gimana po?
1: Iya. Abis, Aye tuh udah lama nggak ngobrol sama Kong Dani. Pokoknya setiap Kong Dani telepon pas saya siaran, pas lagi bentrok sama orang lain, bentrok lagu, jadinya nggak sempet ngangkat.
2: Iya. Pokoknya kalau Aye mikirnya gini aja, sesuatu itu kan seperti pembagian rezeki gitu ya. Jadi kalau diuber-uber, kalau memang belum waktunya rezekinya ya belum dapat juga kayak gitu
1: bener,
2: po gitu.
1: Bener. Jadi kalau misalnya
2: tapi
1: belum,
2: kalau
1: ya
2: udah
1: belum.
2: Yang penting ada
1: betul.
2: Kali dua kali tiga kali ya memang belum rezekinya ya. Ikhlas sajalah dengan apa dengan keadaan apapun ya. Ikhlas saja gitu kan, ada yang maha menentukan. Betul. Gitu. Ada yang maafnya keinginan, bukan keinginan kita saja gitu.
1: Nah, mumpung nih udah bisa join, pengen tahu nih Kong Dani tipikal yang suka buru-buru enggak sih kalau berangkat terus ada yang ketinggalan atau gimana nih? Pernah enggak Kong Dani ngerasain kayak begitu, Kong?
2: Sebetulnya sih apa ya, kalau Kong sih enggak pernah buru-buru karena memang selalu menyiapkan sesuatu tuh dari awal, misalnya besok pagi lagi ngantor gitu ya zaman dulu. Jadi pagi-pagi itu udah disiapkan tuh apa-apa, dan biasanya tempatnya di tempat tertentu, misalnya kacamata, jam tangan, terus ID card gitu ya, kayak gitu. Nanti dompet dari celana yang dipakai misalnya hari Minggu ya harusnya sudah digeletakin untuk pindah ke celana yang
1: berikutnya,
2: untuk ke kantor seperti iya gitu. Kalau ke kantor tuh jarang sampai ada ketinggalan ya. Kalau sudah pensiun, nah pernah itu ke Bandung.
1: Coba.
2: HP sama tinggalan, kita udah naik angkot itu.
1: Lah terus gimana udah, akhirnya balik lagi nggak?
2: Ya balik lagi, balik lagi. Pernah gitu ke berapa kali ke Bandung gitu. Begitu juga terus karena istri kesian bolak-balik suruh nunggu aja turun dari angkot, nunggu aja di deket toko gitu ya. Sambil lihat. Ya pulang dulu gitu, balik lagi ke rumah ibu gitu. Pernah gitu, sekali itu.
1: Pernah ngerasain juga berarti Kong Dani ya kayak gitu ya.
2: Iya, terus telepon sama casannya gitu, karena mau berangkat justru kira-kira satu jam sebelumnya malah ngecas gitu.
1: Pas sudah waktunya berangkat lupa.
2: Iya. Lupa, itu posisinya udah pensiun gitu. Udah usia di atas 65 lah gitu.
1: Iya, gak usah Kong Dani gitu. Kita aja belum 40 aja suka lupa. Apalagi ntar kalau ada pensiun ya gak kebayang.
2: Untung bini nggak lupa gitu.
1: Oh, ada yang ngingetin. Enak kalau ada yang ngingetin mah. Kita yang belum diingetin nih. Ya wes kayak gitu. Kong, makasih banyak ya Kong ya. Sehat-sehat Kong Dani.
2: Mudah-mudahan cepat. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Kong Dani.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kong Dani aja baru pensiun, baru pikunannya, Bang Po. Lah kita ini yang masih muda. Kita yang masih muda aja tuh kadang bukan kadang, suka pikunan, suka lupa. Ini ada Bang Nurdi Gafer di Bogor. Kabar Jakarta pagi Mpo, tetap semangat ye. Oke sip dah katanya. Ayo nyimak aja Mpo, buat Po makasih sehat selalu. Gabung Bang Nurdi mah. Dia main nyimak doang. Udah kayak apa ya? Nggak ketemu lagi punchline-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Haris. Ayah hadir Mpo. Iya, ayah tahu. Gabung dong pagi hari ini. Buat abang apa pengen gabung silakan di telepon di 0213504510 dan juga bisa WhatsApp di 0812 1924928. Sambil muter lagu-lagu yang enak buat teman-teman aktivitas abang Mpo di hari Rabu 24 Juni 2026.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih begini nih. Kita angkat dulu ya pagi hari ini. Yang suka terburu-buru berangkat terus ada yang suka ketinggalan, boleh gabung di 08 12 11 24 928. Good morning, selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tiara.
1: Selamat pagi.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, insya Allah. Pak Entong Mahrum, apa kabar Pak Entong?
2: Kabar saya baik. Alhamdulillah pagi ini udah sarapan.
1: Udah.
2: Sarapan uduk.
1: Nasi uduk. Waduh, enak banget. Nasi uduknya lauknya pakai apa tuh?
2: Itu lauk ada tahu. Ada jengkol. Iya, semur tahu.
1: Oh, ya betul. Aduh, enak banget.
2: Ada jengkol, ada bala-bala.
1: Aduh. Pagi-pagi udah makan jengkol kagak sakit tuh perut.
2: Ya gak dimakan jengkolnya. Enggak.
1: Pantong.
2: Iya.
1: Pantong suka telat enggak sih kalau misalnya berangkat kemana gitu buru-buru, abis itu ada yang ketinggalan gitu di rumah, jadi kudu balik lagi. Pernah ngerasain enggak?
2: Pernah ngerasain waktu masih tugas. Oh. Sekarang mah udah enggak tugas dulu. Oh. Itu kadang-kadang udah sampai ke kantor gitu ya. HP ketinggalan. Mulai gitu. Kadang-kadang gak diparen lagi udah, walaupun itu juga. Kadang-kadang ada aja duit lah ketinggalan.
1: Benar.
2: Tadi itu buat beli bensin lah begitu. Kadang-kadang ada aja yang pokoknya. Yang namanya begitu mah udah. Saya udah tradisi, udah kebiasaan kayaknya dah.
1: Benar, udah kebiasaan.
2: Iya.
1: Sampai sekarang kayak begitu juga Pak Entong?
2: Ya sekarang enggak. Kalau saya udah enggak kemana-mana, di rumah aja. Karena udah faktor usia.
1: Oh gitu. Tapi yang ketinggalan biasanya dulu apaan kalau boleh tahu?
2: Yang ketinggalan yang sering mah HP.
1: HP, oke.
2: Okay. HP sama duit, yang sering banget ketinggalan mah itu, HP sama duit.
1: Malah yang penting karena, yang ketinggalan ya.
2: Iya, karena kalau HP itu selalu di deketin tempat tidur lagi gitu.
1: Gitu.
2: Kadang-kadang kita nyari juga, ibu nyariin melalui HP juga baru ketemu gitu.
1: Nah itu, kalau di rumah sama gitu. Tuh Mae juga begitu, suka lupa naruh HP di mana, padahal dia nggak kemana-mana di rumah doang. Tapi lupa naruh
2: kemana. Iya betul. Kadang-kadang nyarinya untung apa ya, HP juga apa, ibu juga punya HP gitu. Kadang-kadang nyari bener. Dia yang ngeleponin gitu.
1: Bener.
2: Itu pokoknya.
1: Oh.
2: Macam itu.
1: Nanti kalau misalnya berangkat kemana, kalau ini jangan buru-buru, hati-hati ya Pak Entong ya.
2: Iya yang udah begitu. Kadang-kadang gak kemana-mana udah saya.
1: Udah di rumah aja.
2: Warung juga bisa anterin, kayak motor-motor mah ada, sayangnya udah gak berani.
1: Oh iya.
2: Kalau faktor usia, iya ngeri.
1: Kan digoncengin dah, digoncengin sama Ai jalan-jalan.
2: Iya, boleh.
1: Pantong, makasih Pantong, sehat-sehat ya.
2: Amin, mudah-mudahan sehat. Udah ya, Pak ya.
1: Ya, makasih ya.
2: Iya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Si Jakarta Barat Selasa kemarin mengikuti sosialisasi hasil pengawasan dan pengarahan Kepala Perwakilan BPKP Jakarta. Kegiatan yang diadakan di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Barat ini mengangkat tema mengawal Jakarta menuju kota global dan berbudaya. Dalam kegiatan dilakukan penandatanganan fakta integritas komitmen bersama perwakilan organisasi perangkat daerah di wilayah Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan jabatan yang diemban memiliki tugas, pokok dan fungsi serta resiko. Bila tidak mengetahui tentang koridor aturannya, potensial terjadi pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran lainnya. Beralih ke berita yang lain, suasana Festival Bakcang di Kota Pontianak tahun ini